0: iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 dan Pasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Dalam fungsi utamanya, ogoh-ogoh sebagai representasi butekale yang dibuat menjelang hari raya Nyepi dan diarak rame-rame berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyapan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inge, selamat pagi rekan-rekan Rai Kanton Sarang Titiang Gong Esintia Puniki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Ring Acara Rahajang Bali. Topik Kanton Ngeninin Indik Budaya 5S Senyum Salam Sapa Sopan dan Santun. Yening Gong Esintia sampun tersenyum, sampun salam-salam sarang sewitra sekadi nikah Om Sasiastu, sampun taler menyapa, sampun taler sopan santun dengan gaya bahasa gongge. Nge, nikalah contoh sederhana Ring gongge kenten nge menerapkan budaya 5S ketika siaran. Ini ngerakalan terus apun api menerapkan budaya 5S mangkin. Wenten patut diar sepun iki nyarengin widangan ganyar sambil senyum-senyum melukis niki nge. Suksema melukis napi niki patut diar se figuran napi abstrak niki patut nge. Ring ungkur Bu Eka BB. Wow nge ring paletan pertama sirapun iki mewali nyarengin paletan pink kali. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahajang Semong Gongge.
1: Rahajang Mewali nih Ita. Sampun pole panjemang nih.
2: Ampun jangkok aduh.
1: Sampun, napi mantan ulamne nih.
2: Ya?
1: Napi ulamne mangkin.
2: Oh, nini nak numas aja bubu di pasar.
1: Temat ngajang bubu nih.
2: Ya?
1: Temat ngajang bubu.
2: Malih aja ngang kukus, malih aja ngang bubuk.
1: Bubuk, ya Anton. Oh, pantas. Oh, nge, Nini. Yang penting ampun ngajang, nge, Nini.
2: Ampun. Ampun jam 6, ampun jangkep, aduh.
1: Aduh, dumona Nini kan gongge, Niki, nih. Gongge durung pole penyemang.
2: Penyemang. Ada bincanganan. Ya, sangat aneh kok duri-duri ya tuh.
1: Oh, durinan. Gak, yang penting sampun terisi. Niki dumun waduk nini ah.
2: Iya, nunda sanganan aja ngang. Bakat ngucapin kan makito lantas tuh.
1: Nge, Niko pun api maling ngajang sanganan aneh manis-manis. Pertama, tasatun pun, tan pun kayun ngajang.
2: Nge, nenek ya harus aja ngang.
1: Nge, Niko pun.
2: Nak asan sanganan jemten bukan tunas.
1: Nge, dados, jang, dumun genah, dumun sangan mali jebos aja. Nge, Nika pun mangkin gongge dumun nunas sarang nih Ita indik topik mangkin senyum, menyalam, sapa, sopan dan santun nikin Ita.
2: Nge, nenek, nak wow, nikin nawang galang tuh. Nih dumunan ten nawang galang, ten pesung,
1: aduh. Mungkin ampun ngeraja.

0: Anjing, ing ranjing dadosne di pesu ki jementen.
1: Nih, miragi yang semeton-semeton pun api. Ngomong niko, matu, niko nunas ring semeton cician tu.
0: Inggi, niko pun akeh ini, pole sawitre.
1: Pertama ring perempat. Sangat niko, ya ampun. Nokian cerau lunga nggak tiap tu kita tu nokian sedang duduk nokian ten kita nak pasti enten kan kita enten tu.
0: Nih Nika pun, Nini biasanya ya Nini ketemu sarang sweater pro 4 ampun senyum ampun menyalam Niki.
1: Ini Nini aduh ya si nak ten ya Nini nauning buat penyapu nebeci tang kita ya si ampun nak. Kau kan tiang nak video nak nak sama tuan nak nak kenal tu.
0: Oh kentan.
1: Ini nenek itu.
0: Emangnya Nini kijau ni ke kanti tak kena sarang sama tuan.
1: Ini tak buat nak video jadi tiang di tetangga tetangga tu kentan ampun. Ini itu aja ni. Situ kan ini itu aja kentan ampun. Nah uning yang aja nak kena sama tuan nak tiang nak kurang kentan nak piwasan. Nyapu semeton kenten mina perlu yang demon yang kami yang pun meluk-meluk kenten aduh
0: nggih berarti semeton harus dumunan Niki menyapa Nini Ita wow ini Ita peka Niki
1: ya perlu yang dumunan kenten iya no sing mai iya no sing deke kenten mau meluk
0: saling nakenange
1: nih saling nakenang pun kenten iya no mungkin di tiang itu kenten ya nak meriki ya nak senang masih sama tuan melalui ini kita kenten ya tu nak minap kenten ya nak pilih malah yang melalui ini nak jangan dengi rasanya nikut buang ah terus dia tiang nak teriakti yang berdua tu nak sering tiang ngunyah yang ke sama tuan tunggu sekat tiang tengelah kau yang sampun yang ledang yang simpang perlu kangen kita yang punya yakin yang lagi jinang kan
0: situ. Be gonge tan malih mah dua jinang be ni kita pun lebihan ni
1: kan kan sampun tu yakinnya sekarang make jadi jinang ampun ya tu.
0: Nggih, penyanggra yang penting ni kini, penyanggra.
1: Jadi ni kepojatan ni galah mau kelobo sing mana gak di jinang kan ampun ano Sawitra tu.
0: Serahinan nelpon Sawitra niki lewat HP nih.
1: Ya?
0: Serahinan nelpon Sawitra lewat HP.
1: Ya sih.
0: Sambut unding pasti gongga niki ja aktif Nini Ita tiang ngengen HP niki.
1: Yang di tiang nak yaki, yang di masyarakat, di tiang nak yaki tu demen, di tiang mau gerumung-gerumungan kita nanti. Jauh nanti ngayah, jauh nanti jauh nah semak. Nah juga mau makin kenten perkumpulan ahli itu di Santi itu ngenten tuh. Tapi nak pelang kemakin ya si kari dia tuh. Aktif nih kalau nah di desa, di banyar, kenten kari dia aktif tuh.
0: Nih, mempererat hubungan persaudaraan nih kan ini.
1: Ini, kenten namun kan. Dan sih untuk nih tanya, pokoknya sih ada nih tanya musuh Santi ya berdiri gitu.
0: Ciri khas nih Ita rak mulai pekedek pekenyem makannya stata eling sarang semetoni yang tan wentan nih Ita tak kenang pun.
1: Ini iya na wenta nak tenuning ya itu pokoknya maru nak mulu melajah makelonya tiba-tiba nanti besok karengan nanya pokoknya yang penting demen melajah. Wenten tekun melajah. Nah, modal nak pang wenten nak persatuan ni kau ten beti wenten pokaro wenten yatnyo di kayang kayangan itu. Ini kau penting nak wenten tu.
0: Inge patut.
1: Yakinnya di si anak tadi, yang nol semua tuan dan ini ada siapa oh kengken nak kene, kengken nak kene. Yang nak ten demit yang tiang ngampun bisa tu. Napi ya tiang enten ya, kok nanti demi tiang kalau aduh masih timpa kene, oh nyah nak rumah kang wang ya pelidi tu pun enten masih tiang nang enten tu.
0: Gye bangga ngen kentan.
1: Gye kalau tiang nak demi yang depuk kita timpa lo nang napi ya majai tapi oh benar sih kita kene benar kita dia tu ten tiang lah berapa tu. Yang depuk yang tiang beli, oh kene-kene, kan patut niki kecoh.
0: Ya, oh mengkoreksi berarti kentan maksudnya. Oh,
1: makanya tiang yang berpikir, yang uju tiang ada cuma, ya usah cu, jenang yang cernak ni, ragu berselemes, soalnya gak bermaksa usah.
0: Ngene kan ini artinya peduli.
1: Wei ampura nyenge nak madan diajak bibi ti usak nyenge ampura banget nyen kete ampun di tiang tuh.
0: Ini nggih esuk semen ini sampun ngomong informasi mangken nggih.
1: Nggih nak mah ampun uning nak lemong mriki tuh.
0: Oke enten. Gongge tenten ajakne sareng Mbak Indira di. Kalinnya gongge.
1: Pokoknya ngajak be grup niko nggih. Nyung yoga ampun ane mriki tuh.
0: Oh sampun yang yoga. Peh ring dian pasar Ketabanan.
1: Samake ampun semetuanan dan ini.
0: Oke enten. Be gongge durung nanin mereka nih.
1: Nggih. Sok yo mo atu.
0: Nggih.
1: Nggih, nah boe kate menam sinyal menam ten becik wae nggih.
0: Nggih, mah glebok ampun boleh.
1: Nggih, nek yati atu nak lien cedok di sian angen paket bulanan. Yen ulung niku nek yati sinyal menam nggih. Ya nak ngelemong ngenten gelebat, lebok maro masuk, maro matur keto om sange jeung ulung ngenten
0: biasa. Perlu sabar yang lebih banyak nih.
1: Niki ya ketua dereng nggih.
0: Ketua dereng.
1: Bandu ampun kenak man bandu.
0: Langsung karo Pak Mang kena.
1: Nggih, Mang le sareng sami kena atuh.
0: Iya, langsung karo.
1: Nggih, atuh Bung ge. Apa ngentep sareng sami perempat mondok kena raja nggih. Niki tut mau tut panji pun api ratran $6 is manis aja tut panji.
0: Oh iya beli tut panji tiang langsung karo. Kanton Niki madolan jajah Bali beli tut.
1: Ini semua cukup geng.
0: Inggi.
1: Ini mau pamit om santi om.
0: Suksome nih Ita, wenton Pak Ari Dinamika, taler nyaringin ring Facebook widangan topati kelungkung, Ketut Kardiyati, kena niki nge, Estongkara, 5S, Ribanyar Blumbang Bali, sampun nyaringin Aba Weso Samplangan Gianyar, Pak Wayan Siaje, Saki Mas Ubud, Pak Pandit Tombong, Seroka dan Bangli, taler Pak Diapong, Siki Penelpon Mali, niki reklan rek, kanton gelanyane ke Anggen, budaya 5S niki nge, di mana manten diterapkan budaya 5S niki, wenton senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi, Dembek Cynthia.
0: Selamat pagi, Niang Sri Jegek.
2: Patut.
0: Kadang gue gak nyaper, neken Niang, Niki, neken Niki, ayu nange.
2: Mas saya dong, nge.
0: Mas saya, pisan Niki, Niang.
2: Itu gak ampun pinter nih ke mirang suara-suara.
0: Yen sampun munggah ngeranjing nih Ayuna dagingin kedek nih wau gong ya uning. Oh nikah nih Ayuna. Yen malih siki malih jebos wenten ane munggah mesain nih Ayuna nih yang Sri pun nike. Kenten carane gongge menebak-nebak. Asung karo gongge kena nih yang Sri pun api kena.
2: Kena gongge mandal ngelantur kena nih.
0: Asung karo nih ya.
2: Sampun kejengit sang yang Suryon kiwawu medal.
0: Aduh. Wawu nike nikitan pena. Tanpa boleh giliran minap niki. Oh ring hayam wuruk durung wenten niki nih kantun.
2: Sampun gak pirang yang lengkuni memang gak munggah gongge
0: nih. Asung karo ampun
2: nih. Kala napi senyum sehat napi
0: 5S salam 5S, senyum salam. Sapa sopan santun
2: ini Niko gongge nih kan pertama kali rago ketemu kecunduk sarang semeton ampun ngucapan om swastiastu yang tak pun kenal gongge nih
0: nih
2: yang durung kenal meraso-raso ijo aja asot yang ngingain
0: oh. Patas kadiring studio Ramayana RRI nge, kan kenten yang
2: kan sapa-sapa pun peluk-pelukan sarang gongge Cynthia udah yuari sampun juga penyarek peluk-peluk di tiang
0: nggih sampun foto-foto naler
2: mangga jeung yang sehat gongge
0: langsung karen
2: ya langsung karen ya mengapi tiang kalau nyarengan tanggal 3 gongge nggih
0: 3 September
2: nggih mendo kecunduk malih sarang semeton sarang kentene semtra nggih.
0: Ya, setengah kare jantas gongge 3 September nih kini ya.
2: Nggih. Mungkin ketemu tiang kan dawa reuni kemia SMA no SMP ni tu dong ye. Kan 40 tahun kan kan kecunduk sama sekali sekarang teman-teman satu kelas itu dong ye.
0: Ni
2: telah mepelok-pelok ngajak saya kan gombang ni.
0: Agak berbeda mungkin cunguhnya lebih mancung, rambutnya pirang.
2: Kok nugen moni?
0: Ada.
2: Ngomong
0: dong ngantuk enak-enak nih, demen berarti Niang sampun menerapkan Niki salam, sapa, sopan santun senyumnya.
2: Karena semuanya Niko malah 40 tahun masih tentang ketemu, bisa Niko.
0: Iya.
2: Makin sampun kumpul-kumpulin jeropnya enggak bermin reuni dan nampun teman-teman.
0: Nah, misalkan Niki Niang reng pekan Niange ketika ketemu orang yang tidak dikenal tapi orang Niki senyum sarang Niang, Niang pun api responnya Niang.
2: Nih, dibalas dengan senyum.
0: Balas dengan senyum.
2: Niko kan yang umingi, ucap yang.
0: Oh, kentan.
2: Tidak aja nge. Kentan, ampun. Ampun, raja nge yang kene-kene. Oh, iya, kagyo.
0: Oh, wawi, eling tas nge.
2: Nge, kentenan ketemu. Raja nge nginget-nginget dan masih yang kentan.
0: Nika pun. Nge, Pak Tas, kadi mungkin yang sarang gongge. Nah, cepok pendo, mantan ketemu ring darat, udara, state, kentan nge. Senyum tetap, salam, sapa, sapan santun.
2: Senyum mantan gongge.
0: Nge.
2: Kentan diajaran yoga, nge,
0: pancan. Oh.
2: Pangkan raga ni pang sehat, dong ngomong dia senyum saja kencang.
0: Pang kencang pipi tan kenten ya.
2: Jarau main dira ni dong ngomong
0: dia.
2: Angkat pipi kanan.
0: Oh iya betul. Tarik kenten nge. Tarik pipi kanan kiri.
2: Ampun dan senyum dong
0: dia. Niang kenten nak ini yang sarangin yoga niang. Pang tersenyum. Oh sampun. Oh, okay. Oh, Kamis berarti mangken yoga nih yang gena galahnya tuh.
2: Sore jam 5 mulai kenten.
0: Nggih, minap malah jebol sorenya wenten materi tersenyum niang.
2: Tersenyum. Nyentuh di rumah nyenang gede nyenang. Kalian kadernya bodoh.
0: Ada. Pangten plaip nih tas ke Bangli nih. Aduh, bahaya nih yang.
2: Mungkin diran di radio nak kenten anak tuh jangan gatrog. Sendiri senyum kentan ngomong ketawa sendiri dan kentan ngomong
0: patut wenten alasan kita untuk tersenyum ketawa ingge suksesmu nih ya sama nih
2: penyemang nih kiro gue
0: aduh durung male bos makin ke kantin pun
2: kok nak ngomongin kantin ngeriok waduh
0: aduh ampun ngeriok di wau nih ya aduh nah harus diutamakan di radio tiang Niki pangtan sepi
2: ingge Titia
0: ingge
2: male nyeketinduk nih ngomong
0: Titia
2: jadi bos nomor ni tu dah yuari sekarang gong Krishna gong gak hilang dia kan ni yang gong.
0: Okey, tanggih malah je bos ni yang ni. Buruk mungkin terpantau tidak ada perkembangan kanton rem-rem nikinge rakelan rai sake mau niki cuacanya nih astungkara mali jebos ya wenten lah perkembangan kantongnya nalar puniki ring aktivitas lah tetap berjalan lancar kantongnya rakelan rai tetap harus dijalankan walaupun cuaca rem-rem kantongnya nalar Pak Ian Arya Tegalalang patah rem-rem niki ternyata nge dan pasar gianyar nge nge rakelan rai sana makin mesanakan dumun wenten di Adi Wisnu sarang Dian Rati.

0: agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara duanya Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
3: Sitya Aisaraswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Apa masih kuangan bayuan tiang muda dati kekene.
5: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: nama Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Iya, selamat pagi Rakelan Rai, Kantor Sarang Titiang Gongga Sintia, Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Budaya 5S, Wentan Senyum, Salam Sapa, Sopa dan Santun, Sekali Bantang, Bosan Mangkin, iki biasanya dilakukan di berbagai lingkungan sekolah dan pendidikan. Jadi penerapan 5S di sekolah melibatkan interaksi harian antara guru, siswa, dan staff. Contohnya nih pun iki di gerbang sekolah saat penyambutan kedatangan siswa pagi hari. Nggih, di dalam ruang kelas saat kegiatan belajar mengajar dimulai, di lorong atau halaman sekolah saat berpapasan antar teman dan juga guru. Jadi, memang sekali yo nggak nikang informasi ring paratangka pertama niki adalah nilai dasar etika, nggih, rakelantre dan berinteraksi sosial di negara Indonesia. Tidak hanya lingkungan sekolah dan pendidikan, Wenton Taler, lingkungan kerja dan perkantoran. Budaya 5S diaplikasikan untuk menjaga keharmonisan profesional antar karyawan dan pelayanan publik. Area resepsionis atau meja pelayanan tamu, ruang kerja bersama atau antarkan satu tim, dan kegiatan rapat atau koordinasi formal. Tidak hanya Nike, tapi Wenton Taler sekali gongge, Taler puniki raklandra sami, kan tengge di napi wasatane puniki nggih lingkungan hiburan lah kenten nggih raklantrai, tapi juga masuk di lingkungan kerja nggih fasilitas pelayanan kesehatan nggih sekadi puskesmas dan rumah sakit. Pastikan niki nggih menerapkan budaya 5S niki sebagai standar pelayanan prima kepada pasien. Jadi di loket pendaftaran dan bagian informasi pasien, ruang tunggu dan ruang pemeriksaan medis. Jadi di tempat-tempat tertentu nike lah raklantrai bisa melihat secara langsung budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun niki diterapkan, ya. Tidak hanya nike, sekali sewitra wau, wentan di lingkungan keluarga pun juga harus diterapkan. Semakin erat hubungannya nih, kentan nge antar umur yang lebih tua, nge rakelan rai, sapun api tata krama, sapun api salam. Karena kan seangkatan gongge dengan yang tidak seumuran gongge atau yang lebih tua, nike beda ungkapan, nge rakelan rai, nge nike sekali ini ayunan nikang harus dipilih-pilih juga nge rakelan rai untuk oversharing nge rakelan rai, agar tidak oversharing maksud gongge ampuran niki nge, agar tidak oversharing ketika rakelan rai sampun meduwe minap niki sewitre yang akrab nge rakelan rai atau sewitre sane anyar, tidak diperkenankan untuk oversharing nge. Kalau mantan bu dinaku bu niki sane nyarengin gongge Cynthia sambil senyum-senyum nge gending-gending tiang wawusan membantan gongge, cuaca agak rem-rem, nangin geset gongga semangat menuju bos tiang mekar mekarnya, tapi mekaril niki mekaril loteng inggih punina margi antar sudir menyaning ya rakelan rai nika dumun informasinya nering acara Rahajang Bali nganinin ini topik budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Tetap menikirin program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Rakel Androi, Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Samun telas galahnya nih, punikin nyaringin ring acara Rahajang Bali, informasi lan tembang tembang Bali. Nge, suksema sana samun nyaringin ring line telepon, WhatsApp Perempat, talaring Facebook, Programa Budaya RRI dan Pasar. Mali coba sekantun kok nge sindah sana nyaringin, tetap punikin Programa Budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Rakden Rai, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Denpasar Teguh Mentaliadi mengatakan pihaknya 30 Juli lalu resmi mendeportasi DWW seorang WNA asal Amerika Serikat setelah terbukti melebihi izin tinggal di Bali selama 438 hari dan tidak membayar biaya beban. Ditegaskan pendeportasian tersebut merupakan wujud penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian yang berkelanjutan di Bali. Teguh Mentaliadi menambahkan atas pelanggaran tersebut, DWW dikenakan tindakan administratif keimigrasian sesuai pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Rakyat dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gonge Cynthia dan sampai jumpa.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyingang gelah derai derai.
2: Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perebusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari cabai merah besar, cabai merah kecil, garam, dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan makanan sehat dan mempunyai khasiat sebagai obat diabetes alami.
3: FM 106,4 MHz.

untuk informasi menarik nih, seputaran budaya, seputaran kuliner, taler, seputaran kesehatan nih. Jangan kepisan informasinya nih, sampunang punikinge napi wastane Ical ring pendengaran semeton kanton sarang titiang gongge Sintia ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
4: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja.
3: Gini, Bu. Gia kan sudah cukup umur nih. Gia berencana mau nikah. Boleh nggak?
4: Boleh-boleh saja. Tapi, kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
3: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
4: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
3: Hah? Emang penting ya, Bu?
4: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
3: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
4: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
3: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
4: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
3: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
4: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
5: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggir, Hajar Akelantrai, Kantor Sarang Titian Gongga, Cynthia, Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantor yang acara Rahajang Bali ini kismaton nge. Sane samun Gongga janji wau, Gongga pajang informasi ya, nganinin indek budaya, indek kuliner, lan kesehatan. Jangkep informasinya nge, samun yang lali pun nge, mirang amprong 4 RRI dan Pasar, kantos jam dasa semua mari jebos. Rakelantrai, Wenton pun kita soroti dumun, jero dalang dia. Niki salah satu pelopor yang merevolusi seni lukis wayang kacang ya. Jadi seni rupa dan pedalangan Bali niki tidak hanya ditekuni oleh kaum laki-laki saja, tapi sampun terbukti dari seorang perempuan niki nggih napi wastane seorang juru dalang dia yang ditekuni oleh beliau di seni rupa dan pedalangan Bali oleh kaum perempuan yang diwakili oleh juru dalang dia niki nggih. Dilansir dari berbagai sumber, seni rupa dan pedalangan Bali menempatkan sosok perempuan juru dalang dia alias Ketut Negara pada posisi niki. Lahir pada tahun 1909 di desa Nagesepahe, Bu Leleng, maestro multitalenta niki tidak hanya dihormati sebagai seorang dalang dan pemahat wayang kulit sakral yang andal. Jadi sejarah juga mencatatnya niki sebagai pelopor seni lukis wayang kaca khas Bali Utara. Nah, inovasi ini kayaknya Rakelantrai, inovasi rupa yang beliau rintis sejak tahun 1927 dan kini menjadi identitas budaya yang sangat melekat kuat di wilayah tersebut. Nah, kreativitas sang maestro juru dalang dia niki bermulai ketika seorang warga bernama Iketut Nitya membawa sebuah lukisan media kaca buatan Jepang yang menggambarkan figur perempuan berkimono. Ditantang untuk membuat karya serupa dengan objek toko pewayangan Bali di juru dalang dia niki. Nekat mengikis cat nggih Rakelantrai di belakang lukisan impor tersebut untuk membedah dan mempelajari rahasia teknik pembuatannya. Jadi dari proses eksperimen tersebut tidak berjalan mudah. Udah mengingat melukis di atas kaca niki medue tingkat kesulitan yang sangat tinggi kan tanya. Tapi dari sang maestro niki melakukan teknik pewarnaan secara terbalik Rakelantrai. Dadosnya nih puniki lewat ketekunannya pun juru dalang dia berhasil meracik formula tinta Cina dan jenis pewarna yang tepat agar gambar tersebut melekat dengan kuat, tahan lama dan tidak mudah mengelupas. Mungkin dari karya-karya dari juru dalang dia niki sampun dinikmati mati nggih sampun kepanggih sareng kesempatan sami napi malih napi wastane masing-masing pemahat seni rupa seniman di Bali medue kantan nggih ciri khasnya masing-masing dari juru dalang dia niki ciri khas nggih Rakelantrai dari seni lukis nggih Rakelantrai dari wayang nggih Rakelantrai wayang kaca khas Bali Utara. Jangkep informasinya nih diurus cek kemanten saking RRI.co.id.

balik senyum mereka. Ada perjuangan panjang yang tak terlihat. Senyum adalah cara bertahan, menyembunyikan kesedihan agar kuat untuk menjalani hidup. Kemiskinan bukan pilihan, dan perjuangan mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dipahami dan didukung. Mari buka mata dan hati kita dengan saling membantu dan saling menguatkan, merupakan harapan besar bagi mereka.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
2: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
1: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
2: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
1: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
2: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
1: Oh, gitu ya, Kak.
2: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
3: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
5: Inggih, selamat pagi rekan rai kanton sareng titiang puniki Gongga Cynthia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sane mangke berani dumun ke kuliner tradisional khas Bali niki nggih. Niita, wow Niita, Nikang genah dumun sanganan Niita jagi on air kanton nggih. Mangke sampun nyelok tengahe niki ni pangten masem jaje utawi sanganan khas Bali nyane durus ka ajeng dumun niki nggih. Sekali mangke Gongga ngemosang indek kuliner tradisional Bali, niki memang tidak pernah habis kenten. Kita bicarakan atau menawarkan kejutan cita rasa melalui keanekaragaman jajanan pasar atau yang akrab dipanggil jaje Bali. Secara garis besar, kue-kue tradisional khas Pulau Dewata niki dikelompokkan berdasarkan tekstur, bahan dasar hingga teknik penyajiannya, neng. Kehadiran jaje Bali niki bukan sekedar pemuas selera di pasar tradisional, melainkan juga bagian integral dari identitas budaya dan tradisi masyarakat masyarakat lokal yang senantiasa puniki dijaga keautentikannya, nggih. Sekadi contohnya nih puniki menyama beraya, nggih penyanggrenyane wenten, puniki sanganan khas Bali utawi jaja Bali, kenten nggih. Napi male puniki jaja Bali ring jaja basah kategorinya nih disiram gula kelapa. Jadi jenis kue niki yang umumnya memiliki cita rasa netral atau gurih, namun menjadi sangat legit setelah diguyur gula merah cair pekat dan taburan kelapa parut. Ragamnya niki wenten jaje laklak nggih rakelan rai yang dimasak di cetakan tanah liat, jaje lupis ketan berbentuk segitiga, jaje giling-giling berwarna cerah yang kenyal, serta pisang rai niki nggih yang lembut berselimut tepung beras. Sarecen puniki niita sanganan khas Bali, sane kayun ka ajeng mangkin ita, durus mangden enten masem niki nggih. Dapi malih puniki disiram gula kelapa. Bijak mantap pokoknya mangkin kuliner khas Bali nggih rakelan rai. Dan tidak nika kemantan wenten taler puniki aneka jaje Bali manis gurih tradisional berbahan dasar gula merah, minap niki nggih wenten cororot. Jadi dibungkus niki rakelan rai menggunakan bahan alami dedaunan nggih rakelan rai. Jaja sumping wenten niki rakelan rai, jaja klepon nalar nggih akeh niki rakelan rai malesiki khas Jembrana berisi unti kelapa wenten jaja bendu. Beberapa puniki nggih rakelan rai, jajanan khas Bali, jaja basah, entah punika jaja kering nggih rakelan rai nika sebagai pelengkap kekayaan kuliner tradisional khas Bali. Nggih mengenyangkan menikmatinya dengan pasti kesajian tetaburan siram gula kelapa. Nggih jadi pastikannya nih dari integral identitas budaya dan tradisi masyarakat lokal senantiasa niki dijaga keautentikannya melalui kuliner tradisional Bali. Informasi puniki sanego nggih Sintia Kutip saking RRI.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Inggera kalian rai kantong suara titi yang puniki gongga Sintia ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali kantong rai acara Rahajang Bali niki gue wow kan niki rai kalian rai sampun mengkonsumsi sanganan khas Bali tidak lengkap rasanya yening tubuh tidak diberikan nutrisi gue wenten niki nutrisi gue rai kalian rai dari buah berwarna hijau dados puniki angan rujak wow gongga Sintia demen rujak mantan ikang nih kantong gue. Tapi niki rakelantre memang betul wenten niki nge rakelantre buah yang dimakan secara langsung tanpa niki nge dijadikan truja atau makanan sanelianan. Salah satunya puniki adalah pelengkap hidangan manisan buah ataupun truja wenten buah kedongdong. Padahal buah niki kan buah tropis kenten nge dengan cita rasa asam manis yang khas dan teksturnya niki menyimpan sekudang nutrisi yang penting sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Sebagai buah lokal yang mudah sekali ditemui, kedondong merupakan sumber vitamin C, serat pangan, zat besi hingga berbagai senyawa antioksidan kuat. Kombinasi nutrisi niki menjadikan kedondong ya rakelan rai sebagai salah satu opsi buah harian yang ampuh untuk menjaga kebugaran tubuh secara alami jika dikonsumsi secara teratur. Dicatat nge secara teratur. Yang ngajengnya acepok manten ten teratur. Waktunya mungkin juga diatur nih kinge. Informasi puniki jangkepnya nih langsung kemantan cek ring RRI.co.id nge. Samun telas dumun galah gongge napi wasitane menginformasikan informasi sana menarik semangka dimangkir maliki dek sampun tepat ringgala jam dasa semang nge. Gongge Sintia ngelungser mempamit dumun wasan gongge Sintia wentar bugung Krisna sana nyarangin sematan sami ngawet ringgala jam dasa kantos jam 3 saja mali jebos. Mogi-mogi selami 5 jam gue gak senang bertugas, bermanfaat, mimpi keno. Kantan gue rakelan terakhir kira langkungnya nih. Gue gak senang langsung gerena pengampura. Rimarga yang murah pitong desa dan pasar. Maka wasan yang atur. Puputan gue gak Sintia untuk mencarang para mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Raka dan Rai, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan groundbreaking tahapan pertama proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW bakal dilaksanakan di Bali. Bahlil menyebut groundbreaking tahap pertama itu bakal dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun Bahlil tak memerinci kapan waktu peletakan batu pertama tersebut. Mengenai status proyek PLTS 100 GW dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL 2025-2034, Bahlil menegaskan seluruh prosedur dan regulasi perizinan berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM. Oleh karena itu, ia memastikan semua tahapan aturan akan dipenuhi sebelum pelaksanaan groundbreaking. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan menampakkan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, ma, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser.

0: Rium untuk pesta ulang tahun saya?
1: Bisa dong, Kak.
2: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dudane. Ye, mawali titiang iki dikapeng arengan arek acara duwene acara dagang kadal. Numuni nerahine ras pati sane mangkin. Ye, pinakal kaping 6 kandun ring sasih Juli warso duang tali 6 likur. Ye, pasti kone ini stato niki pengabdin titiang. Ratu idrane sareng sami sedaya kena rahajeng rahayu sareng keluarga suang-suang.

0: Nemonin Raina Senemangkin sangat lebih galah. Nih, mandang yang telas nih galah jadi sang lebih didang. Niki semeton sang lebih galah. Nih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang Pak De.
0: Ini Rajang Semang.
1: Siro tiang Pak De.
0: Nah, niki siro tiang niki banyak kewa.
1: Ini Batanta, tiang Batanta.
0: Ini Bella.
1: Ini Batut.
0: Ini kenapa?
1: Sekarang terlalakan nih.
0: Ini.
1: Nabi kacau Pak De.
0: Asung karena wawu sengotong royong wawu. Ini.
1: Niki tiang nyarang belajar Pak De.
0: Ngajarin cakapan. Tapi lo bedake.
1: Jadi kawit yang pukul sinam niki nih.
0: Jadi
1: kawit yang. Om swastiastu, om awi genomastu, namo sidam.

Kacerita kocap wenten niki juru boros sane rusuh sarakino.

Wirekipun pindah ke juru boros olas asih keris sejeronan manah nenenten sampun wenten.

Serahino wantah gagaini pun memorosna, morosna pi boros inge kidang wenten bojok wenten.

0: Nah, hasilipun boleh memoros maniko angin ngemertanin pianak sumbahnya nek ipun ilup dake.
1: Matur cek sama pade ini adalah sarang atas yang ring pengenkan mali jebos pade budal waspada ring mardine dikit yang mengatra ring terjebak batan sinar bagi rasa dan lomba percengkang yang menyamo dogen tiang mau kami inap tiang antuk trama santi om santi santi santi om
0: ingin suksemu nenek bela ini dulu seni ukuran iki ini om swastiastu. Om swastiastu.
1: Om swastiastu. Pak D. Ini
0: tiang.
1: Tiang jadi melajah Pak D.
0: Siapa sirah ini kiring?
1: Tiang jero cipta pakai ngayani.
0: Jero cipta ayani. Tapi cuaca yang hari ini tampak niki.
1: Aduh, terang.
0: Terang. Nampak
1: nih. Panas lagi.
0: Iye, sampunan tuh.
1: Iye, yang jadi melajah niki Pak De.
0: Terus.
1: Jadi kawitin.

0: Iki bawasan mangkin kewentenan iki cari kesane Jimar Lingah.
1: Pantun nyane sedang kuning.
0: Menawi to sampun lintang kintlung sasih niki petani duwene nandur, nah sedang becik mangkin kuning.

0: Menawi itu dagang pantunnya padi ini benyang jagi durus niki ngampung padi duwine.
1: Padi ini pacang ke anyong.
0: Sabun panemayo pantan gelisan wood nyen bah medong padi ini benyang. Sampun panemayo jagi ke ani padinya.

0: Menguing pekong ipun ni cetrung beratu dewa ratu agung ni kisira je keduna sentuat pi tulung ni ki titiang lapan nak cenik-cenik riki minap jerucita boleh ni ki jagi nulungin.
1: Semua Pak De. Sampun sampun Pak De kenten ge. Ngato sampun pun ge. Suk semua mande polis semua tuan pandai siapkan. Niki ad bu batu uban niki munggah niki bu. Rejebos rebut. Di sangka dalam udah weni ge. Menika kemana Pak De? Dalam waliang Om Santi Santi Santi Om.
0: Ge suk semua bu jerucita niki ring ayani. Pade panti, niki rahayu pade, simpang-simpang. Ya taler bu, kesian niki ringkat terangan, rahayu. Jurusan munggah niki. Nge om swastiastu.
2: Om swastiastu pade.
0: Iya om swastiastu.
2: Sira nyarang Pak Di.
0: Ini dia kado newe anki male bos Pak Man male jebos kan ra.
2: Nggih, dia nyarang Pak Di.
0: Apa sira niki iring dia?
2: Di katrangan.
0: Oh Bu Kesia niki.
2: Udah Desia.
0: Udah Desia.
2: Bu Kesia.
0: Udah Desia jadi sab.
2: Diam lah aja Pak Di nggih.
0: Lurus lurus dah.
2: Bos ntar manut sareng. Angin dosa sang ulerin.
0: Nah, angin apa ini udah?
2: Angin dosan.
0: Angin dosan sang sane seneng uluran api niki.
2: Manum minum beneni arah ketua.
0: Wenten sang saneng uluran indriannya ni senengnya wadah minum-minum rendi arak tua wiskai
2: ngardi paling pepinah
0: yang sampun lintangin benunas nametu lantas punya akhir paling sampun pekayun medal
2: ansa pulian memunya
0: sekananin kewikanan keweruhan dado sebisa lipi niki.
2: Ngapi male minum ganja.
0: Ngapi male nyen keni anu pengaruh narkoba ne punike.
2: Ngardi salah babak. Gajum.
0: Nah niko sampun belok gajum bakal pesu niko.
2: Singgung ban ras kaken timpang.
0: Ning sampun niku ngeliput soroh kerjane kawan-kawan minum-minuman narkoba nana bedik bekanu keskin timpal jahil bot tersinggung nagih majaguran jadi pingpang tenwetan kenten tenten dah
2: Pak De majagur Pak De wawu siran nika
0: wawu jerucita ring ayane
2: iya masa nak duman jerucita niki pangkatra kedek nge
0: urus
2: niki sarang sarang Jero Mangku Suji tiang jalan Subita dia sering monitor iki.
0: Iye, Jero Mangku, Jero Mangku Suji.
2: In kidah Yuda, Bu Yunita, munga Bu Yunita sareng Dah Yuda. Cutet ni sareng Sami Pak De. Pak De kesuk keluarga menekenak rajeng ya.
0: Udah deh, siaring jalan napi ini kering katerangan.
2: Katerangan nampak, Pak De, simpang, Pak De.
0: Langsung gang nih, udah.
2: Langsung gang sebelah, sayang.
0: Gang sebelah, nganginan napi ngawang.
2: Nomor dua.
0: Nganginan napi ngawang.
2: Nganginan?
0: Nganginan.
2: Iya, yang simpang, Pak De.
0: Iya, mari bos jangkau ke katerangan,
2: Mas. Iya, ini simpang.
0: Iya.
2: Ini cedetnya sarang sami, Pak De. Niti sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba peting. Anda selamat layu sarang sami di jam genah malingi. Sudah sarang sami nge Pak De. Mungkin atur tiang galah. Om santih santih santih.
0: Ingin suksemu dah disiaring katerangan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lursa sana, seret budak Rupadi dan letakkan di pahaku ini.
2: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
1: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
3: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
4: Ayah, olah ngapain itu?
5: Itu perang ya?
6: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
5: Mahabharata, kenapa ada perang Mahabharata?
6: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
5: Oh, judi. Gak baik ya, ya.
7: Kalau judi online gimana ya?
5: Kalau judi di HP itu boleh gak?
6: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
5: Oh, makanya gak boleh judi ya?
6: Kok jadi ayah yang kena?
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Mari lestarikan budaya.

0: Anggir hati dan animo wali nih kiri ngacara dunia kantun siang lebih galah nih cuma donan widya kodia dan pasar nih kiri om swastiastu ingi om swastiastu ingi
1: yang gongkau pade
0: ring
1: cengkilong dia suka saja melihat di pade
0: cengkilong widang kodia dan nih Ingge penapi. Paling radio jadi yang kali yang anu ni.
1: Eh.
0: Ongkak cengkilung penapi ya kadro tu ongkak.
1: Ah, becek pade.
0: Ingge.
1: Ini kita pada pedang belajar sinom pade.
0: Ingge malah dan simpang kajabu malah niki.
1: Nggak tahu tentang yang pade. Eh, pade om suasiastu.
0: Yuruh.

Ya, bawa semangkin pun api ni. Pradeh raga panu madian. Dados jatmu dikiring jaga.

Wantas saja waktu panumadiani ragu nih meriki kejagate paican ido sang yang widi.

Berperaga yang istri lantas ini penunas emang deh presiden cantik niki sekali putun gongka itu.

Mesti kanan ni pinunas memang dia presiden ke lancu pinulis ide yang ratih dewan yang jege je.

Iya, Pak Numadiane lanang. Lantas pinuna sepang presiden yen apekik bagus mawi bawo yen panunase.

0: ai cosa marà.
1: Nah, podumadi para sida masih kian ki lanang istrine presiden dados ke sikian.
0: Kesuk semua pade. Tiga makatlo besi ke pade. Ma magung uban mana kena sanggo juru magung. Meniko ke pade. Untam pian untuk prama santi om. Santi santi santi om.
1: Ingat susu semua tu, gung kat dia rencang pilu. Ceku Maria ngalir sidik ni. Ah, ini dulu seni ukuran ini. Sementara widangan ku dia menuju jalan ni Om Swastiastu. Ini Om Swastiastu story ngadu niki.
2: Om Swastiastu Pak De.
1: Ini Om Swastiastu.
2: Jangan nyaran ini Pak De.
1: Siapa sih Ray yang ditian niki?
2: Ring penatih.
1: Penatih.
2: Om Swastiastu.

Inggi bahwa semakin punapi sedharma nirago, suwadharma nirago, dados murid, dados sisio, sana patut elingan rago. Nah, kita perlu mengkek dia nanti.

0: ada bahasa paribasa druwine patut api kan ini kalane rago matur
1: Ramada anto johang
0: langgane permadone patut niku sampunan pisan yen kae

0: punapin yen sesanan sang merage sisio nanika patut pegah pugukin maryang nenten dados tiwa.
1: Disebab Pak De.
0: Inge Bu Mungkeg.
1: Hati sedang Bu Yasmin.
0: Yang.
1: Sak Rai Legian kirim salam.
0: Sak Rai. Yang. Legian ye.
1: Sak gumyang batang bubuh taler gumyang ban taler nge. Iye sarang sami sarang nyarengin niki juru mangku panti lanang sing kirim salam. Bemogi kena rajang sarang sami batan sinar bagi rasa dan lomba peting salam menyambut dogen puput antuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Iye suk semua Bu Mungkeg di tiang niki. Wenten atub yang mesin iki nyarengin iki Bu Jerman daler ring payangan iki salam sarang guna tuh. Hai nggih kandun kaladruine Om Swastiastu.
2: Swastiastu Pak Made.
0: Nggih Om Swastiastu.
2: Yang padang sambian kelot.
0: Padang sambian kelot. Nini KMP yang.
2: Hah? Patut Pak, patut Pak.
0: Oh, patut nah.
2: Adin Adin Pak De.
0: Ya pernah kias gen tiang nih.
2: Wajar Pak De.
0: Turun nih.
2: Ring Saraswati he. Om Swastiastu.

Kocap bawa semakin rahino sanis caru nih.

0: lunas saluwiran sane kasnurat riko sampun lunas Pak Rido.
1: Hari melajah Pak Den.
0: Nggih, nyom pian.
1: Kenten nyak genak-genak kentene Kang Yang Sastro de kene Pak De ampun punah jenengan.
0: Dan asah manen terus. Sampun luar biasa niki nyom pian ya.
1: Oke. Hari kenten sandang-sandang Pak De semua Pak De tegala sanatosane Pak De. Makin megatrering sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba flicking salamnya nemo nyamu dogen. Pada yang berjibat sudah gak sadar margi, Pak De rasa lagi orang-orang jeruk. Salam sarang samir di studio Pak De. Ingin Pak De menikmati menggalak katurun tadi nanti pramu santi, santi, santi, santi.
0: Ingin sup semua ini kompian giling, padang samian keluar. Ini kadang kalau duit ini, menawi kita malah sikin, ini kadang ini. Ini om swastiastu. Om swastiastu.
2: Ya, itu Pak De.
0: Ini.
2: Ring guang,
0: kira. Itu yang?
2: Ya, ring guang.
0: Guang?
2: Kira.
0: Pak Kunyuk niki.
2: Nah, Pak Cut.
0: Amburon iki niki semetuan nang kodia medwi gala mangkin male jebos lenggara rebut nggih Pak Nyu Amburon. Male jebos lanjut. Ngi. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Ngi om swastiastu.
3: Batanta Pak De.
0: Batanta Bu Desi.
3: Ngi Batanta Pak De. Menapi gatra Pak De.
0: Astungkare.
3: Ingat yang aja cina Pak De, nembet yang boleh ngeranjing.
0: Inggi.
3: Awitin yang Pak De, om, sias.

Wirid dan geni antuk samtuk niki Mas Tiang Binda niki urip bakal nyalain niki badan kasar.

0: nggih. Sire nek kentenuning penekan mati puniko sake maun sampun pasti ke pacang padam sareng sami ten kenten budesi.
1: Inggih padhe-padhe. Dan keniantuk mangken nyusa padhe nggih.
0: Inggih padhe amburan iki kalah ditiandelah niki.
1: Inggih padhe yang mengatur sedar sareng sami ring batan sinar bagi rasa dan bablesing salam menyambut dogen ditiang mepamit om santi.
0: Inggih suksema Bu Desi. Ring batantan niki pinage keping untat niki semeton sang tepi kalah rai nomakin widangan Kota Madya dan Pasar. Inggih ratu dan yang ditiang mele jebos lagi ring ditiang mele ring kalah rebutan.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bali.

Rekanan Rai Ekonomi Bali pada kuartal 2 2026 tumbuh 5,78% year on year, didorong oleh tingginya konsumsi listrik dan realisasi belanja pemerintah. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan hampir seluruh lapangan usaha pada kuartal 2 2026 tumbuh positif kecuali transportasi dan pergudangan yang terkontraksi sedalam 0,64%. Sementara itu pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang tumbuh 15,98%. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang tumbuh 14,31%, konstruksi tumbuh 8,40%, industri pengolahan tumbuh 8,28%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 8,22%, serta jasa lainnya 7,74%. Pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas didorong oleh meningkatnya konsumsi listrik secara tahunan pada seluruh segmen pelanggan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ka'bah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

leluhur sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Ayo ratu dan ane mawali niki kantun dengan acara duit ini acara dagang kandang ya. Sana wau sampun semeton widangan kota madya dan pasar madya kala sana makin ngiring ring kala rebut dan makin sarangin ye jagi sangra ditang niki. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Nggih, om swastiastu.
1: Pakde.
0: Ya.
1: Ya. Badung ubah.
0: Bu Badung, bi, jek pun api gatre.
1: Buduk, ngarang lain mau melajah antuk pupu jayendreng ye.
0: Terus, Bu Badung.
1: Nganten, nak nganten niki.
0: Nganten,
1: nganten soalnya terus niki.
0: Hahaha.

0: parikrama di sejeruanan pengantinan. Ini makin jagi kelanturan. Niki wenten salam saking Panoceng, niki rayu Panoceng.
1: Semua Panoceng.

0: Napi pinih riyen iki?
1: Pinih riyen Panglukatan.
0: Nah, sane kemargi yang ari jero bisa jeroan nianyo. Nah, kariene nantu ngelukat niki maka sami sarano lan pengantian duwene.

kelanturan lan sange mangkin ini pemargi babaya kalone ruwening pengelukatannya sampun pemargi.

0: di dan ya nyat lungkung duit sana mangkin dulu sangen kalah duitnya yeah. Bu Eka dalam lima bulan undong oman ye yeah, rayu Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Made.
0: Weh, Tegalalang niki Tegalalang.
1: Nggih, Tegalalang rem-rem.
0: Rem-rem, weh. Memang mendingin tuh.
1: Nggih. Nggih. Sinom ya, Pak Made.
0: Sinom durus tuh.
1: Nggih, jadi kawit Om Swastiastu.

0: Nak pergi naik kereta?
1: Niki talar boyo yang nyakitin.
0: Nah, dan talar dados niki bakal nyungkanin, nyakitin. Nah, niki wedan bu Jerman nyalaman tuh.
1: Ini, setemang. Ini. Go.

0: Skala.
1: Wang ruruke sekala ni sekala mang de presiden rahayu niki panocing di tiang alam saking kayang niki rahayu panocing.
0: Inget semua pamade.
1: Inget
0: jam tugas ni. Batang sinar bagi rasa dan loma plecing yang mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
1: Hey, isuk semua dunia yang ditaring tiga lalang kiring pasar. Yeah. Dayu madeo ke durus niki sampun nang sibuk manten niki ring griya mekarya Banten selak niki gede anu galah duit munggah naik taler gung biang titiang sareng kali niki Gus Gus Haji man Susilo rayu aduh inggi Om Swastiastu Buyan Sri Merde taler munggah Om Swastiastu. Aduh, niki kangen dinangjak tunang tiange rayu Bu Yan, Pak Yan.
2: Yang kangen rindu sama Mama De. Sama
1: ini makin nangen galan Bu Yan.
2: Ini Pak Made.
1: Durus.
2: Yang kangen makin Pak Made.
1: Ini durus.
2: Nih, Pak Man sasarang.
1: Pak Man, ngira upat rambut kari ini keluar bos.
2: Sasain umat upat rambut ya Pak Man.
1: Pas yang berhasil. Lurus Bu Yan, lurus.
2: Nih, kangen rindu pandai mula drogin Pak Made.
1: Hehehe, pada
2: nih. Ginado niki Pak Made.
1: Ginado, ring cakep napi niki.
2: Ring cakep dan sapo sano nge.
1: Lurus.
2: Nih.

utamanya ne ring ratu sangsane presiden mutus sejeroanan urip di tiang niki niki tu biang mesin.

0: dumagi pemargin sang peraganing atmo preside ngemangikan kenah turmaning pemargi sane nulus niki.
1: Anji.

genah mau tamune wantah rike ring swarga loko preside ke panguh ke jujur niki dalu maden ditiaring dijen niki kerangkring semua mengadu dari made.

Wantah semah pangobaktin didiangku banti presiden katur ring alasannya mangkin.

0: mama pa ya
1: mamwantah ledang arsana ratu yang kawi ngicen niki tamat pas wece
0: ando.

Tumuk sardem jagat itu ya, cai ti Darma Persida kepanguh oleh sang hamnya sampun sedih.

0: 晚上啊，
1: ingi para sido masikian ngiring ido yang para mo uis yes yo ingi cuk semua buyan ye campur
0: lagi cuk semua mangat pamade aduh rindu kangen mana bola dragon pamade mau boleh ngarengan pamade
1: ingi ingi
0: ye cuk semua pamade ye tup amangge na da mo gadre deng dagang gantak sejebak batan sinar bagi rasa dan roma kecing kita tanda kadang sami kemantan masih widro pamade
1: ini cuk semua bu yan rodro dia ring sibang rayu
2: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi mati. Benten Sawitra menika sami wonten naoman. Jero we.
4: Ditiang ditiang
3: iki tiange
5: saking. Kan sidang meklu mertimpu
3: tajung. Kang bakan.
2: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: wins.
1: Yes, akhirnya menang juga. Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
2: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
1: Aku tes ya.
2: Oke, oke, siapa takut?
1: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
2: Pesta tahunan dong.
1: Salah, salah tuh salah.
2: Terus, pesta apa?
1: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
2: Oh, aku baru tahu loh.
1: Makanya, kalau punya gadget, itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metembang, ring acara dagang gantal.

0: aing itu ratu judan ini ki mau balik ini ki ringgalah rebut kan tuh ringgalah duit ini ya di tiang kesarang makin darang beli nyoman yuyu kangkang niki rauh niki rajang paman sangro rebus sementara paman
1: pasti astuh liduni tiang ini simbang di gilir
0: ya duduk paman.
2: Om swastiastu, Pak Man, sekarang Pak De.
0: Ini Om swastiastu.
2: Yang saking kerobokan, Iki.
0: Kerobokan, Pak Man.
1: Ye. Tangan sirang?
2: Yang kebeseri, Pak Man.
1: Ye.
2: Yang nyarang melajah. Ini adanya, Pak Man.
0: Duduk.
1: Duduk.

0: yang kemudian sapu ni kebersihan mana tiang ibu aji tiang nyarang kering
1: semua Pak Mak.
2: Yeah, cik semua.
1: Yeah, yang moga terus sejebak batang Cina bagi rasa dan rumah pecing salamunya modoger. Dalam kater, puputan para mesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Ingat cik semua tu yang seri niki. Hai, ini kandun kalau dulu ini sekangin-kangin ini nih, pisan kau Bu Pera, kengken kabari Bu Pera. Sendinya apa maunya nih? Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Ini Om
3: Swastiastu. Dia nyarang Pak Man, Pak D.
0: Yes, bangkir lantang.
3: Ya,
0: Bu Putri ke BK aja sebat teman menek niki.
3: Mali jebos Bu Putri. Niang tu seri mas anak tu niang. Tiang udah hari Pak De.
2: Iya, terus.
3: Tapi niki Hadri Pak De nge, tiang melajah niki.

Pang presiden nangkep tuturan tu, ulangan yang pakaiun pak mana, dan lain-lain tak main kan kan pak mana.

0: Isin isin dudur bang pas tiga nawang. Nih wayan guno niki ring payangan rayu wayan guno.
1: Pasak Sudimaro do.
0: Pasak Sudimaro rayu.
2: Biaso ngawe salah suruh.
0: Ian pelih ban ngeresepan, pelih beninga kena wireh sing ulang. Kayune napa pelih ban nang ngelaksanane yang

0: pangsing jak ngunap-ngunap jarang.
1: Dah nuyuk-nuyuk jarang lebut. Dia redol bagla
0: daripada cerita. Aduh, ingat.
2: Ya ni apa? Among with
0: nah, wiri ada kalah melah jani cening ngajak dua nyoman lan madi jani bakal kawit dan bapo nyen cening.
2: Kita nyen cening sarang kali. Engge tuk semua nyen Pak Man, Pak De, ampun mana-mana Pak De nak nak kene demen-demen.
0: Ija boleh secontoh yang bak-bak saja niki boleh.
2: Niki manti yang ide buku Darmo Setiti Pak De.
0: Ngeten. Kita yuma dewa kodur ayu munggah tuh, munggah.
2: Ini boleh jebol satu. Salam niki sareng sami Switro sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Mugi kena Pak De nggih, Pak Man dalem. Angkin tiang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Suksemu. Hai ini Om Swastiastu, kantun kalah duit ini Om Swastiastu. Aduh, entan kan mau gelubung ini, wawan malih, wawan malih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Mat.
0: Ini Rajang siang.
3: Siang Bu Jero Griyo nyarengin.
0: Bu Jero Griyo reng.
1: Tajan.
0: Tajan.
3: Ya,
0: mak, lanjut kan siap buku. Nah, pengen mencarat siap buku.

0: Raris, lantas ngadu sembah ngusul mau pamit.
1: Raris tidak lu mampang.
0: Lemaris, digeles, idang lu mampang.

0: Merasa dia bila ungu dak tahu dah kan ikau benar cikno.
1: Ing ruru genah sana kadiben sinar paman. Gigelisan pejalannya dong ada yang ngan gitu Pak Mandan gending dingnya. Rahayu niki.
2: Rahajeng.
1: Rahajeng.
2: Dagang gantau coba batan sinar bagi rasa dan lembab flexing. Rahajeng. Pak Man, Sajeng juga, Suksemo, Om, Santi, Santi, Santi, Om.
1: Suksemo, sambun nyarang niki. Sane lanang-lanang niki ring dije niki, dalar semeton selat segara niki, jero mangkun di tiang, bu jero cide dalar. Jero sandat dalar nonton Pak Man.
0: Wow. Jero candro waduh.
1: Nggih. Kemudian selat segara sarang niki megarang niki ring gelubut-gelubut ngerayu sarang sami bumangkel selani ring jembatan kuning dalar niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Made sarang Pak Man. Wow tiang tuan boleh rebutan mangkin tiang boleh ngiring Pak Man tiang niki. Melajah kemas ku mamang Pak Man.
0: Ingin ikling kuni bantiang Pak Dil.
2: Om Swastiastu, Namastu, Kawit, Tintit, Yang.

0: Lánica, tô ali o tamanho.
1: Gato, tatacho, ambasmo, chale.
2: Ring sejeronan keluarga Pandawa ni dia sangat kacau. Masih dah nama caling.
1: Takut mengatakan.
2: Wireh masih dah nama caling dados jeje sang saneng atuanan Rike.
1: Sesemar tengahlah Pak Man Pak De. Yes. Tirang hati yang napi montuar keluar.
3: Kata-kata ni kita
2: macam. Stop nama montuar sampai lewat.
1: Tanda ampun duang tekor belodro ni ke ngambil bau.
2: Iya duang tekor saja sepan lagi.
1: Dalam semetuan ni tio sang ketap-ketap ni ke di juri. Nih mana nikah duman tiang Pak De.
2: Ini Abi ni kita ram ini Abi ring kelungkung.
1: Santi Santi oh.
2: Ini suk semua. Ini rayu ni kini ni Abi. Puro niki.
3: Jadi tiwas niki, kantum mesti gimana niki?
2: Ingin apa bawa adun tian ni Om Swastiastu. Ingin Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Hangyang niki.
1: Ingin bawa niki apa deh?
2: Bawa.
1: Bawa. Nge, kawet makin nge.
2: Lurus.
1: Swastiastu.

0: Iwadin cening dua kone orang ange sake wale nu pasti sana patut lajin cening di atas langit masih ada langit yang cening ampura kalah telah niki
1: kalah badin
0: ingi udah ini
1: ini pamit menagang niki nak rame mati manfaat
0: ingi
1: om santi santi santi om
0: suksmu. Hai ngira tu dadane amburun iki duaren kalah duwine sampun telas niki ring rahino mangkin lanumone rahino waraspati amburun iki sane durung pedeng ranjing durung presiden nek ditiang benjang malih ring kalah cene acang rauh jagi ring nggih pinangka pinguntak lu ge yang ditiang aturan paramu santi om santi santi santi om.

kita nanak akabehan. Riwa kasang, wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum, candak tuuh kegeringan. Lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Emas menados manusia, watah digelis sekadi kilatan tadit. Turmaning sukil pisan kepolihan. Anduk punike, kepatek angin galahai puniki sebecek-becek nyane. Margiang parilaksana sane becek, sane preside menggatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

толпу мирок, я так сюда.

Yeah.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Selamat siang, rekan rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rasa gargito menetit yang Agung Krisna, Sidomuali, nyarengin ide dane, ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nemani rai dane mangkin, uraspati 6 Agustus warse kali tali domlikur, titiang nyarengin ide dari ring sesi puniki kantas puputnya jam sekis yang meleje bos pastikan ring acara dialog interaktif perahine ayu kesarengin Suryani Institute nge. Nah tiosan ide dene presiden miar sayang acara puniki melarapan FM 106,4 MHz lan AM 1206 KHz. Ide dene telat presiden miar sayang acara puniki ring aplikasi RRI Digital. Durusang download aplikasi RRI Digital melarapan App Store utawi Play Store ring handphone ide dene suang-suang. Melaju bas ring acara puniki titiang telar pacang aturang gelah menjaring ide dene sani arse membeli bagriki sarang-sarang. Durusang ring lan telepon 0361223361 utawi taler dados niki nyarengin ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar nggih ring nomor 0878988224200 0878988224200. Nah, rekalan raih pendengar Pro 4 RRI Denpasar nggih siang nemangkin pacang libagang topik ngeninin indik pemulihan dan rehabilitasi gangguan mental. Ini mau saya ngeninin indik isu kesehatan mental pungkuran puniki bukan lagi hal yang tabu kenten ge untuk diperbincangkan sakiwanten proses pemulihan lan rehabilitasi pasti kebagi pasien gangguan mental puniki seringkali kantun wenten stigma ring masyarakat. Kebingungan keluarga punika taler minimnya pemahaman ngeninin indik penanganan yang tepat. Ge nasiang ni puniki ring studio Pro 4 RRI Denpasar sampun rauh tiga narawakya utawi tiga narasumber yang Krisna akan ajak berbincang-bincang. Yang pertama nggih Ibu Profesor Dr. Dr. Luketut Suryani SPKJK selaku psikiater lan pemerhati kesehatan mental. Om Swastiastu Rajeng Bu Prof.
2: Om Swastiastu.
1: Nggih, kena rayu Rajeng Bu Prof, sehat.
2: Nggih, mudah-mudahan terus.
1: Nggih, terlihat dari senyumnya yang selalu hebring dengan warna bajunya yang juga cerah meriah. Nggih. Nggih, selamat datang di Pro 4 Bu Prof, nggih. Kemudian yang kedua, Bapak Profesor Dr. Dr. Cok Bagus Yelesmana SPKJK Mars selaku Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Om Swastiastu, selamat siang Pak Prof.
3: Om Swastiastu.

0: dari Jawa Timur, tapi saat ini saya bertugas sekaligus mempelajari gitu, sekolah kembali dokter, menjadi dokter residen psikiater yang sekarang bertugas di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar.
1: Oke, banyak pasien yang mengalami gangguan mental?
0: Ya, semakin lama semakin banyak saat ini.
1: Semakin berkembangnya tahun, ternyata pasiennya juga semakin bertambah gitu ya, dok ya?
0: Betul.
1: Oh, alah, nanti deh Krisna gali-gali lebih dalam, nge, dokter, nge. Oke, titian ke Bu Prof. Dumun, Bu Prof. Nge, ini mau saya ngeninin indik pemulihan kesehatan mental. Nih, napi malereng masyarakat Bali pasti ke mengenal pendekatan budaya lan holistik lah kearifan lokal kenten nggih. Nah, selama sepanjang perjalanan ibu niki nggih, sepanjang pengalaman ibu, kira-kira yening maosa ngenini indik penanganan pemulihan jiwa, penanganan gangguan kesehatan mental, kira-kira stigma ataupun pikiran yang berkembang di masyarakat pun ini sapun api ibu, silakan ibu.
2: Kelihatan sekarang mereka mempunyai harapan bahwa gangguan jiwa tidak selalu seumur hidup, tetapi bisa diobati sehingga mereka datang ke bagian kami untuk mendapatkan penanganan yang lebih bagus.
1: Nah, pikir stigma yang berkembang di masyarakat, kentengnya ternyata malah menghambat keluarga untuk membawa kerabatnya yang mungkin mengalami gangguan mental untuk mendapatkan penanganan secara profesional?
2: Ya, permulaan seperti itu, tetapi setelah diketahui bahwa bisa memperbaikinya, makanya mereka datang terus untuk ditangani sampai sembuh.
1: Oke, ya. Prof. Jok mungkin bisa ditambahkan, Prof. Jok, ya, terkait perkembangan penanganan kesehatan mental ini di masyarakat, stigma yang berkembang di masyarakat, kemudian bagaimana sih sebenarnya penanganan yang tepat ini yang bisa diambil oleh keluarga? Silakan, dok.
3: Yeah, baik, jadi kondisi kita di masyarakat memang masih ada yang meyakini bahwa gangguan jiwa itu tidak sepenuhnya karena kondisi medis. Tetapi justru karena ada pengaruh roh, kemudian kesalahan leluhur, kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan adat dan budaya yang mempengaruhi seseorang itu mengalami gangguan jiwa, utamanya yang gangguan jiwa berat. Sehingga sering kemudian terjadi yang pertama keterlambatan dalam mencari penanganan. Karena tidak jarang yang kami lihat di masyarakat hampir 70% itu pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa biasanya datang ke pengobat tradisional terlebih dahulu. Ke Balian, kemudian mencari bantuan karena mereka menganggap ini bukan masalah medis, atau bahkan menganggap bahwa dokter kan hanya tahu masalah medis saja. Sementara di masyarakat kita meyakini seseorang itu dipengaruhi
1: entah kesambet di mana,
3: ya, kan ada aspek skalanya. Nah, dokter hanya paham masalah skala saja, nisnya kurang paham, sehingga itu yang membuat banyak dari masyarakat kita masih tetap mencari bantuan pertama itu ke pengobat tradisional. Nah, di satu sisi memang budaya seperti ini membantu karena ketersediaan mereka jauh lebih banyak daripada psikiater. Psikiater dengan penduduk 4,5 juta jiwa di Bali ini hanya ada sekitar 70-an. Jadi rasionya sangat kecil. Dibandingkan kalau kita lihat data pengobat tradisional ada lebih dari 4,000 pengobat tradisional yang masih terus berpraktek dan bertambah terus. Jadi secara rasio dan kedekatan mereka lebih banyak dan lebih dirasakan oleh masyarakat memahami. Nah, itu yang membuat kemudian masih ada pemahaman di masyarakat kalau kendala gangguan jiwa baiknya ke pengobat tradisional yang memahami hal ini lebih baik. Nah, tapi pada perjalanannya kondisi ini kemudian menimbulkan stigma ya. Karena ketika diobati dibawa ke pengobat tradisional tidak memberikan perbaikan, keliling mereka mencari bantuan berulang kali, akhirnya baru ke tenaga psikiater. Nah, ketika datang ke kita sering sudah dalam keadaan terlambat. Nah, ketika terjadi keterlambatan penanganan ini tidak jarang membuat kemudian proses kesembuhannya menjadi lebih sulit. Nah, itu yang membuat kemudian pemulihan dan rehabilitasi itu menjadi suatu yang penting untuk bisa mereka merasakan perbaikan yang dialami dan juga kita bisa membantu mengembalikan fungsi yang mereka sudah

0: mengalami gangguan ya. Dan gangguannya tidak sehari dua hari, beda dengan yang sakit flu ya. Sakit flu 3 hari sudah sembuh bisa kerja lagi langsung. Nah kalau untuk gangguan jiwa itu tidak jarang memerlukan waktu yang lebih panjang, baik dalam hal penanganan maupun dalam hal pemulihan dan rehabilitasinya. Nah ini yang perlu kita juga pahami agar tidak membuat tambah besar stigmanya, karena merasa oh sudah diobati kok kambuh ya. Artinya nggak benar pengobatannya, artinya sudah tidak ada harapan. Artinya benar ini bahwa apa yang dikatakan sebagai kutukan Tuhan itu betul. Orang ini nggak bisa diobati, nggak bisa disembuhkan. Ya udah ditaruh di rumah aja.
1: Oke, atau harus ngiringan gitu misalnya. Yang banyak berkembang di masyarakat.
0: Betul. Ketika masih ringan itu menjadi akses yang secara budaya pilihan ya. Nah, kita memberikan ruang karena kita sendiri di kedokteran melihat manusia itu punya kemampuan untuk beradaptasi, resilience, untuk mengembalikan fungsi yang tadinya terganggu bisa kembali normal. Dan secara budaya kita memberikan ruang itu lewat upacara, lewat peran sebagai pengobat, peran sebagai pembantu dalam upacara, misalnya ngiring, menjadi pemangku. Nah, itu ruang-ruang yang diberikan secara budaya untuk mereka yang mengalami gangguan sebelumnya itu bisa berfungsi kembali dan mendapatkan penerimaan yang baik di masyarakat. Karena posisinya otomatis naik ya. Yang tadinya kalau mengalami gangguan kan dianggap tidak mampu, lebih rendah dari yang normal. Tetapi ketika dia kemudian diberikan kesempatan dan mampu menjalani baik sebagai pemangku, sebagai pengobat, yang ngiring tadi, statusnya langsung naik ya, bahwa posisinya spesial di masyarakat. Dan itu membantu proses-proses yang tadi yang namanya pemulihan dan rehabilitasi. Terlepas mereka juga memang orang pilihan yang dalam proses untuk dipilih dan menjalankan tugas itu prosesnya tidak jarang terkesan abnormal. Padahal itu adalah proses yang membuat mereka memiliki kemampuan ekstra dibandingkan orang-orang normal.
1: Oh, oke. Saya ke Dr. Herman. Ya, dokter mungkin bisa diinformasikan sedikit dokter, bagaimana sih masyarakat bisa membedakan penanganan medis yang biasa dengan proses rehabilitasi jiwa yang harus dilakukan atau diberikan kepada anggota keluarga mungkin yang mengalami gangguan mental. Kriteria awalnya itu seperti apa dokter? Silakan dokter.
2: Oke, berarti ini kita membahasnya mengenai pasien-pasien yang sudah berobat gitu. Bagaimana sih bedanya dengan penyakit fisik yang lain dibandingkan dengan gangguan jiwa? Terutama pada gangguan jiwa kita harus melihat biopsikososialnya pasien. Jadi kita lihat dulu dari proses biologis, karena memang gangguan jiwa ini bukan karena sifatnya orang yang salah atau karena sedang ada proses masalah, tetapi memang dari otak kita, memang suatu kimia otak kita memang ada yang berubah strukturnya. Itu yang dapat menyebabkan orang bisa menjadi stres, bisa menjadi gangguan jiwa yang mungkin ringan, sedang, maupun berat. Dan itu memang butuh pengobatan. Jadi memang pengobatan memang perlu diminum secara rutin gitu. Bukan berarti pengobatan ini nanti akan permanen, seumur hidup akan minum obat. Tentu saja nanti kalau sudah membaik, nah nanti pelan-pelan obat tersebut bisa diturunkan Kemudian itu secara biologis gitu. Secara psikologis, psikososial terutama, jadi memperbaiki. Jadi sambil berobat, ketika datang kita terapi, kita memberikan psikoterapi dengan berbagai jenis psikoterapi yang kita bisa terapkan kepada pasien, konsultasi bersama, gitu, membahas masalah apa yang mungkin terjadi pada pasien ini, sehingga kita dapat menyiapkan pasien ini agar bisa berinteraksi dengan sosial, bisa berinteraksi dengan keluarganya sendiri, atau sesuai bisa menyesuaikan dirinya terhadap masalah yang dia hadapi. Gitu. Dan terutama setelah sosial, nah kembali lagi ke proses bagaimana okupasinya, pekerjaannya bagaimana. Jadi pada pasien ini yang awalnya dulu bisa bekerja, sehingga terjadi gangguan mental yang membuat dia tidak bisa bekerja, pelan-pelan kita bantu, kita terapi terus, sehingga dia pelan-pelan bisa bekerja kembali, berfungsi kembali di dunia sosialnya.
1: Oke. Okay. Saya tertarik tadi ada fase ringan, sedang, dan berat. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci, kalau yang ringan seperti apa aja, yang sedang, yang berat seperti apa saja, sehingga bisa menentukan bahwa pasien ini cukup berobat jalan atau masuk program rehabilitasi. Silakan dokter.
2: Yeah. Memang ini penting karena saya cenderung melihat orang-orang dengan gangguan jiwa yang ringan cenderung mengabaikan gangguan jiwa itu, menganggap hal itu biasa, atau ketika melihat orang lain mengalami gangguan jiwa yang ringan ini, mereka tidak ingin menyuruh untuk berobat, karena terlebih tadi yang dikatakan Prof, ada stigma gitu. Contohnya ringan mungkin dari gangguan kecemasan atau sedih, stres yang berat, menetap, sehingga diawali keluhannya pertama kali munculnya perasaan yang cemas gitu. Cemas biasanya terjadi ketika kita ada stres atau ada masalah. Tetapi ketika cemas ini mulai menetap, walaupun kita tidak ada dalam keadaan stres, dalam keadaan kita bersantai-santai pun masih cemas, nah itu suatu gejala gangguan jiwa yang ringan gitu. Bisa juga terjadi suatu stres yang berkepanjangan gitu. Stres berkepanjangan membuat kita sulit melakukan kegiatan kita yang awalnya mungkin stres karena ditinggal keluarga, ada pasangan yang meninggal atau ada orang tua yang meninggal. Kita awalnya bisa bekerja, bisa berkegiatan, tetapi lama-lama kita sulit menghadapi hal itu. Kita mengalami kehilangan minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Itu awalnya mulai tanda-tanda yang ringan. Ada stresor yang menetap gitu. Juga bisa terjadi karena ada gangguan cemas, munculnya kekeluhan fisik. Ini yang sering kali kita hadapi saat ini. Jadi pada pasien-pasien awalnya sering mengeluh sakit kepala, sulit tidur, sering sakit perut. Walaupun sudah berobat, sembuh sebentar, muncul lagi. Nah, itu awal-awal suatu gangguan kecemasan bisa tidak dari suasana perasaan cemas, tetapi berhubungan dengan penyakit fisik yang terjadi berulang. Gitu. Sehingga mungkin pelajaran untuk kita juga di sini untuk mempelajari, oh ketika kita ada suatu masalah kok tetap ada terus, mungkin kami perlu konsultasi juga ke psikiater. Seperti itu.
1: Baik, Pak Prof, mungkin ada yang ditambahkan, silakan Pak Prof.
0: Dan juga untuk kondisi yang berat, itu di saat mereka sudah tidak mampu untuk memahami dirinya, yang cenderung membahayakan diri dan orang lain, itu wajib untuk mendapatkan penanganan rawat inap. Kalau secara prosedur yang kita buat, ketika seorang sudah di kondisi tidak mampu merawat dirinya, tidak mampu mengendalikan dirinya dan membahayakan orang lain, maka kita harapkan kalau memang keluarga sudah tidak mampu menjaga di rumah, dia harus dirawat inap. Nah, ketika dirawat inap ini, kita punya kesempatan untuk menangani mereka secara tadi yang dikatakan Dr. Herman, bahwa ada pemberian obat-obatan, ada kemudian melakukan psikoterapi, dan ada upaya untuk mengembalikan fungsinya lewat rehabilitasi. Nah, ketiga program ini tentu harapannya bisa mengembalikan mereka ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik. Karena pada akhirnya kan mereka akan kembali ke rumah, akan bekerja di masyarakat, dan berinteraksi di masyarakat. Nah, dan itu membuat dalam penanganan kami juga mengupayakan secepat mungkin penanganan. Kalau terlalu lama di rumah sakit, mereka akan memerlukan waktu untuk beradaptasi yang lebih panjang juga. Dan itu yang membuat justru keterpurukan lebih cepat dirasakan daripada perbaikan yang diharapkan. Maka dari itu perlu untuk di masyarakat memahami ketika mengalami sebuah permasalahan ataupun gangguan, jangan merasa ada ketakutan atau nanti kekhawatiran di label, dikatakan wah ini sudah langsung yang paling berat nih. Kalau di masyarakat sering kita dengar nih gila sudah, atau kalau orang Bali bilang buduh dan sebagainya. Padahal kan seperti tadi, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Bahkan kalau kita lihat kode diagnosis penggolongan gangguan jiwa itu ada lebih dari 600 kode diagnosis. Jadi sangat beragam, sangat bervariasi, dan itu memerlukan keterampilan dari tenaga profesional untuk bisa mengidentifikasi ini gangguan yang mana, ini penanganan yang seperti apa yang harus diberikan. Karena tidak ada istilah yang namanya one size fits all, artinya satu terapi itu bisa diberikan untuk semua. Individu itu sifatnya unik, jadi kita juga harus melihat aspek-aspek yang ada secara lebih sensitif, terutama yang berkaitan dengan kondisi budaya, bagaimana mereka dibentuk, bagaimana mereka dibesarkan, dan bagaimana mereka berinteraksi saat ini. Karena bisa saja secara budaya Bali mengatakan A, tetapi kalau dilihat di masyarakat Jawa ternyata tidak seperti itu. Atau cara mengekspresikan orang asing dengan model B, sementara kita di sini tidak seperti itu mengekspresikan. Jadi hal-hal yang sifatnya dibangun dari sebuah budaya juga perlu diperhatikan, agar tidak membuat kita istilahnya hantam kromo. Semua dikasih terapi yang sama, padahal sensitivitas tiap orang beda-beda, kemudian respon tiap orang beda-beda, dan itu juga yang menjadikan salah satu faktor keberhasilan baik dalam hal penanganan maupun recovery dari pasien tersebut.
1: Oke, baik. Tidak terasa ini sudah jam 12.30 ya, kita jeda sejenak nggih, Bu Prof, Pak Prof dan juga Pak Dokter nggih. Nanti kami berikan kesempatan untuk rekan Raisa Sania Arsa membeli bagir kisah reng-sareng durusan ring lan telepon 0361 223361, utawi ring WhatsApp 4 RRI dan Pasar. Ditang pacang wali ring acara puniki Susan Saning Lintang puniki. Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng sakit aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI dan

0: Cobek atau ulekan atau lembar. Cobek, ulekan atau lembar terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mulai kesarian Titi Agung Krisna Rekalan Rai. Ring acara dialog interaktif Rahina Ayu kesaringin Suryani Institut nggih kantos puputnya jam sekis yang beli jebos. Amlik bagang keninin indeks pemulihan dan rehabilitasi gangguan mental kesarengin narawaki utawi narasumber Ibu Profesor Dr. Dr. Luketus Suryani SPKJK selaku psikiater lan pemerhati kesehatan mental. Talar wenten Bapak Profesor Dr. Dr. Cok Bagus Jayalasmana SPKJK Mars, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, lan pastikan iki wenten Dr. Bapak Dr. Herman Yosef kenten nggih. Rekalan Rai Sani Arsa membeli bagir ki sareng-sareng durusan ring lan telepon 0361-223361 utawi tala dados ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-22420. Bu Prof, terkait penanganan bagi pasien gangguan mental nggih, selama pengalaman Ibu selama niki, kira-kira terapi yang seperti apa Ibu terapkan kepada pasien Ibu? Apakah menggabungkan terapi medis dengan terapi dengan kearifan lokal Ibu atau bagaimana? Silakan Ibu.
4: Dalam menangani pasien, kami lebih banyak melihat dia berasal dari budaya apa, di mana, dan bagaimana dia merasakan kehidupan ini. Itu sebagai dasar untuk kita menangani pasien jiwa. Jadi tidak selalu apa yang kami lakukan untuk orang Bali akan kami lakukan untuk orang dari Jawa atau dari Sumatera yang datang mau berobat ke tempat kami. Jadi tetap kita melihat dari segi budaya mereka asalnya dan kemudian gejala-gejala yang muncul kita hubungkan dengan budayanya. Dengan demikian penanganan jauh lebih bagus dibandingkan dengan kita tidak memperhatikan dia berasal dari mana, cuma melihat dari gejala saja tanpa tahu asal-usul dari mana mereka datang.
3: Oke, bagaimana Ibu melihat terapi pendekatan keagamaan ataupun lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dalam mempercepat penanganan pasien atau penyembuhan pasien?
4: Justru ini yang lebih bagus, mempercepat proses, karena itu agama apa yang mereka anut itulah yang akan kami gunakan untuk membantu dia memahami masalahnya. Tanpa itu mungkin agak sulit. Memang banyak orang lebih memikirkan dari segi gejala saja tanpa memikirkan dia berasal dari budaya mana dan kemudian agamanya apa yang dia anut dan sebagainya. Jadi ini tetap menjadi modal untuk kita menangani pasien gangguan jiwa.
3: Oke, baik. Saya ke Dr. Herman. Dokter, terkait terapi medis di masyarakat, bagi yang mempunyai kerabat ataupun keluarga yang mengalami gangguan mental, pasti muncul pemikiran bahwa obat-obatan psikiatri itu bisa membuat pasien ketergantungan atau lemas. Nah, bagaimana dokter memberikan pemahaman kepada keluarga selaku pendamping pasien agar tidak menghentikan pengobatan secara sepihak? Silakan dokter.
5: Ya, betul. Ini suatu topik menarik ya. Karena pasien pun yang sudah datang berobat ke kita konsultasi, ketika kita berikan obat, biasanya respon utamanya adalah, "Dok, saya takut ketergantungan dengan obat dari dokter." Memang obat kita memiliki efek membuat pasien tuh lebih nyaman. Dan bisa menimbulkan ketergantungan jika dikonsumsi tidak sesuai dengan dosis. Jadi memang obat yang kita berikan memang perlu diminum sesuai dengan anjuran dari kita. Ketika obat itu dikonsumsi sendiri, atau orang yang membeli obat resep tanpa dokter, tanpa konsultasi, menaikkan dosis sendiri, itu yang dapat menyebabkan ketergantungan. Tetapi dengan dosis yang kita berikan, tentu saja tidak dapat menimbulkan ketergantungan, karena kita mengetahui efek samping obat apa yang lebih aman, yang mana yang menyebabkan ketergantungan, dan obat itu tidak kita berikan seumur hidupnya dia. Jadi kita kalau sudah membaik, pelan-pelan nanti kita akan turunkan dosis obat itu, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan. Gitu.
3: Oh, oke. Kira-kira screening apa yang dilakukan dok ketika mungkin seseorang datang, "Dok, saya kok cemas, saya kok kayaknya banyak pikiran dan sebagainya, apa saya mengalami gangguan mental sehingga bisa tegak diagnosis bahwa ini mengarah ke gangguan mental?"
5: Kalau screening memang tentu saja tiap orang berbeda-beda. Jadi kita mendiagnosa atau memeriksa, menyimpulkan kondisi pasien, sekumpulan gejala itu menjadi suatu diagnosa apa, itu tergantung dari gejala dari pasien. Kita di sini memang mempelajari dan mengkategorikan gangguan-gangguan jiwa itu dan sesuai panduan dari kita. Jadi sesuai dengan gejala apa, kita memeriksa dari tingkat keberatan mengganggu kehidupan dia sehari-hari, itu kita dapat mengkategorikan. Maka dari itu, jika peserta sekalian yang mendengar ini memiliki suatu permasalahan, jangan berusaha untuk mendiagnosis diri sendiri. Jadi kadang kalau kita mencari gejala tersebut di internet, nanti mendiagnosa diri sendiri dan seolah-olah ingin menangani diri sendiri karena takut berobat ke kita. Jadi jangan takut untuk berobat, konsultasikan dahulu gitu, masalah apa. Nah, nanti baru kita bisa menyimpulkan, "Oh, ini ibu mengalami, contohnya misalkan mengalami gangguan kecemasan, atau anda mengalami suatu kesedihan berlebihan yang kita namakan depresi, gitu, atau gangguan-gangguan jiwa yang lain yang mungkin ringan, sedang, atau berat." Sehingga dari situlah kita bisa mulai terapi-terapi itu, dari obat, terapi, dari psikoterapi, terapi rehabilitasinya, itu dapat berjalan.
3: Oke, baik. Pak Prof, mungkin ada yang ditambahkan? Silakan Pak Prof.
6: Ya, dalam kita memberikan terapi seperti tadi, kita bicarakan bahwa manusia itu tidak hanya terdiri dari fisik saja, tapi ada mind, body, spirit yang diyakini oleh masyarakat kita, meskipun secara kedokteran belum mampu untuk mengukur dan memberikan indikator seperti apa bentukan jiwa atau roh itu. Tetapi di masyarakat meyakini tiga komponen itu plus sosial dan budayanya. Sehingga dalam memberikan terapi pun kita harus mengacu kepada ke komponen-komponen tersebut. Jadi kapan obat itu bekerja dan di mana targetnya bekerja, kapan psikoterapi akan memberikan pengaruh atau perubahan dan di mana targetnya. Demikian juga konteks spirit tadi yang banyak masih diberikan oleh penanganan-penanganan dengan menggunakan local wisdom tadi. Ya, sehingga kenapa dengan berdoa saja itu memberikan perubahan yang signifikan untuk kondisi seseorang. Karena memang kita melihat apa yang menjadi keyakinan dari masyarakat yang belum bisa dibuktikan secara keilmuan, bukan berarti tidak ada. okay. Tidak memberikan efek.
3: Ya. Oke, okay, jeda sejenak niki, Pak Prof nggih. Titiang sapa ring 223361 nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo. Halo, dengan siapa nggih? Oh nggih, titiang putus niki nggih, menawi terkendala sinyal silakan didengarkan melalui radio teler nggih. Mengenai komunikasi becik. Ya, Sani Arsa mau beli bang, terus ring 223361, Sanggre Titiang, Om Swastiastu. Oke, terputus, dicoba kembali, niki nggih. Ring lan telepon 0361223361, utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar. Taler danos niki nyarangin niki. Pak Prof, silakan dilanjut dulu, silakan.
6: Jadi pilihan untuk terapi pun menjadi sangat beragam. Oke,
3: dicoba kembali nggih, ring 223361 nggih, Om Swastiastu. Oh, nggih terputus nggih.
6: Saya lebih senang lewat telepon ya daripada WhatsApp. Padahal WhatsApp gratisan.
3: Iya, nggih, silakan Pak Prof.
6: Jadi pilihan terapi pun sangat beragam di tengah budaya kita yang memang lebih dahulu ada dibandingkan ilmu kedokteran itu sendiri. Karena budaya itu yang diyakini dan dipercaya masyarakat yang sudah membawa mereka bisa bertahan sampai saat ini. Jadi mau tidak mau kita jangan berseberangan dengan mereka, tetapi justru harus melakukan eksplorasi, mempelajarinya, mendalaminya. Apa yang dimaksud dengan doa tadi misalnya? Apa yang dimaksud dengan menggunakan tirta misalnya di Bali? Apa yang dimaksud dengan menggunakan upacara? Agar tidak kita menyingkirkan hal tersebut, padahal itu yang membantu masyarakat kita berada di kondisi sekarang ini.
3: Oke, dicoba muali ring line telepon 223361 nggih, Om Sasti. Nggih, titiang ke Bu Prof mungkin niki nggih.
6: Malu-malu
3: iya. Kalau malu-malu niki bisa melalui WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar nggih di nomor 0878-988-22420. 0878-988-22420. Titiang ke Bu Prof niki, Bu Prof, kalau terkait aspek pencegahan niki di tingkat keluarga, kira-kira pola pengasuhan atau komunikasi seperti apa niki dalam keluarga yang bisa diterapkan untuk mencegah terjadinya gangguan mental? Tapi malah di generasi muda, generasi set, generasi strawberry, apa namanya sekarang gitu, yang rapuh sekali, dikit-dikit baper, biar tidak terjadi malah gangguan mental di usia muda. Silakan Bu Prof.
4: Yang menarik adalah bagaimana kita menangani anak-anak atau keluarga kita dengan kasih sayang. Karena selama ini mereka merasa bahwa semua sibuk dengan dirinya, sibuk mencari uang, dan dikira cuma uang saja yang akan bisa memberikan anak itu bahagia. Ternyata anak itu memerlukan kasih sayang, diajak ngobrol, diajak bercanda. Ini yang agak kurang dirasakan oleh anak-anak. Karena itu dia akhirnya mencari teman untuk bisa ngobrol, untuk bercanda, dan lain-lainnya. Sampai akhirnya melupakan bahwa tujuannya dia ada itu adalah untuk menambah pengetahuan baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, karena itu kami berharap dalam hal ini bagaimana kita bisa merasakan perasaan anak kita dalam keseharian, mungkin diajak ngobrol, apakah ngobrol bersama atau berdua saja, itu perlu menjadi perhatian. Tidak semua anak bisa menerima bahwa apa yang dirasakan dibicarakan dengan keluarganya. Ada yang bisa bersama, ada yang cuma ingin berdua saja.
3: Oke, okay. Bu Prof, bagi keluarga yang mempunyai pasien dengan gangguan mental tentu bukanlah hal yang mudah. Tidak hanya memikirkan kesehatan dari si pasien itu sendiri, tapi kesehatan mental dari keluarga juga perlu diperhatikan sebagai pendamping pasien gangguan mental. Kira-kira apa yang bisa diterapkan, dilakukan oleh pihak keluarga ketika mendampingi pasien yang dengan gangguan mental, agar mental keluarga itu sendiri tetap kuat, Ibu? Silakan Ibu.
4: Yang paling penting adalah bisakah menerima ini keluarga saya yang sedang terganggu. Itu pertama. Kalau merasa bahwa dia terganggu bukan karena memang main-main, tentu perhatian ada. Yang kedua adalah bisakah dia dengan tenang mendekati anak atau adik atau siapa yang terganggu jiwanya untuk bisa diajak berbicara masalah apa yang dihadapi dan apa yang bisa dibantu sehingga dia bisa bebas dari masalahnya tersebut. Dan kalau hal ini belum bisa ditangani, maka sebaiknya cepat-cepat datang ke psikiater untuk mengkonsulkan keadaan keluarga tersebut. Dan nanti dari konsul tersebut tentu akan mendapatkan penerangan apa yang harus dilakukan, apakah perlu obat atau cukup dengan nasihat saja.
3: Oke. Dr. Herman, mungkin ada yang ditambahkan dokter, apalagi kaitannya dengan peran dan dukungan dari keluarga atau caregiver ini ya dalam menangani pasien ataupun kerabat yang mengalami gangguan mental. Jangan sampai malah nanti ujung-ujungnya keluarganya yang dapat gangguan mental. Silakan dokter.
5: Ya, betul. Jadi menambahkan dari Prof tadi sudah sangat tepat gitu ya. Saya ingin menambahkan terutama jangan menstigma keluarga kita sendiri. Gitu. Jadi jangan malu kalau kita punya keluarga yang memiliki gangguan jiwa, punya permasalahan dengan kondisi mentalnya. Jangan menutupi dia. Jangan over melindungi dia gitu. Biarkan pelan-pelan latihlah keluarga untuk bisa berinteraksi sosial, untuk bisa bekerja kembali gitu. Jangan terlalu dibatasi kegiatannya. Kemudian bantulah dalam proses kepatuhan pengobatannya karena memang beberapa karena merasa dirinya tidak sakit ketika sudah membaik obatnya tidak dilanjutkan. Jadi ada pengawasan minum obat, jangan menstigma dari keluarga sendiri, dan terutama bila keluarga ini memang sudah capek, hadapilah bersama gitu, konsultasikanlah bersama antara dia, kondisi dia dan kondisi pasien ini kepada kita. Jadi keluarga ini tidak merasa sendiri dalam menghadapi keluarganya yang sedang sakit jiwa.
3: Artinya orang dengan gangguan mental ini apakah dia bisa sembuh sepenuhnya atau terkontrol dengan obat, dok?
5: Ya, tentu saja bisa sembuh gitu. Okay. Terutama yang penting adalah dari faktor apa? Dari faktor kecepatan gitu. Ketepatan penanganan gitu. Jadi karena yang tadi Prof bilang 70% orang yang mengalami gangguan jiwa awalnya langsung tidak diobati kepada kita. Dibawa dulu mungkin ke orang pintar, kepada balian mungkin kalau di sini. Dianggap itu hanya sepele, hanya masalah ringan, dianggap oh ini cuma masalah biasa, mungkin karena sedang ada masalah kerja contohnya, atau oh mungkin karena sedang berduka saja, dibiarkan dulu. Ketika itu sudah semakin lama itu tidak diobati, semakin sulit untuk bisa sembuh. Jika awal sudah langsung cepat kita tangani, bisa cepat sembuhnya juga gitu. Jadi tidak sampai seumur hidup.
3: Apakah ada kemungkinan relapse atau kambuh lagi, dok, seperti kondisi fisik lainnya gitu, dok?
5: Ya, tentu saja bisa.
3: Faktor yang memicu kira-kira apa, dok?
5: Kita lihat dulu dari pasiennya gitu. Terutama sama seperti tadi dari biososialnya gitu, dari biologis mungkin ketika dia mulai nggak patuh minum obat, ketika sedang pengobatan dia tiba-tiba berhenti, itu bisa timbul lagi. Dia masih belum bisa mengidentifikasi stresornya apa, mungkin dari kepribadian dia, mungkin dari cara dia menanggapi masalah seperti apa. Dari itu yang kita psikoterapikan kepada pasien. Itu bisa, kalau dia masih belum bisa, nah, dan keburu-buru menghentikan berobat ke kita, belum bisa sepenuhnya dia memahami stresornya dia apa, penyebabnya apa, itu bisa kembali lagi gitu. Ketika dia sudah mulai bekerja kembali contohnya, menghadapi situasi yang sama, bagaimana cara dia memikirkan supaya tidak menjadi stres kembali seperti itu.
3: Pak Prof, silakan ada yang ingin ditambahkan, Pak Prof? Apalagi ini kan pasti setiap keluarga yang memiliki pasien dengan gangguan mental ingin agar pasien tersebut sembuh dan bisa kembali ke masyarakat atau ke tempat kerjanya dengan percaya diri. Silakan, Pak Prof.
6: Ya, caregiver adalah orang yang paling dekat dan juga paling rentan jadinya. Karena mereka yang akan berhadapan secara langsung dan boleh dikatakan 24/7 ya, dengan kondisi mereka, sehingga mereka juga sangat rentan tidak hanya mengalami kelelahan tetapi juga rentan mengalami gangguan yang sama. Karena gangguan jiwa itu bisa menginjus jadi mempengaruhi orang sekitar untuk mengalami gangguan yang sama. Sehingga kami selalu mengatakan, sebelum membantu orang lain, bantu diri sendiri. Ya, sama konsepnya seperti kalau naik pesawat kan, yang dibantu oksigennya diri sendiri dulu ya, jangan orang lain dikasih oksigen terus yang megangin oksigen nggak ada kemudian. Nah, berbeda kalau kondisi fisik ya, kita melihat orang kecelakaan, tentu kita bantu yang kecelakaan tersebut, dan tidak jarang kita mengabaikan kondisi kita. Nah, untuk gangguan jiwa ini perlu diperhatikan bagaimana kita bisa menjaga diri sehat terlebih dahulu. Maka dari tadi yang dikatakan oleh Ibu Prof. Suryani, menerima terlebih dahulu itu terkesan sederhana, tapi sebenarnya prosesnya itu sangat-sangat panjang dan sangat-sangat tidak mudah ya, untuk bisa menerima. Ada tahapan-tahapan yang membuat kita bisa sampai ke kondisi menerima itu adalah suatu tahapan yang panjang. Mulai dari penyangkalan, ada kemarahan, ada merasa sedih, ada mencoba untuk berdamai, yang ujungnya ketika kita berusaha untuk mengubah diri, belum tentu bisa terus berubah. Tidak jarang kembali ke nol lagi. Nah, ini yang perlu juga dipahami oleh keluarga, bahwa menghadapi orang dengan gangguan jiwa itu pemulihannya tidak 1-2 hari kadang. Kalau bisa cepat, seperti tadi kata Dr. Herman, ya kita bersyukur. Tapi kalau tidak, jangan kemudian putus asa. Nah, kita harus tetap berusaha, karena yang kita hadapi ini adalah manusia, anggota keluarga kita, orang yang masih tetap punya harapan kalau kita mau memanusiakan mereka. Tetapi kalau kita sudah menganggap ini barang, ya kalau nggak bagus ya tinggal dibuang. Tapi kalau kita masih menganggap ini adalah keluarga kita, ini adalah manusia yang memiliki nilai yang tinggi untuk diperjuangkan, karena mereka lahir pun tidak dalam waktu sehari, ya. 9 bulan dalam kandungan ibunya, dan ibunya berjuang dengan nyawa, kalau orang Bali bilang apa, megantung.
3: Megantung po akate.
6: Po akate, nah sudah sedemikian perjuangan dan bisa sampai tumbuh besar seperti sekarang. Kemudian hanya karena hitungan hari, hitungan bulan, tidak kita lihat perbaikan, perubahan, kemudian kita menyerah. Okay. Jadi sangat disayangkan kalau kita berada di posisi itu. Jadi kalau kita sudah merasa tidak mampu, jangan lupa kita makhluk sosial. Kita bisa mencari bantuan, call friend, call help. Semua akan terbuka kalau kita mau menyampaikan apa permasalahan kita. Tapi kalau kita menutup diri kita, maka tidak akan ada orang yang bisa membantu, karena kita sudah menganggap tidak ada jalan keluar untuk permasalahan kita.
3: Oke, baik. Ini sudah mendekati jam 1 siang, tidak terasa. Terakhir, singkat saja, Bu Prof, pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Silakan Bu Prof, untuk menjaga kesehatan mental.
4: Saya berharap kalau Anda merasa terganggu kehidupannya, jiwanya, jangan lupa konsultasi. Konsultasi bukan berarti Anda gila, tetapi konsultasi untuk memahami masalah sehingga jangan sampai mengalami gangguan jiwa.
3: Iya, baik. Pak Prof, silakan. Ya, singkat saja Pak Prof.
6: Iya. Jadi pesan kami, mari kita manusiakan mereka-mereka yang mengalami gangguan jiwa ataupun yang mengalami masalah dengan cara yang paling sederhana adalah memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan layanan yang menjadi hak mereka sebagai warga negara.
3: Iya. Nah, Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Ya, singkat saja Pak.
7: Pesan saya, jangan takut untuk berobat sama seperti Prof. Karena situasi kehidupan sekarang tidak semakin mudah gitu ya. Dan jangan takut untuk berobat, jangan takut untuk mengatakan bahwa diri sendiri ini sedang sakit dalam kondisi fisik ataupun mentalnya.
3: Oke. Baik, terima kasih Bu Prof, Pak Prof, Pak Dokter nggih, dengan ilmu yang luar biasa yang sudah diberikan kepada Titian dan juga pendengar. Sukses, sehat selalu nggih. Raka dan Rai, sampai di sini perbincangan siang hari ini. Gangguan mental bisa dipulihkan, dan mereka yang berjuang pasti butuh rangkulan, bukan penolakan nggih. Jadi jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika Anda juga kerabat Anda membutuhkan bantuan profesional. Titi Agung Krisna Ngelungser mepamit, peputang Titi untuk para mesanti ngiring. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Ragadan Rayu bertambahnya pusat perbelanjaan di Bali diperkirakan membuat persaingan industri retail semakin sengit. Jika sebelumnya pengelola mal berfokus mengisi ruang usaha dengan tenan, kini tantangan bergeser pada upaya memperebutkan pengunjung yang semakin selektif memilih tempat berbelanja maupun menghabiskan waktu. Public dan Media Relation Level 21 Mall, Wela Atsuka, mengatakan tingkat okupansi tenan di Level 21 Mall telah mencapai 100% dengan sekitar 200 tenan yang telah beroperasi. Namun tantangan terbesar saat ini bukan lagi mencari penyewa, melainkan menjaga agar masyarakat tetap datang dan berbelanja di tengah semakin banyaknya pilihan pusat perbelanjaan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rajang Ratu Widadani, Rekelan Rai Pemirsa, Program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali kesarang yang ditia Agung Krisna Rekelan Rai, serumangnya ditia nyaringin ide dani untuk hiburan lagu-lagu balilan, informasi-informasi menarik, ring acara ngelila ulangun kenten ge, kantos puputnya jam kali siang mali jebos, majare Rekelan Rai, sani arse, nyaringin durusang mali jebos, seringgala on air, 0361-223361, utawi ring WhatsApp, perompat RRI Denpasar, ring nomor 0878-988-22420.

0: Rekelan Rayu pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Teman pengawit reng acara ngelilo langun siang nepuniki ngayahang hutang saking tahta AGS niki sampun kepiarsan sarang-sarang nggih. Sedang bagi ditembuka gala on air 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng siang, Gong Gai Pesta.
0: Inggi, selamat siang Kak Dania Rengsanur.
1: Inggi, Pater Pisan.
0: Inggi, Punapi, sampun ngajeng wedang niki jangkep.
1: Dari yang jangkep niki, okay. Oh ngajeng mantan Gong Gai.
0: Inggi, berarti tinggal.
1: Mulai jebos niki, kantun ngempu tukang gaya wedang niki Gong
0: Gai. Inggi, Kang Yang Dumun, aduh. Rebut cucu ku dia mentu.
1: Ya centan ampun. Boleh centan ngibur gede. Cucu boleh
0: centan. Nggih patut.
1: Gongga pernah pi gatra.
0: Gatra becek ke mantan iki.
1: Ya aku karo do mugi je kena ngelantur. Dan asa kembang mantan ku nggih iki santukan pulsa gede niki.
0: Nggih nggih durus tembang napi niki. Nggih
1: tembang ni 9 nyawa apapun yang ranjing pakai Adriandi ini.
0: Saking sira?
1: Adriadi.
0: Adriadi. Adriadi.
1: Nggih. 9 nyawa.
0: 9 nyawa coba titian cingak dumun medurung niki. 9 nyawa Adriadi. Oke.
1: Nggih, nggih. Ranjing nggih.
0: Wentan.
1: Nggih, niki kemanten kok nggih. Heeh. Yes, semua untuk gala, mengata cutat maka samit, yang mau pamit, Om Santi.
0: Inggi, matur susama, Kak Dania, ring sanur, sani sampunya, ring ini kingi. Sani tiasan, nurusang mali, ring 223361, nge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gongge, Rajang Siang.
0: Selamat siang, nikin ini Ayuna.
2: Inggi, Gongge.
0: Punapi gata.

0: kan kenceng gak ti suaranya pasti pun ngajeng nih doang piring ah.
1: Sampun gongges, sampun lengkap di sini mas.
0: Napi menunya makin juga teraroban.
1: Kan gongges, jangan kewa-kewa. Kangiang, tempe, pindang gongges.
0: Deh, jangan gati sampun nike.
1: Kalau medaging manten, yang sampun sedok napi kan tunas enak gongges.
0: Jati.
1: Gongges, penapi gatra niki.
0: Gatra becek ke manten.
1: Driki cuaca cetar gongges.
0: Menyala pokok nih gih.
1: Tenang tembang gongges.
0: Gih tembang napi.
1: Pung niki panas-panas rujak kuah pindang gongges.
0: Rujak kuah pindang. Coba dikencing nggak dumbu.
1: Butuh peri kentang.
0: Oh tu Ferdi gih.
1: Ini gongges rajang tugas.
0: Sek sama.
1: Sekarang kami nih. Mang dah sepatu kena, gih. Tiang pamit dong,
0: gih.
1: Wow, kakek, ini kange, kakek Dania, sarang Nini, mang dah sehat selalu, gih. Tiang pamit dong, gih.
0: Ring.
1: Oh, santi. Oh.
0: Inge, matur, suksemeng, gih. Wenten, Nini Ayuna, sani sampun nyaringin, gih. Sani tiasa malu jebas, gih. Mali sanggre titiang, ring 223361, tembang dumun, saking. Di Andriadi 9 nyawa.

Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Apa tuh? Saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, tuh rasanya surga banget.
1: Oh, betul gitu. Apalagi sambil makan roti.
0: Hey,
1: aduh, liwayannya kengken sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Hey, Putu. Laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yeah.

0: Inggira Tuita dan Nira Kelandrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Temang saking vokal ini beli tuh Ferdi, rujak kuah pindang, samun kebiar sang sarang-sarang. Ya, sari bagian muali, ring acara ngelila ulangun, ngala on air muali sanggera titiang. Ring lan telpon 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.

0: Geng-geng nih, Adi menggalau siang-siang nih.
1: Baru dapat pice dari Agung Krisnalingayonnya. Ajaan Pak Mangi.
0: Aduh, asane sampun tomplok jukut roroban niki ya, san niki nge. Biasanya kan kenten menune jukut roroban niki gongge. Gede.
1: Yang semangat aduh, mau ya gongge. Roroban. Bisa niki. Juga tuang di duang tali aduh.
0: Oh, juga tuang di duang tali.
1: Tali, juga roroban di duang tali. Transfer menune meriki. Ya kirimin masa tu terima.
0: Meratu nyanan ngerodok waduh eh.
1: Bang Kaso nyarangin. Niki Bapak Surya lah canggu nyarangin naro makeh tuh. Niki Mailin sekarang.
0: Inge Rahajeng mau Mailin.
1: Bi. Aduh, biar yoga bi. Tim yang yoga jebat tuh.
0: Inge.
1: Ya ampun, ampun berperam. Cengonyong-onyong apa. Baru boleh bicara tuh, aduh. Nggih, namanya Niki perempat RRI Sekadi Agung Krisna sebagai penyiar. Cek bergairah, teman-teman.
0: Nah, cek membara pokoknya gitu.
1: Uling menggenengkan boleh. Nggih. Ya begitulah untuk membangkitkan generasi penerus. Generasi penerus. Batu nanti, tembang napi mungkin?
0: Iya, diwau megatel napi kang sang tembang ne, iya tadi gitu.
1: Oke, dan ini ampuro, ini bebas bas lianan metek jina napi ya?
0: Oke, enten bih ratu bas kelionan ngelajina. Nggih.
1: Ya pegandakan wedang ndak dream, wedang ndak sok, wedang ndak kampil
0: iki. Nggih, ane liung lajinan nah peh, duh.
1: Kire mriki kamu pera.
0: Nggih.
1: Sareng Agung Krisna. Aduh, mau wentan iki
0: napi.
1: Pesan ratu.
0: Napi.
1: Sirate san iki. Ya ide bagus subawa saking griya tapi wastane darah mengui. Ini salam kocap sarang penyiar perompat RI Sami Kenteragam.
0: Nggih, salam taler.
1: Nggih, niki pokoknya di jang megatre sarang Sami. Nggih, pendengar perompat RRI Agung Krisna Sani cantik sekali, lembut sekali.
0: Nggih, piring cantik pokoknya. Nggih, nggih.
1: Nggih, rajang tugas aduh nggih.
0: Sik sama.
1: Nggih, kirang langkung siang ampura. Oh, sampun Pak Surya sampun tadi nggih. Nggih, rajang aduh nggih.
0: Nggih,
1: nggih. Yang pamit terus niki Om santi-santi Om.
0: Nggih, matur sik sama Bu Vera ring pasar Tabanan nggih sampun nyaringin. Wali ringlan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu,
0: nggih. Selamat siang Niki, Aji Tatag.
2: Dan tiang Kak Pina Niki saking Cupnide.
0: Oke, tapi mana nak Aji Tatag tuh? Oh, Kak Pina ring Nusa Penida, bih.
2: Nggih, patut.
0: Oh, Niki becik je Niki on air nggih.
2: Pak, memang becik Niki sinyalnya.
0: Inggi. Pun api cuaca rike cerah meriah pasti nge.
2: Cuaca rike terang benderang ini nge.
0: Sampun pole wedang niki.
2: Oh wedang, siang tuh wedang niki. Ngajengan sepun. Yang pantang-pantangan kenten minuman yang manis-manis.
0: Oh kenten, bi. Becik.
2: Yang kenten punya penyakit gula.
0: Nge, berarti harus memang tekun memberata berarti niki nge.
2: Nge, patut. Oh, siang pegatru nge.
0: Duras.
2: Nge, niki majeng ring Bu EKBB saking batu bulan nge. Dumogi kena rahayu. Boedi kelungkung talor patah pengacap yang manggerahayu. Ini mangku batur ring mengui mangde sidekena karong sami. Sarar mini blog ring bone mangde kena aladur. Buayan lodre selamat mesekera. Kendan male i ni odak kade kange. Mangde kena rahayu. Kalor nini nini ta ke nini ta mangde kena rahayu. Tutat sebeton tiang saking lembongan jongon batu ceningan lucu penide mangde kena sarong saming jagi nyangre rainan jagat 17 Agustus. Nge, wanda kadi penyeke gue nge.
0: Ngiring.
2: Yang lungsur bepamit, untat jenjang untuk ngaturang para mesanti. Om, santi, santi, santi.
0: Oh. Ingge, mater, suksema, niki nge. Kak Vina, ring nusa penida nge, sani sampun nyarengin. Sani tiosan nge, malah jeba semuali sanggara titia nge, ring lan telepon 0361-223361 nge. Sada makin rakalan raing, ngiring dumum piar sang sarang-sarang, ya temang sani sampun siag yang titiang, dumum kisida menghibur rakalan rai, ritat kale sedap mesanekan, ngiring juru puri gerio pekuban soang-soang, utawi menawite, niki sani winten ring kenapa karyan poligala mesanekan, kenten nge, nah sinambi ide dana mesanekan, miar sayang perempat, du mogi sida napi wasani malajibah sida semangat muali, kenten nge, cekin ngelantarang pekaryan kantos puput. Sani mungkin sampun sayage tembang, du mogi sida menghibur akalan raya.

yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

Rakelan terakhir orang kirim di tanya orang ini dan nering acara ngelila ulangun gue malah bos ring jam kali siang perempat RRI dan pasar baca meskian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan nasional suara budaya Nusantara. Nuna Sampura menawita wentani wantri tiang sani mangkin titiang Agung Krisna Lungsur mepamit puputang titiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, konser sepanjang jalan kenangan Sejuta Cinta Is Arianto digelar Jakarta Rabu malam sebagai bentuk penghormatan terhadap karya dan kontribusi musisi Is Arianto bagi perkembangan musik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi perjalanan Is Arianto sebagai seniman yang telah melahirkan banyak karya dan dinyanyikan oleh musisi lintas generasi. Keluarga Is Arianto menyerahkan gitar asli milik sang musisi kepada Fadlizon sebagai upaya melestarikan warisan musik Indonesia. Fadli menilai karya-karya Is Arianto menjadi bagian penting dalam perjalanan industri musik tanah air. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 55 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan sistem desa bahagia di Kuala Kurun kemarin. Kegiatan ini digelar untuk mempersiapkan calon paskibraka menghadapi tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard mengatakan, Pusdiklat bertujuan memperkuat ketahanan fisik, kesehatan mental, serta kawasan kebangsaan peserta selama 14 hari. Para calon paskibraka menjalani pelatihan dan pembinaan untuk membentuk karakter disiplin, beretika, dan bertanggung jawab. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya Bang Po ya, kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini Aye bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau Aye lihat ya Bang Po. Bentar Aye cari dulu nih. Apanya Mpo Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata Aye. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar. Aye yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpo Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Ya udah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam, Mbak Nova.
1: Iya, apa kabar Samarinda?
2: Alhamdulillah, panas.
1: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
2: Oh iya.
1: Mm-mm.
2: Waduh.
1: Suaranya Mbak Nova kayaknya balik lagi ke Mbak Nova deh.
2: Mbak ya.
1: Iya.
2: Oke, sambil kita cek ya Mbak ya di sini ya.
1: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
2: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
1: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok di sana Mbok ya.
2: Betul.
1: Oke, dah kalau gitu.
2: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
1: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap belam-belam.
2: Luar biasa.
1: Iya dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar. Sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu, hampir satu bulan kita enggak ditemuin sama hujan.
2: Betul, di Samarinda bahkan nggak ada hujan nih sama sekali gitu.
1: Nggak ada hujan sama sekali.
2: Iya lumayan luar biasa hawanya.
1: Oh udah lumayan lama juga ya? Iya benar. Ya yang penting hatinya nggak panas ya.
2: Benar.
1: Hari ini Mbak Nita kita menghadirkan siapa?
2: Ada Busu.
1: Ya Busu.
2: Ini nih.
1: Ayo.
2: Kita contek dulu ya.
1: Iya contek dah contek daripada salah ya.
2: Kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
1: Oke. Kita ngebahas tema tentang
2: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
1: Oke, dah kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mpok ya.
2: Iya. Tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini. Kami

0: dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warma. Selamat datang Bapak di sini.
1: Selamat datang, terima kasih.
0: Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi naik apa Pak? Naik getek. Iya. Iya, Samarinda panas ya Pak ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Perempat Senusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, nggak usah lama-lama, kita ya langsung mau tanya nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga, gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini, khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih banyak yang minatkah atau malah mulai hilang gitu?
1: Oke, kondisi ya, ya. Ini soal kondisi lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita ini atau di Kalimantan Timur. Ini agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, bagi saya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu, konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya, misalnya kayak Tingkilan kan mbok tahu ya, main gambus selalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu, anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya. Anak muda banyak suka, kita juga banyak ya contohnya yang viral itu, kayak di sini ada Ali Fakot, ada Uya Umoris gitu ya. Nah itu kan ketika musik modern pop funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya. Jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa

0: potensi untuk di masa depan akan jangka panjang gak Pak? Atau menurut Bapak masih ragu nih dari Bapak sendiri?
1: Yes, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya. Selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya sampai ke depan.
0: Oke, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
1: Oke, baik. Ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai? Ya gitu ya, Mbok ya. Ya, sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
0: Bapak izin, mohon maaf, saya potong. Ya, agak boleh dekat sama. Oke, mantap. Bapak silahkan lanjut.

0: silakan Pak, boleh.
1: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya. Yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian bagian esensinya, itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu. Ya, dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan sukanya musik-musik pop ya,
0: Bu. Betul.
1: Ya.
0: Kayaknya yang lagi viral tuh hipdut gitu ya, Pak ya.
1: Iya. Mulai saya gitu. Saya enggak tahu itu yang gimana itu. Nah, ketika dia suka dengan musik pop lalu itu diketemu dengan musik daerah gitu ya. Dia akan bilang, "Loh, ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini." Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
0: Nah, lanjut Pak.
1: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
0: Iya, benar.
1: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau, dia menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
0: Dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga, makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibaratnya kulitnya aja gitu ya, yang diubah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu-gugat tuh Pak?
1: Melodi,
0: oke.
1: Melodi itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa tuh kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsul itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jonggelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya. Tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
0: kurang ya,
1: bebas ya kan, nggak jadi nggak etis ya. Betul. Mungkin itu. Jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga, dan tadi soal fungsinya, di fungsinya fungsi apa sih di masyarakat ya, gitu.
0: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda, tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
1: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada. Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendro, pelog, selendro itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu. Hmm. Nah itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit ya,
0: ya dilakukan. Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
1: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya, jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya, angklung itu diubah sistemnya, setelannya, tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan, jadi wisatawan bisa datang ke sana bisa nyanyi gitu ya, lagu-lagu pop dengan lagu-lagu pop gitu. Nah jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini lalu mengangkat yang modernnya.
0: Iya. Oke. Nah tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat, terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
1: Oke. Ya salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, Ozi ya.
0: Si Ozi ya,
1: iya,
0: Pak ya.
1: Kelompoknya Ozi.
0: Karena itu mulai ada nama juga di sini ya Pak ya, di Kaltim khususnya dong. Gitu ya. Nah untuk Bapak kan sebagai dosen juga Pak ya di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
1: Ya. Baik, Mbak, ini memang tiga ini ya, Mbak,
0: tiga elemen,
1: elemen yang memang enggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu yang bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah, jadi kita saling bersinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu. Gitu Mbak.
0: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini atau belum ada tuh Pak?
1: Ada.
0: Ada ya ada. Pak ya. Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan biasanya apa Pak?
1: Ya satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya. Semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi, tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu. Gitu. Itu kelompok-kelompok gitu biasanya di orang tua ya gitu ya. Dan mereka melihat oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu. Jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya
0: begitu. Iya. Oh rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju dengan dimodernisasi ya alat musik kita gitu ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak, ya, sebagai penutup juga, mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya, bisa menyeimbangkan gitu ya, Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan, Pak.
1: Iya, saya sedikit aja mungkin penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Mbak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan gitu.
0: Oke, siap. Mungkin Inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya, seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa, bahkan yang masih rumpang ya, Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova boleh ditambahkan?
2: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung ya, buat pendengar kita yang mau bergabung. Tapi

0: di 0541-7272-656.
1: Diulang lagi boleh? Boleh.
0: Ya oke, 0541-7272-656.
1: Oke, ada nomor lain? Lain?
0: Satunya masih trouble.
1: Oke, baik kalau gitu. Untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510, 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812-1124928. Bonita, kita break dulu ya. Abang Ko dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Mpok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI. Ambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini ya belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Si kosong, Pak.
2: Masih
3: kosong. Di sana sudah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Halo. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum, Pak Nova yang cantik yang belang-belang ke kota Depok.
2: Jakarta dong.
3: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong sekarang. Waalaikumsalam, Ica.
3: Ya. Halo, Mbak Nita. Salam budaya, budayakan salam.
4: Budayakan salam. Lama ya nggak dengar suaranya Mbak Ica ini ya.
3: Iya, habis sakit dulu tapi alhamdulillah sudah semangat lagi nih, ada Mpok Nova soalnya.
4: Jadi Mpok Nova semangat Ica.
2: Masya Allah, luar biasa. Oke, Ica.
3: Mpok Nova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
2: Lagu daerah.
3: Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu. Aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu Minang.
3: Di Kalimantan juga. Kalau lagu di Kalimantan itu aku suka yang ini Mbok Nita. Aku Menyanyi judulnya.
4: Sama kita berarti, Ica.
3: Ya, lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian. Jangan teman deh. Ica pengen tahu itu lagu Aku Menyanyi itu sekarang masih ini gak sih sama anak-anak di situ Mbok Nita di anak-anak SD anak TK gitu masih tahu nggak lagu kayak gini?
2: Oke, itu aja.
3: Iya kan sekarang anak-anak tuh tahunya ini
2: lagu-lagu TikTok ya,
3: lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu, lagu NTT.
2: Assalamualaikum. Ada Ica di Bone.
4: Kita kesini dulu ya.
2: Iya, silakan.
4: Iya, terputus Mbak Nova.
2: Dicoba lagi barangkali.
4: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya Mpok ya di Pro 4 Samarinda, bisa di 0811 5819984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mbak Nova ya.
2: Iya, silakan.
5: Salam budaya-budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Agu.
5: Kenal lagi masih suara aku ya.
4: Alhamdulillah. Ini Nusantara ini Bu Agu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mbak Nova di Jakarta.
5: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Agu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam kenal kembali.
4: Langsung Bu Agu, ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
5: Ini pertanyaannya nih apa nih?
4: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen musik modern.
5: Oh, lagu-lagu daerah. Aku ini enggak. Oh, bisa dong minta lagu daerah udah?
4: Hah? Belum bisa, karena kita ikutnya sama Jakarta ini, Bu Sago. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya, Bu Sago ya.
5: Iya.
4: Ada pertanyaan kah?
5: Nah, ada pertanyaan aku nih.
4: Oke deh, siap.
5: Buat Nita sama... Bu, siapa tadi?
4: Pak Nova.
5: Buat... Tanya nih, semoga saya selalu aja mendong, Pak.
2: Amin.
5: Ubur-ubur senok, terima kasih, no. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada lagi kan Pak Nova di sana?
2: Di sini masih ada, kita sambungkan dulu ya.
4: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
4: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum. Dari Bung Taher, Maluku Tengah.
2: Ya, Bang Taher.
6: Iya.
2: Silakan, Bang.
6: Halo. Bu Nita di Samarinda.
4: Iya, halo Bang Taher.
6: Iya, belum Bu Taher nih, Maluku Tengah.
4: Siap.
6: Iya, sama Pak Sapa, narasumber.
4: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
6: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya, Pak. Iya. Ya, selamat aja pertanyaan ya. Iya, itu apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang yang berkaitan dengan aransemen itu, kenal ya aransemen itu, judul lagu apa nama grup apa grup atau kan ada filosofi yang dia berkaitan itu, mau dijelaskan. Assalamualaikum.
2: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
4: Boleh. Bilang dari Ica dulu berarti ya Pak Nova ya.
2: Iya.
4: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya. Silakan.
7: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan,
4: betul.
7: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
4: Oh iya betul.
7: Jadi memang masih banyak diminati.
4: Masih banyak ya Pak ya. Dengan aransemen asli kah atau yang modern?
7: Oh, itu dengan modern itu Mbak.
4: Modern ya? Oh itu hitungannya modern Pak ya, aku menyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
7: Betul ya.
4: Gitu ya Pak ya.
7: Ah, tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
4: Ah betul.
7: Khas Kutai ya.
4: Ah iya benar, bahasa ya betul sekali. Oke, Pak selanjutnya juga ada dari Bu Sutaher tadi ya. Kalau Jakarta Mbak Bang Taher gitu ya. Nah sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya? Pertanyaannya Pak Nova ya?
2: Iya benar.
4: Iya benar. Iya Pak, silahkan Pak.
7: Oh mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak. Jadi ini semacam... proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional. Jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses. Ya, jadi aransemen itu semacam mengubah gitu, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu, gitu, yang datangnya dari zaman dulu. Disesuaikan dengan masa kini.
4: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya Pak ya. Ada banyak di sini orkes tingkilan.
7: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan, ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
4: Betul.
7: Ada
4: sih,
7: Bu Ubit juga di KJ itu dari Aceh gitu ya.
4: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya se-Indonesia ini. Kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova bersama Mbak Nita ini. Mbak, ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh, silakan.
4: Oke, halo, salam budaya.
5: Salam budaya, budaya salam Nusantara, wanita.
4: Iya, usul-usulan. Ini
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mpok Nova di Jakarta.
5: Salam kenal Mpok Nova dari usul-usulan,
2: salam, salam kenal kembali.
5: Siapa lagi tuh?
4: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
5: Salam kenal Pak Bayu dengan busenisan Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
7: Salam, yeah. Salam kenal juga Pak.
5: Aku mau tanya lagu tuh Bang Jali. Bang Jali siapa tuh? Ujang dari Nusa Aceh, ikan asin di garam, wanita jangan menangis. Kenapa lagu itu ada kan?
4: Kenapa itu?
5: Kayak apa lagu itu? Itu yang mengapa itu?
4: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya Bu Sumisran ya.
5: Liriknya bagaimana? Liriknya mau ditanyakan bahwa Mas Bayu tadi.
4: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah pertanyaan Bu Sumisran apa?
5: Ya Hujan Gerimis.
4: Kenapa itu lagunya?
5: Nah itu lagunya dari Jakarta kan itu kan lagunya kan?
4: Iya.
5: Nah itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu ada pantun gak kan itu nama Mas Bayu?
7: Iya.
4: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia lebih tradisional? Oke.
5: Okay. Tradisional.
4: Oke, siap.
5: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu sama Unita. Satu lagi kan itu?
4: Pak Nova.
5: Mbak Nova, terima kasih atasannya.
2: Iya, sama-sama. Ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
4: Oh.
2: Iya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar. Saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbok Nita, masih kedengaran nggak suara saya? Ini masih kedengaran nggak suara saya?
4: Aman.
2: Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsAppnya saya turunkan sebentar ya, biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Pak Nova dan juga dari Samarinda, titip pertanyaan. Ayah paling suka banget sama lagu-lagu daerah Pak Nova. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling ayah suka tuh lagu Indung-Indung, lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern, adakah kendala atau tantangan? Terima kasih dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh?
4: Siap, langsung dijawab boleh Pak, silakan.
2: Iya, silakan. Ya,
4: silakan.
7: Yang pertama tadi soal lagu
4: Hujan Gerimis.
7: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga enggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya gitu.
4: Betul.
7: Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat, wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta atau Betawi.
4: Iya, Betawi ya.
7: Nah itu bisa dianggap lagu daerah gitu. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya. Ada cengkok Betawinya atau dialek Betawinya gitu. Itu disebut dengan lagu daerah. Gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
4: Termasuk lagi, daerah ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda. Dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan tadi kedua ya Pak ya. Tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Pak Nova ya. Boleh.
7: Boleh lagi, bisa nyebutin enggak lirik lagunya bagaimana? Saya enggak begitu tahu.
4: Waduh. Yang Indung-Indung kepala lindung yang itu.
7: Itu asalnya dari kita ya, kita SMA enggak begitu.
4: Kalimantan Selatan enggak salah ya?
7: Oh gitu.
4: Sebentar ya, saya cari juga.
2: Coba kita searching dulu ya.
7: Jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
4: Oh, Kalimantan Timur.
2: Kalimantan ini, Timur, iya.
4: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kalau liriknya tuh juga emang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Mendung.
2: Anak siapa pakai kerudung? Oh, itu dari Kalimantan ya. Iya, iya.
7: Iya, itu sudah dijawab betul ya.
4: Ah, iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
7: Soal nasihat ya, Mbak.
4: Iya, iya. Betul.
7: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
4: Iya. Tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Indung-Indung kan tadi maknanya tentang nasehat gitu Pak ya antara orang tua ke anak, itu bisa diaransemen menjadi modernkah atau kurang menurut Bapak nih?
7: Bisa. Sangat, oh, bisa tetap sangat ya. Bisa sekali gitu. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak, ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih,
4: nah,
7: kan,
4: ya betul.
7: Anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya, mungkin begitu.
4: Oke, siap. Oh, ini ada yang nelfon lagi,
2: Mas. silakan.
4: Iya, iya. Halo, salam budaya.
5: Halo, salam budaya, selamat siang.
4: Siang. Iya, siapa di mana ini?
5: Selamat siang, Bapak Bayu.
7: Selamat siang, Pak.
5: Selamat siang, Ponopa yang beram-beram.
2: Selamat siang.
5: Iya, ini pertanyaannya Ponopa. Benita, putih. Iya, apakah lagu doa yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang sifatnya tidak menghilang itu, tetap abadi gitu, membayu itu saja, makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
4: Selamat siang, waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak ya?
2: Ya, silakan, dijawab okay. Dulu.
4: Oke, okay. Silakan, Pak.
7: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Masih banyak Pak, lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu, dan kita tidak
4: bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya Pak ya.
7: Iya betul.
4: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
4: Oke. Belum dibuka lagi. Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya sudah, silakan.
4: Oke, satu lagi ya.
2: Iya, satu lagi kayaknya.
3: Halo. Salam budaya. Saya salam budaya Nusantara, Samarinda, Sentul dan cantik.
4: Iya. Ini
3: dengan Ciguria di Jakarta.
4: Oh iya,
3: selamat datang. Halo, kenapa bohong-bohong?
2: Iya, Ciguria.
3: Saya ke sini dulu ya, ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini, naik papan.
4: Oh
3: iya, siap. Halo, Bapak Bayu. Assalamualaikum, salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui arsemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya, sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance, musik atau EDM? Sinematik atau jazz dapat menciptakan karyanya segar dan elegan. Memang tadi katanya Bung Sapa tadi ada yang lagu Indung-Indung itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu bertanya tapi tidak. Nah saya mau tanya ini, ada kan lagu buah balok itu saja itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah kasutan yang menyimpan. Sama yang kedua belum enggan itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu.
2: Kakak Nita. Bapak Ayu sudah bisa menangkap pertanyaannya?
3: Ya, salam budaya di sana.
2: Oke. Yuk.
4: Terima kasih Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab,
2: ya.
4: Pak?
7: Ya. Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok Nita.
4: Mbok Bolok gitu ya, lagunya tentang apa sama burung enggang itu, Pak.
7: Okay. Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
4: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya Pak ya, burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang ya tentang burung enggang gitu. Dia menjelaskan lagu, menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu Pak. Ya, oke, siap. Ada lagi Pak yang ditambahkan Pak? Mungkin saya salah.
7: Enggak, silahkan.
4: Ya, oke, siap. Mungkin Pak Nova udah nggak bisa gabungan ya?
2: Kayaknya sudah tidak bisa gabung. Oke,
4: siap.
2: Iya, kita ya, minta kita terakhir minta deh, sebagai kesimpulan, dari okay, Pak Bayu.
4: Pak Bayu, silakan Pak.
7: Iya, ya, jadi saya tetap mau. Zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya. Jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
2: Oke. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke, kalau begitu luar biasa. Terima kasih Pak Bayu.
7: Sama-sama.
2: Bonita, terima kasih ya.
4: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya yang sudah menemani Nita hari ini.
2: Baik.
4: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman di RRI Samarinda, ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar, upaya pemerintah Provinsi Bali mencari sumber pembiayaan di luar APBD dinilai perlu dilakukan. Namun penerbitan obligasi daerah tidak boleh dipandang sebagai solusi yang paling aman. Sebab instrumen tersebut tetap membawa konsekuensi pembayaran pokok dan bunga yang harus ditanggung pemerintah daerah. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Ayu Sinta Laksmi, menilai Bali memang memiliki peluang mengembangkan berbagai skema kreatif finansial. Namun setiap pilihan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal, daerah, dan karakter proyek yang akan dibiayai. Menurutnya, dari berbagai pilihan tersebut, KPBU dan optimalisasi aset daerah relatif lebih aman dibandingkan menambahkan utang melalui obligasi maupun pinjaman daerah. Ia menjelaskan obligasi dan pinjaman tetap menimbulkan kewajiban pembayaran. Karena itu, pemerintah harus menghitung terlebih dahulu kemampuan fiskalnya sebelum memutuskan dan menerbitkan surat utang. Rekalan Rai, sekian Kater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Halo, selamat sore saudara pendengar Rakela Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Dimanapun Anda berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat-sehat dan walafiat. Kembali lagi sore hari ini, Tutmus. Saya akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai bertugas nanti di pukul 7 malam nanti ya. Nah, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini di acara Lingsir Sanyer Ragam Irama Nusantara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Seperti biasa, Rakela Rai di edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 ini. Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361 atau yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Silakan bergabung kembali dan kirim-kirim salam kepada sanak saudara dan keluarganya. Oke, Rakela Rai, pemirsa, pemirsa dan saudara pendengar yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali, silakan sebagai persembahan pertama Tutmus akan putarkan satu buah lagu dari Intan Ali, sebuah nama. Rakela Rai, sahabat budaya, saudara pendengar yang masih setia bergabung, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Brahma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegeh, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan candi bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin melakukan

0: Oke, saudara pendengar Kalarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Prompat Suara Budaya Bali. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Satu buah lagu sudah menemani ruang dengar Anda bersama ya. Yang senang dengan lagu itu semoga terhibur di sore hari ini. Silakan Tutmus kan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Maaf. Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang. Ada ini ketawa semua cantik-cantik ini. Aduh. Dikasih salam, Dutmus.
0: Dari siapa?
1: Ini teman-teman Jared, anak-anak murid.
0: Oh iya, salam kembali.
1: Ini ada masang emblem TK, SD, kawan, Dutmus. Bang Tulus ini juga roroban.
0: Iya, yang penting berjalan.
1: Iya, beginilah kita seorang nenek, seorang ibu. Iya, mencari nafkah sekuat tenaga supaya kita bisa menghidupi keluarga.
0: Benar sekali.
1: Dan untuk

0: silakan.
1: Uang.
0: Uang.
1: Duit, duit. Duit, duit. Duit dan uang itu sama tapi tak mirip.
0: Endang Kurnia.
1: Ya, duitnya. Karena kita hidupnya harus perlu duit. Sekolah juga sekarang perlu duit.
0: Benar sekali, semua ya, perlu duit.
1: Yang kubur juga perlu duit. Mati aku. Ayahku tahu. Aku bersandar dengan penggemar. Aduh, tadi udah bagus. Adi di Boya dikasih salam penyiar perempuan RI-nya.
0: Salam
1: ya,
0: balik.
1: Pensiunan guru. Ya, anak-anak murid rajin belajar, ini yang kuliah-kuliah, anak-anak kita, cucu-cucu kita, rajinlah belajar supaya bisa menjadi anak yang berguna untuk nusa dan bangsa.
0: Benar sekali.
1: Jangan mundur anak-anakku ini banyak ya, egos. Banyak di sini ya karena masang emblem ini. Anak-anak cucu-cucu kita sekolah. Ya bangkitlah generasi penerus. Jadilah anak yang berguna. Kita menyambut 17 Agustus.
0: Iya, benar sekali.
1: Kemerdekaan kita. Disambut ini harinya kemerdekaan pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Ya, saya ini cucu pahlawan karena kakek saya dulu berperang sama Belanda, ditembak langsung dipotong-potong karenanya. Itu saya ngeri dengar tutur-tutur nenek moyang kita.
0: Iya, terima kasih Bu Pera ya.
1: Radio Perempuan RRI tetap jaya di udara, merdeka. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Iya, terima kasih Bu Pera yang selalu semangat ya menemani ruang dengar kita bersama yang berada di seputaran Pasar Tabanan. Terima kasih sudah bergabung di line telepon 223361. Silakan di belakangnya Ibu Pera. Iya, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Om Swastiastu.
0: Iya, Om Swastiastu. Dengan siapa di mana?
2: Ya, Mbah Mangku juga pasti saking pemenang.
0: Bagaimana kabar Mbah?
2: Tunggaro, Mbah Wenten alangan malih.
0: Iya.
2: Wau ni ke Puput Siti Mbah Malih Wenten. Bintuan yang kudang.
0: Semoga lancar ya jalan-jalannya upacara. Silakan.
2: Mungkin dah sembang eh. Ini kan. Hati yang luka ya.
0: Hati yang luka.
2: Hati yang luka.
0: Hati yang luka dari Maggie Z, Christina.
2: Ada yang paling ini patut. Sarang Mahayuna, patun ini, Ida, Sarang Mahandira, Bu Pera, ampun nyai, merdeka Bu Pera. Di rumah kesedani, Aji Tadat. Terukuku sarang Kak Nadia, Mah Novi, Bu Tuyeni, munga-munga. Ini kau kan dumun kan Pak Cet.
0: Terima kasih Mbah Mangku.
2: Mo galah wali yang siang Pak Cet. Om Santi Santi.
0: Terima kasih Mbah Mangku di seputaran Pemenang Tabanan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Semoga dengan kesibukannya menjalankan upacara, semoga tetap lancar dan sukses upacaranya Mbah Mangku ya. Dan saudara pendengar yang sudah bergabung di via WhatsApp Room 4 RRI Denpasar, mohon bersabar. Nah, nanti pasti Tutmus akan bacakan salam dan semua kabar yang sudah diutarakan di WhatsApp Room 4 RRI Denpasar. Rekalah Rai, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali. Kita akan bersama dengarkan dua buah lagu. Yang pertama dari Endang Kurnia, Duit. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Walah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Oke, saudara pendengar Kalarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini ya. Dua buah lagu sudah Tutmus putarkan tadi. Semoga bisa menghibur di sore hari ini. Oke, yang sudah bergabung di via WhatsApp Rompat RRI Denpasar ya, ada Ibu Agung Guang ya di seputaran Sukawati, ada Ibu Putu Kebowiwo Sekaryani, ada juga Ibu Janura di seputaran Bangli, Pak Arya Astre Tabanan, juga Nini Santa di Sanur ya. Terima kasih semua yang sudah bergabung di via WhatsApp Rompat RRI Denpasar ya. Dan silakan yang sudah siaga di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabarnya Nini?
1: Baik-baik Dutmus. Dutmus apa kabar?
0: Sehat selalu.
1: Ya, sehat selalu ya. Yang tadi Mangku Mangku baca batu.
0: Iya, Mbah Mangku.
1: Ya, kabar kamu siapa itu?
0: Ibu Vera.
1: Ibu Vera, mau ngobrol saya. Siapa ini punya Gopinda ini ikutan? Gopinda Lampung.
0: Gopinda Lampung, ya.
1: Ya, makasih Gopinda, naik-naik Gopinda. Minta lagunya ya.
0: Silakan.
1: Setangkai bunga padi ya.
0: Setangkai bunga
1: ya,
0: padi.
1: Ya, nenek kan kerjanya di sawah aja.
0: Iya, lagunya ya, ya. Sudah siap setangkai
1: ya,
0: bunga.
1: Ya, salam dikit ya. Jero Mangku Sudani, selamat sore. Niki kumbiang mesin ini ikutannya. Ya, Jero Manurago ikutan juga. Ada Mbah Hidira, ada Pak Depi, ada Mbah Tumindi, Kak Siatop. Ada Nini Ayuna, Maylin ikutan, makasih Maylin. Naik-naik sebentar ya, biasanya nomor satu Maylin. Iya, ada Nini Agus, ada siapa ini, Bung Biangsri Kekeran, Waigi, Pak Yan Arbo, Tut Mancung, ada Bu Putu Kebowiwo, Bu Marani Paya, Nini, Nini Santa, ada yang di Sanur itu siapa itu? Tutmus?
0: Yang di Sanur?
1: Nini Dania.
0: Nini Dania bersama Pekak Dania.
1: Ya, oh ya, lupa aja Nini nama Nini Dania saya kak ya. Jero Mangkunya Manasih, Kak Pedes, Kak Suyaso, ada lagi Lusekar Satu, Mbak De Gunawan, yang Kiranan, yang Kesawat Lama Suri. Ada Pak Pandi Mandeng Abo ikutan nih ya Pak Pandi. Pak Pandi yang tamu adalah Nini, Nini Bagas ikutan Tutmus. Hai Nini Bagas. Ya Bu Sinta, ada Pak Tutwirto, Pak Tutmurdayo, Pak Eka Plago, Pak Eka Mamal. Siapa lagi Pak Dekarjo, Pak De Pulos Jayo, apa kabar? Ada lagi Man Pandu, nenek Man Pandu, yang cantik, ada Bu Janura, Bu Yan Suartini, selamat sore, ya semua-semuanya.
0: Ya. Pokoknya untuk semuanya ya.
1: Ya, supaya semua sehat-sehat lalu ya. Tutmus, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih Nini Ita ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih Nini Ita di seputaran Pejaten Tabanan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini ya. Oke, saudara pendengar Kelarai, Tutmus akan informasikan cuaca di seputaran Jalan Hayam Uruk dan Denpasar sekitarnya terpantau di sore hari ini sangat cetar membahana ya, sangat panas sekali. Diharapkan saudara pendengar yang masih beraktivitas di jalan raya ya, diharapkan jaket dan sweaternya tetap dibawa karena cuaca tidak menentu di sore hari ini. Kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: selamat sore Pro Dangdut, Pak Tur, Navigator. Apa kabar?
0: Kabarnya baik sekali.
2: Bu Tur Sekaryani, Pak Tur.
0: Bagaimana kabar Bu Tur?
2: Cetar, Pak Tur, cetar. Cokra Minoso ke Boyworld begini lancar, Pak Tur, selintasnya. Pak Tur, lagu demun, Pak Tur.
0: Iya.
2: Lagunya Nini Dani, Nini Dania, Nini Ita Setangke Bunga Padi.
0: Iya.
2: Kalau Tiang Memori Kelapa Muda, Pak Tur, ada nggak?
0: Memori?
2: Kelapa Muda.
0: Memori apa asmara?
2: Ada asmara kelapa muda, kalau memori baru daun pisang ya.
0: Sapo. Asmara kelapa muda.
2: Iya. Salam-salam, Pak Tur.
0: Silakan, silakan.
2: Ada Maelin.

0: soal Pak Sirep, Pak Gopinda kan tempat.
1: Ah, Gopinda di Lampung.
0: Turun nyoring ngoling ragane semetone sabi kone goleng-goleng tiang
1: iya.
0: Gitu. Wenten Bu Sinta, wenten Bolo Sekar. Nggih tetang make sami pantes nggih bungkus dadah siki pantes.
1: Iya, terima kasih.
0: Selamat bertugas. Dadah, bye bye.
1: Iya, terima kasih Ibu Putu Sekaryani di Kebo Iwo dan Pasar ya sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Dan rekan Rai yang sudah bergabung di via WhatsApp kita ada Bu Ninda Kuum ya. Bu Ninda Kuum monitor prodangdut tutmus sambil goreng-goreng loteng, goyang-goyang cuaca cerah, panas dan cetar. Terima kasih Bu Ninda di seputaran Kuum sudah bergabung di via WhatsApp Rompat RRI Denpasar. Oke rekan Rai, sahabat budaya jangan kemana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali. Kita akan mendengarkan dua buah lagu setelah yang satu ini.
2: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
3: Ini manik bangun simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih lagi awak kon ini sing ada dagang obat segar cuma dini kan raga ngalih obat segar satu selesai.
4: Nak dini seboi raga nak rawasan lo.
2: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
3: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
2: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, saudara pendengar Rakala Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Dua buah lagu sudah Tutmus putarkan di sore hari ini ya. Semoga bisa menghibur. Dan ada juga Nini Hayuna, Niketut Sutami ya, sudah bergabung di WhatsApp Perempat RRI Denpasar ya. Selamat sore perodang-rodang adalah kita. Salam kompak Tutmus, semoga semua sehat selalu. Terima kasih Nini Hayuna. Dan juga ada Mbah Indira, Tutmus Mbah Monitor yang di Perodangdut. Terima kasih Mbah Indira sudah selalu memonitor di Perempat Suara Budaya Bali. Dan sudah mendengar Rakala Rai yang masih setia tetap bergabung bersama Tutmus di Perodangdut Dangdut adalah kita. Karena di sesi yang pertama ini keterbatasan waktu, nanti Tutmus di sesi yang kedua kembali akan menyapa ruang dengar Anda di 223361. Tentunya jangan kemana-mana, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

Terdengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali membongkar peredaran 4 jenis narkotika yang diduga dikendalikan jaringan internasional dari Kamboja. Seorang pemuda berinisial GAS alias Boeing ditangkap saat setelah menerima paket berisi narkotika yang dikirim ke Denpasar. Dari tangan tersangka, petugas menyita ganja, etomidate, ekstasi, dan cairan diduga narkotika jenis heavy water. Pengungkapan kasus ini berawal dari analisis informasi bersama antara BNNV Bali dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Bali Nusa terkait adanya paket mencurigakan yang diduga berisi narkotika dengan tujuan Denpasar. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kepala BNNV Bali Brigjen Pol Putu Putra Sedana memerintahkan tim Badung Pemberantasan untuk melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan kontrol delivery, petugas akhirnya menangkap GAS di tempat tinggalnya di kawasan Jalan Taman Pancing, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Jumat 31 Juli 2026, sesaat telah menerima paket kiriman tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku hanya bertugas mengambil paket atas perintah seorang bernama Sungap yang disebut berada di Kamboja. Dari pemeriksaan telepon genggam tersangka, penyidik juga menemukan dugaan adanya komunikasi dengan pengendali tersebut. Rekan-rekan, sekian kata Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: ini keren, ini lagi, bagus banget, fashionable, check out ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong, beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong, saldo uang Ayu gak cukup bu.
1: Astaga Ayu, gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online yuk.
0: Ya habis gimana bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan yuk, bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
2: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, sahabat budaya, Raka Larai kembali lagi bersama Tutmus di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di session yang kedua ini sampai selesai pukul 5 nanti ya, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda kembali. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ini Niwayan Marni ya. Ausa, selamat sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam kenal ke Tutmus. Pasti sudah ganteng. Tiang Bu Atik Drupadi ikut goyang Dangdut. Hampir 7 bulan tidak bisa ikut. Selamat bertugas. Semoga sukses. Dadah, bye-bye. Terima kasih. Ibu Atik ya, yang sudah bergabung di via WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Silakan Ibu Atik. Bisa join di line telepon 223361 ya. Dan Raka Larai, sahabat budaya yang sudah siap bergabung bersama Tutmus, kembali akan Tutmus sapa ruang dengar Anda 223361 ya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Saya Kardiasi Sembung Mengwi.
0: Ibu Kardiasi Sembung, bagaimana kabar Sembung hari ini?
1: Kabar Sembung baik, cerah. Airnya tetap mengalir terus ke selatan sampai ke sawah.
0: Iya, semoga lancar-lancar jaya.
1: Iya, Pak Tut. Pak Tut, apa kabar?

0: Karya di seputaran sembung ya. Sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Yang di belakangnya Ibu Kardiasi, silakan. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Gimana kabarnya Pak?
0: Kabarnya baik sekali.
1: Semoga lanjut sehat selalu ya.
0: Ini di kapal?
1: Iya di kapal, mungkin sudah mulai kasarannya
0: ya. Pak Tut Mancung, bagaimana kabar ini di kapal?
1: Harus
0: tetap sehat.
1: Lututnya juga sehat kan?
0: Iya.
1: Ya, moga-moga apakah?
0: simpan dulu ya. Nanti malam dikeluarkan lagi Pak Tut ya.
1: Nang ya.
0: Ada ya.
1: Pengurus terayang budaya Bali.
0: Iya benar.
1: Ya yang tadi itu boleh deh kali ya. Yang selalu bilang air mengalir ke selatan. Kalau ke atas air mancur namanya. Lagu ini dulu ya,
0: Pak. Silakan.
1: Apa namanya judulnya itu ya? Megiset-nya itu.
0: Megiset sudah tadi.
1: Itu sudah. Nah, sabun mandi maunya sudah. Bu Mang, Budu, sudah nyoleh ya, nenek Bu Mang. Kalau gitu, Omay Ramanya sudah?
0: Romai Rama belum.
1: Megadang sampun nang megadang. Yen megadang kewa pesah.
0: Aduh, iya.
1: Bandira, ada Pak Yanarbo, ada Kak Eka Mamba, Kak Eka Flage. Ya, ada juga nih Gungka yang ada di mana namanya? Gungka sifatnya ya. Ada Kak Pedes, Kak Siatop juga. Selamat sore semuanya. Yang senang goyang-goyang yuk di 24. Sama Bicut Bakus.
0: Terima kasih.
1: Ya, semua-semuanya dah. Semoga pada, apa namanya itu, sehat selalu dan gembira. Itu. Dulu ya. Selasa lagi. Selamat tugas. Pak Tut Mancung undur dulu. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Pak Tut Mancung di seputaran kapal sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, saudara pendengar Akalarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jangan kemana-mana, Tutmus akan putarkan dua buah lagu. Pastinya nanti Tutmus akan kembali sapa ruang dengar Anda di line telepon 22-3361. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut dari Mansur S. Bunga Dahlia.

Banten Pengambian. Kata pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten Pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide sang yang widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali sang yang widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan, dan ayam panggang, sampian pengambian, dan sebuah canang. Penggunaan Banten Pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusiatnya, misalnya otonan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu! Bu! Bu Ilo! Bu! Bu Ilo! Kemana ya? Di dapur nggak ada, di belakang juga nggak ada, di kamar juga nggak ada. Bu! Bu Ilo! Waduh! Pintu di depan terbuka. Pintu kamar nggak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu! Bu Ilo!
2: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
1: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah gak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas. Ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
2: Aduh, Beli gede. Eboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi. Gak apa-apa, Beli.
1: Kan sudah sering Beli kasih tahu. Kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu, jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati, air juga, lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
2: Oh, begitu, Beli. Iya, ya. Maaf, Beli, maaf.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Oke, Surah Pendengar, Raka Larai kembali lagi bersama Tutmus masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan yang sudah siap bersama Tutmus. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tutmus bagus menjedut.
0: Nini Agus, bagaimana kabar? Aduh, sudah menggelebog ini ya Nini Agus ya, baru menyapa dan menanyakan kabar. Silakan di belakangnya Nini Agus ya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, bagaimana kabar?
1: Ah, becik, batet.

0: Studio.
1: Masih tetap sendiri, Ibu.
0: Kalau sangat rindu.
1: Aduh, rindu Patut. Sekali ya.
0: Ya, Patut rindu, Patut.
1: Rindu juga, jarang-jarang dapat ketemu di udara.
0: Iya, sama-sama rindu, Pak Tuh. Lagu yang ini, Pak Tuh.
1: Silakan.
0: Nah, lagu sepiring berdua,
1: Pak Tuh. Sepiring berdua, iya.
0: Pak Tuh, singgit dan Pak Tuh, legaluh, singgit-singgit.
1: Ya, lagunya sudah siap, iya?
0: Ya, salah-salah sedikit, Pak Tuh.
1: Silakan, silakan.
0: Gung biang siapa nenek? Gung biang seri kekarange. Jadi Darman naik jadi Darman. Ya Pak D main raya, Pak D main raya Pak Tuh. Sama De Juta, sama Pak Tuh Panji, Pak De Kapeng, Kak Pla, Kak Eka Plage, naik Kak Eka, Pak Eka Mama, Mandalanda, Pak Mangunarto, Ida Bagus Haji Bawo, Pak Tuh. Ladru sudah wau ya. Kak Tiasep, naik Kak Tiasep. Pak De Tarje, Pak Dodi, naik Pak Dodi. Pak Dedi, Pak De Jabo, Pak Komang Pandu, naik Pak Mang. Kenak lantur, Jero Manggu Sedani. Pak Yan Arba, Pak Yan, naik Pak Yan. Mengasuh dulu di kantor. Butuh keboiwo sudah.
1: Iya.
0: Dung biang yoga, mengasuh. Bu Eka BB, Bu Eka Sambidi, Jero Epa, naik Jero Epa. Bu Sinta, ya. Tidur nih, bro. Nenek dan ya sama kakek ya. Ini Santa sama kakek. Jadi gede Narsusi, Bu Desi, Gong Biang Saner, Jadi Chandra, mengajar Bu Lo Sekar, nenek dan ya naik semangat. Matu Nini, Mak Ayuna, pada kabiasa sudah wawu. Lupa sama lo galuh. Bu Suwati ini, ini agus meglebuk wawu.
1: Iya, ya, pokoknya untuk semua ini ya, Ibu.
0: Ya, dibungkas semua, Pak Gak.
1: Terima kasih.
0: Ya, baik-baik.
1: Iya, terima kasih Ibu Lodre di seputaran Sibang sudah menemani ruang dengar kita bersama. Ada juga Pekak Ciatop seputaran Tanah Lot ya. Kak Ciatop Tanah Lot ikutan Tutmu. Salam buat Pak Tut Mancung loh di Kardiasih Bu Tus Karyani. Tidak lupa juga buat Kak Pedes ya. Terima kasih juga Pekak Ciatop. Ya, ada juga Kak Gede Alwin Danendra undagi timpak di tabanan ini ya, ikutan pro dangdut adalah kita. Terima kasih Kak Kak Gede Alwin sudah bergabung di via WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ya. Kembali di line telepon 223361 silakan yang sudah siap siaga. Selamat sore pro dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Pak Tuh.
1: Iya.
2: Pak Tuh kecewa terus, sengkenan menek.
1: Dengan siapa di mana?
2: Pak De Polos Jayo.
1: Pak De Polos Jayo, apa kabar Pak De?
2: Baik, Ustaz.
1: Semoga sehat selalu.
2: Dangdut ya masih. kerana sibuk di Selungkung ada nak ngaben masal. Terus kecewa sama menek mundur terus.
1: Sekarang sudah dapat naik ya.
2: Hebat, hebat. Cuci empatnya di Sanjau betul. Lung.
1: Ya silakan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat ya macam pedan gitu.
2: Ya mudah-mudahan lancar terus.
1: Ya silakan lagu.
2: Lo juga diasih ampun awe. Oh tu sekalian ni boyo ampun ni ita. Ini Agus menggelobok awe. Betul. Pemasukan dikit ni.
1: Yeah.
2: Karena semeton wakil niki. Kalau on air nyanyi begitu putus saja teleponnya tu.
1: Oh iya.
2: Iya, pangsing makan waktu banyak sekali.
1: Iya, terima kasih.
2: Yang lain mengantre kok masih banyak di luar. Karena switcher banyak mungkin.
1: Iya. Terima kasih masukannya. Yeah. Nanti dikoordinasi nanti.
2: Iya, yeah, koordinasi sama penyiar.
1: Iya, terima kasih.
2: Kangen kau. Apa sebelumnya kita on air? Ya gitu aja, pasti kangen kau satu. Rencan tadi patut mancung. Cuma ni sebelum molen kadanya, ni dannya. Melin, nombor masuk?
1: Belum.
2: Oh, masuk Melin. Terus berpindah juga di Lampung ya. Terus apa pun metik menghilang di Lombok ya. Cintain menek je ni. Ya. Terus di Jerubi yang Celanan, yang di sawah, di Sekar, di Kacung. Terus sadar. Sebenarnya itu ada ya. Tak jarang mungkin wayan saat ini mungkin karena anunya niki kendaraannya penuh terus sendirang nyalut. Iya. Ini Kak si anu niki Kak Sedani seorang niki Mbak Indira Mbak Sunini seorang kami
1: niki. Pokoknya untuk semua ini ya Pak De.
2: Karena waktu betul. Bungkus yang lain, Ibu Eka Adang sih ajak Bu Jiru Jerman.
1: Iya, terima kasih.
2: Cuma itu. Yang kena-kena.
1: Iya, terima kasih.
2: Kalau lihat, banyak sudah mudah rezeki juga ya. Yo, terima kasih buat Richard Ganteng. Tetangga Asyani Sidi Bisul.
1: Iya.
2: Cuma itu.
1: Terima kasih.
2: Kembali yang dia, nggak kembali.
1: Terima kasih Pak De Polos Jaya ya sudah menemani ruang dengar kita bersama Duga masukannya terima kasih juga nanti dikoordinasikan sama teman-teman semuanya. Iya sudah mendengar Akala Rai yang masih setia bersama Tutmus di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, Tutmus akan hadirkan dua buah lagu. Yang pertama dari Ida Laila, Spiring Berdua. Jangan kemana-mana. Saudara pendengar, Rekala Rai, semuanya tetap setia di Prompat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Oke, saudara pendengar, Kalarai yang masih setia bersama Tutmus di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi dua buah lagu sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Oke, Kalarai sahabat budaya, karena keterbatasan waktu di sore hari ini, Tutmus akan pamit undur diri di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, tadi beberapa lagu sudah Tutmus putarkan dan informasi sudah Tutmus hadirkan supaya bisa bermanfaat di sore hari ini ya. Setelah selama Tutmus mengudara bersama Rakelarai sahabat budaya, banyak kekurangan dan Tutmus mohon maaf undur diri. Dadah, bye bye, dan selamat mendengarkan lagu terakhir dari Mus Mulyadi dan Herlina Effendi, Cinta Monyet.

Saudara pendengar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan groundbreaking terhadap pertama proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt bakal dilaksanakan di Bali. Bahlil menyebut groundbreaking tahap pertama itu bakal dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun Bahlil tak merinci kapan waktu peletakan batu pertama tersebut. Mengenai status proyek PLTS 100 gigawatt dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2025 sampai 2034, Bahlil menegaskan seluruh prosedur dan regulasi perizinan berada di wilayah kewenangan Kementerian ESDM. Oleh karena itu, ia memastikan semua tahap aturan akan dipenuhi sebelum pelaksanaan groundbreaking dimulai. Rekalah Raiskan Keterbali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Hangi pemirsa rakalan rai sahabat budaya. Senekan tu ring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Nggih. Rahajeng sore mewali aturan di tiang saking Jalan Hayam Uruk 70 perempat RRI Denpasar nggih. Mulai malih di tiang ketut mus kantun nyarangin semeton rakalan rai ring acara lingsir sanyo ragam informasi lan musik. Nah informasi dua jagi pacang aturan di tiang destinasi wisata lokal tur musik dua jagi pacang aturan di tiang temang-temang pok Bali. Ngantos setiang puput bertugas renggalah jam pitu wengi malih jebos. Nih rakalan rai malih jebos pasti kau jagi petang sangra di tiang ring lain telpon 223361 iring di tiang mablik bagan ini informasi sana jagi pacang aturan di tiang. Eh rakalan rai sahabat budaya dua ning sampun sore iring di tiang mesanak entur jagi pacang aturan di tiang temang-temang pok Bali.

0: Halo, serius banget lihat HP-nya.
1: Vio, bikin kaget aja.
0: Lihat apaan sih?
1: Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
0: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja, yes? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
0: Ih, kamu nih main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat karena masa depan mereka.

Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Leon Pahang Namu Sasikapak. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjang. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantra dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerabat.

0: Usia kisaran 3 hingga 10 tahun. 8 anak-anak suci yang terpilih menjadi sutri ini dipercaya mampu membawa kesejahteraan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Angge pemirsa, rakala rai, sahabat budaya, sanekan tuan ring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Nge, ring di jaja pada mengena ring sore maka dimangkin nge. Demogi panggil di tiang statek enak turahayu. Mewali mali di tiang ketutmus kantun nyarangin semeton rakala rai ring acara lingsir sanje ragam informasi lan musik nge. Iwawu musik duwe teman-teman pop Bali sampun katur nika dumogi presiden menghibur yang sore makadi mangkin gitu. Informasi jane jagi pacang atur di tiang niki destinasi wisata lokal sane kekenyang di tiang niki ring kabupaten Gianyar nge tepatnya nih ring desa Petak Kaje Gianyar. Pemirsa sarasami rakala rai sane seneng utawi sane oneng ring wisata air niki nge ring desa Petak Kaje Kabupaten Gianyar niki wenten destinasi wisata tubing desa Petak Kaje Gianyar nge sane bertempat niki ring desa adat Petak Kaje Petak Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar. Nah, wisata puniki tempat ini menawarkan aktivitas reper tubing menyusuri aliran sungai Tukat Pegeresan sejauh 3,8 km dengan pemandangan alam hijau, area hutan, dan situs-situs bersejarah. Nah, jalur susur niki sungai sepanjang 3,8 km di aliran sungai Tukat Pegeresan Gianyar melewati pemandangan alam hijau, pedesaan asri, dan situs bersejarah. Nah, desa napi wastane tubing Petak Kaje niki dilengkapi pemandu lokal dan peralatan keamanan sepertinya ne pelampung, helm dan sepatu. Layanan antar jemput shuttle service dari area istirahat ke titik mulai. Fasilitas umum seperti tempat bilas dan dokumentasi kegiatan taler mungkin sudah dilengkapi dengan swing dan ayunan yang berada di titik istirahat ring tubing desa Petak Kaje. Nah, sementara kelarai pemirsa sarang-sami sane senang ya berwisata air niki durus ring tubing desa Petak Kaje. Kirang langkung saking Denpasar niki menempuh jarak 1 jaman gitu nih. Nah, yening macet 1 jam langkung gitu nih. Tubing desa Petak Kaje niki menawarkan wisata air napi wastane airnya sangat jernih, tukarnya sangat jernih dan masih alami kenten nggih. Nah, durus pemirsa sarang sami sane jagi liburan sarang keluarga, sarang rekan kerja, sarang timnya nih durus cek Google Map ring tubing desa Petak Kaje. Nah, pemirsa sarang sami nika dumun kidek informasi yang ditiang ini destinasi wisata lokal sane wenten ring desa Petak Kaje nggih. Nah, pemirsa sarang sami sampun mereka-mereki tetap setia ring perempat suara budaya Bali. Nah, mele jebol segi pacang lantur ditiang acara druwene. Terus dumun pihar sayang temang sane sampun saya geang ditiang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
4: Inge, pemirsa Kalarai, sahabat budaya, nge, sanai tetap satya ring di tiang ring perempat Suara Budaya Bali. Mekudang-kudang tembang, sampun atur ring di tiang iwawung, nge. Nah, talar informasi indeks destinasi wisata lokal, sampun atur ring di tiang, nge. Nah, sanggara di tiang, dumun ring di tiang membelik bagan indeks destinasi wisata lokal, drwe, nge. Dulu, semeton, Kalarai, sanggara di tiang ring lain telepon 223361. Dulu, sane sampun saya ge reng lain telepon ruwe sangre titiang ye pamirsa sarang sami iring di tiang meblik bagan tentang destinasi wisata lokal kintan ye

Inge pemirsa nakalarai, nah dua neng nentan nentan semetuan dua sana munggah nge ring lain telepon 223361. Nah di tiang jagi pacang lanturan acara dua nih jagi pacang aturan tembang-tembang pop Bali. Inge pemirsa serasa mira kalarai sampun nomor dilaring frekuensi 106,4 MHz.

0: Kenapa termenung?
1: Ayo sini, duduk dekat ibu.
2: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung.
3: Aku bingung, gue bingung.
2: Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
1: Loh Ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
2: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
1: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
2: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
1: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
4: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan posyandu rutin.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ini pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, Senai Kantun Diring Ditiang Musik Yang Ring Perumpat Suara Budaya Bali. Nggih. Nah, dua ning sampun galah niki galah duwe jam 6 kirang 5 menit nggih. Dumadak mudik pemirsa sareng sami sampun pada masana tur sampun pada sayaga iring ditiang uncaran puja Trisanya nggih. Nah, pemirsa sareng sami Senai Kantun Diring Ditiang Musik Yang Ring Perumpat Suara Budaya Bali riwus puja Trisanya puniki mlebet jadi pacang lantun di tiang acara duene kantun ring acara lingsir sanja ragam informasi dan musik informasi mulai jebos jadi pacang aturan di tiang ini tradisi adat istiadat lokal kan ya pemirsa sarang sami rekelarai sampunan metilaring frekuensi 106,4 MHz.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

tekit prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja trisandya.

ร้อนเมียคิดต้องขอรีมอง

Inge pemirsa, rekan larai, sahabat budaya, seni kantun tetap satya iring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Iwawu, sampun sarang-sarang iring ditiang miarsa yang tur nguncaran puja trisan ye, nge, dumuandak dumadik. Melarapan tur nguncaran puja trisan ye, pemirsa sarang sami, rekan larai, presiden ngemanggihin kerahayuan tur kerahajangan, presiden ngemargiang Sudarmo lan suginanyane manut kadi pengabdin idadane suang-suang ye. Rekan larai, malah jebos, segi pacang atur ditiang... Nepi wastane informasi tentang adat istiadat. Sedurung punika durus lumun piarsa yang tembang-tembang rohani Hindu duwene.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada. Itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih.

adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendet membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Pasa.
1: Suara Budaya Bali.
2: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Enggak pemirsa, Rakel Arai, sahabat budaya, seni kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Wali mali di tiang ketut mus kantun nyarangin setor kelarai maka sami ngering acara lingsir sanja ragam informasi lan musik. Musik duwe wawu sampun atur nitya mau kudang-kudang temang rohani Hindu ye. Nah, demogi presiden menghibur sempor kelarai ring sore menjelang wengi kadi mangkin ye. Nah, rakalah rai informasi sana jagi pacang atur nitya niki ini adat lan tradisi sana wenten ring Bali. Kekenyang nitya mangkin niki ring Kabupaten Jembrana. Minatur kelarai pemirsa sarang sami nenten napi wasane pada sampun pada uning ya tradisi sana jagi pacang aturan di tiang niki kewantan di tiang mewali malih ngaturan informasi diruwering Jembrana niki wenten tradisi makepung. Nah, makepung puniki tradisi balap kerbau khas yang awalnya berasal dari kegiatan adu cepat saat membaca sawah. Lianan ring punika makepung ring daerah puniki juga memiliki tradisi unik lain seperti mekepung lampit di atas lumpur sawah dan kesenian musik tradisional jegong. Nah, pemirsa sarang sami, tradisi mekepung puniki nenten jeboyo adu cepat membajak sawah kemanten nggih, tapi sampun dibaluti dihias dengan napi wastane kesenian daerah sane medaging musik tradisional jegong. Mekepung aksi puluhan pasang kerbau hias yang berlari kencang di lintasan darat kering ditarik oleh joki. Tradisinya puniki dibagi menjadi kelompok ijo gading barat dan kelompok ijo gading timur. Mekepung lampit dilakukan di atas lahan sawah berlumpur menggunakan lampit. Nah, inggian punika lampit punika papan kayu alas perata tanah sawah sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen yang sangat berlimpah. Nah, talar pemirsa sarang sami atur nita niki ini seni musik jegog ya neng ya. Jegog kesenian musik tradisional khas Jembrana yang seluruh alat orkestranya terbuat dari bahan bambu yang sangat besar. Pertunjukan ini sering dipadukan dalam acara budaya atau menyambut tamu penting sebagai identitas Gumi Jegog Jembrana. Nah, ini pemirsa sarang sami rakelarai sane kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali nggih. Nah, munika dumun aturin di tiang informasi tentang adat istiadat sane wenten ring Jembrana. Informasi puniki kekenyang saking google.com. tradisi di jembrano.co.id. Nah, kalarai pemirsa sarang sami sampun mriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Anggi pemirsa, Rekala Rai, sahabat budaya, Senai Kantun, Iring Ditiang, Sikian, Ring Perompat, Suara Budaya Bali. Duaning ke Bandung untuk galah, nenten presiden Ditiang Jagi Pacang Lanturan, acara Drue Ring, Wengi Kadimangkin, nge. Nai wawu, sampun makwe, makudang-kudang temang atur Ditiang, talar informasi, sampun aturan Ditiang, dumogi presiden menghibur tur wenten pikenoh nyane informasi sane aturan Ditiang. Nah, pinaka wasana ning atur, acara Drue Jagi Pacang Puputan Ditiang antuk para mosan titur malah jebos wentan semeton Ditiang gede anang duta Jagi Pacang nyarang semeton rakalarai ring acara siaran tembang warga ngantos galanya nih puput bertugas nge pina ke usana ngatur sinab Ditiang antuk para mosan ti om santi santi santi om.

0: Om Swastiastu. Angge pamirsa Ratu Dodane malihring titiang miarsa yang gatre Bali saking perempat RRI Denpasar. Ngue gatre sane katur minakadenyane. Ground breaking paletan ke pertama proyek pembangkit listrik tenaga surya utawi PLTS 100 GW pacang kemargiang ring Bali. Ekonomi Bali ring kartual kalih warse kali tali 6 likur preside ngelima. Angge pamirsa sane mangkin titiang ketut mus jagi pacang aturan gatre sejangkapnya nih. Angge pamirsa gatra sane kapertama Menteri Energi lan Sumber Daya Mineral ISDM Bahlil Lahadalia ngudaran groundbreaking paletan kapertama proyek pembangkit listrik tenaga surya utawi PLTS 100 GW pacang kemargiang ring Bali. Bahlil ngudaran groundbreaking paletan kapertama punika pacang kepucukin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nanging Bahlil nenten nyarce malih pidan galah paletan batu pertama keletakan punika. Nengini ninik status proyek PLTS 100 GW ring rencana usaha penyediaan tenaga listrik utawi RUPTL warse duang tali selai ngantos warse duang tali telung dasepat. Bahlil ngudaran samian prosedur lan regulasi perizinan punika ring soroh sor Kementerian ESDM. Ekonomi Bali ring kertual kalih 2026 ngelimbak 5,7% year of year sangkaning angganyani konsumsi listrik taler realisasi belanja pemerintah. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan Lataran. Samian lapangan usaha ring luar kartual kalih duang tali duang senam presiden ngelimbak positif. Selian transportasi miwah pergundangan wantah 0,6%. Selain punika, sane pinih ngelimbak inggih punika lapangan usaha pengadaan listrik lan gas. Sane nincap 15,7%. Raris kesarangin oleh lapangan usaha administrasi pemerintah. Pertahanan jaminan sosial wajib ngelimbakan 14,3%. Konstruksi ngelimbakan 0,5%. Industri pengelolaan pengelimbak 0,5% miwah sane tiosan.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Angge pamirsa gatre selanturnya nih, pusat pembelanjaan utawi mall ring Bali sane sayan akeh ngawi persaingan industri retail ring Bali sayang ketat. Sedurungnya nih pengelolaan mall wantah ngurat yang indek ruang usaha tenan. Sane mungkin sampun mewuh dadosnya nih ngerebutin pengunjung sane sayang milih genah matumbasan miwah melancaran. Publik lan media relation level 21 mall Wela Atsyuka ngudaran tingkat akupensi tenan ring level 20 mall sampun kantos 100% antuk kirang langkung satak tenan sane sampun maoperasi. Nanging sane dados pikobat sane mangkin nenten maling rerah sane nyewo. Nanging sapunapi nyage mangdek ramane tetap kayun rauh metumasan miwah melancaran ring tengahin sayan akeh nyane pusat perbelanjaan. Pamirsa gatre sane pini undat. Pemerintah Provinsi Bali kerasa yang patut ngererah sumber pembiayaan selain APBD. Nanging penerbitan obligasi daerah nenten dados kedadosang pemargi sane pini aman. Santukan kewentanan punika taler kantun dangan metu pikobat inggian naur pokok lan bunga sane ketanggung oleh pemerintah daerah. Akademisi Fakultas Ekonomi lan Bisnis Universitas Warmadewa, Ayu Sinta Laksmi ngudarang, Bali medue galah angin ngelimbakan mekudang-kudang skema kreatif finance. Nanging nyabran sane kepilih patut keanutang antuk kemampuan fiskal daerah lan karakter proyek sane pacang keperbeoin. Saking mekudang pilihan punika, manut dane sane pini becik inggih punika KVBU lan optimalisasi aset daerah sane aman yening siagayang sarang ngawahin antuk utang obligasi miwah utawi pinjaman daerah. Angge pamirsa wantah kadis punika Gatra Bali sane presida katur wengi ini mangkin. Titiang kesarangin pengrembe Gatra Bali ngungsur mepamit puputang titiang antuk paramo santi. Om santi santi santi om.
1: Asapunika wau sampun.

Lakla. Kue Lakla atau yang biasa disebut Jaja Lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, Jaja Lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang Jaja Lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jaja Lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jaja Lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

0: ya Tuhan. Sakit. Aduh sakit. Aku capek. Aku lelah sekali Tuhan.
1: Cuk cuk cuk nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya. Capek. Sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kesarengin semeton ide sane mo parap bagawan cakru.
1: Dua murun saking sunio loke.
0: Tedun saking genahe sunio. Ngih punika ring sunio loke.
1: Mareng astina pura.
0: Sane kajujur nenten tios. Merike ring puri astina.
1: Duh maming rajil inre paraste.
0: Raris ngeranjeng ring jeru puri. Ide resane mestano ring inre paraste.
1: Kok kadang Batari Kunti.
0: Batari
1: Kunti. Aneng pamegatan.
0: Dawag punika sanang becike ide Batari Kunti wenten ring wewidangan.
1: Sedang sang panca Pandhawa tan haneng pura.
0: Saki wantan okan-okan ide nentan wenten ring puri.
1: Duamurun Batari Kunti. Anguniakan semah anuduhakan riungguanan ire sang maharsi ware.
0: Inggih ngedebras tedun ide Dewi Kunti ngaturang pujo panganjali turmaning nyumawis sang genah ring ide maharsi agung.
1: Riwus angaturakan padiarga camaning.
0: Padah sekali sana sampun-sampun sepupute ngaturang toyo pawajik cokor.
1: Hane pawisikir sang maharsi kali.
0: Mungkin ide resi nerado, resi cakru ma pawisik raris.
1: Yes, Rimwaka Dewi.
0: Katiba ring ide Dewi Kunti.
1: Ripakro payo sang durio dana.
0: Ripakrio payo inik rerikrikan sane kardinino ulih semeton ide sang durio dana.
1: Soperlab lade lawan sang kalan jaya kalan take.
0: Indik sang Duryudana sampun sekongkol sarang sang kalan take sarang raksasa kalan jaya.
1: Wapan tan hane wenang mamejahane ye.
0: Waning tan wentan sane pacang presiden ngemadamang ipun idetio sarang kalih.
1: Yan tan hana sihiru Batari Durga risang Pandhawa.
0: Yan tan keh wentan paswecan ide Batari Durga ring putran-putran ide Dewi Kunti.
1: Pawakas Batar Guru Nguni angkaneng.
0: Kadi sapuneka wiyakti pawisik saking ide Batara Siwa dukirin ensing nak penawa neneng sing idang mati yang yo kenten pawisik.
1: Manangis tewa Batari Kunti rekadur labani pawkasang maharsi.
0: Laris menangis ide Dewi Kunti indik mewah wiyakti diastun makin begawan nerada mepicu pawisik memeh dewa ratu.
1: Muan moh sri parameswari amintosan mata isang. Pangempuan.
0: Raris ngaturang semah ide Dewi Kunti ring maharsi punika ngelungsur mangno suece.
1: Yang desidaning prayojana.

0: Mangno presida ring tetujuane pacang.
1: Wah, mojahana kalan jaya muang kalan take.
0: Mangdane sang Pandawa pungkuran presida mancut urip ipune ikalan jaya lan ikalan take.
1: Masih bagawan narade muang bagawan cakru.
0: Dawak punika suece ide bagawan narade kalih semeton ide ne.
1: Wene Sri Dewi kerto anugraha oka gelaraning mantra Durga setawa.
0: Raris permangkin ngergep mantra Durga pengastawan Durga nika raris keranjengang ring jenyana nida Dewi Kunti.
1: Kateking padmo mudranio suang-suang.
0: Maduluran petanganane punika ritat kala nguncarang mantra.
1: Kalawan astake mantra kabeh.
0: Taler punika astake tako pujo ne sane sami punika sampun makin keranjingan.
1: Wang utpati stitenio katekeng peralinaning sangyang panca Durga ri sarire.
0: Raris inik pengawit utpati setiti peralinan panca Durga ne sampun taler keranjingan.
1: Telang ning lo lupa guhye paranawa.
0: Inggih sampun mangkin wenten ring paneleng inik punika adnyana nida Dewi Kunti.
1: Manemah Sri Mahadewi.
0: Raris malih ngaturang sembah sepangu bakti ida Dewi Kunti malih.
1: Ngesingih sawuwus nire.
0: Ngaturang jaging ngematutang, jagi ngelaksano yang napi je sane kapai cewi wawu.
1: Murr, bagawan narade muang bagawan sakru.
0: Gelisang cerita sapuput yang ijen panugraan makin metilah rical ide begawan rada sarang begawan cakru nang
1: mantuking sunia desa
0: mewali ring genah singit diwawu
2: inggih jadi sampun wajian ditiang ingian panuguran ide begawan rada sarang begawan cakru
0: ring
2: ide dia kunti
0: Durga setawa
2: niki
0: petanganan
2: astaka
0: pujo kudo niki liyun nggih durus
2: ane mangken sampun wenten ring jero puri griya suang-suang durus ngerending
0: durus mangken ampun
2: nggih aduh kaki yang rahim mugi kenak glis gung sir puri ban base
0: ngerending nggih mangken sampun galah main golek Abian nangke.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Maka tumun.
2: Nah.
3: Sadas kruing-kruing nih.
2: Gas nene hijau gas nene.
3: Jadi angka gerio dan pas. Kau gerio tegal atu.
2: Gitu.
3: Nah, kan wentan di tiang.
2: Masa ngadung.
3: Kau siapa tuh Suryo? Kan kau ne siar tuh kakian.
0: Nian gitu.
3: Oh, dan sana si ragi di tiang. Kadang mana mungkin tuh.
0: Siaran kalau saya ada ningah.
3: Aduh kakek yang
2: sini
3: siaran
2: dungka
3: nak ngerantau kenten bos. Rajang. Ngelantau Riki ereng Adi Parwo aduh nge.
0: Adi Parwo.
3: Ini aduh om kalau mas tuh. Ada kuih kak ini.
2: Nyabu kucit dah ada nyabu kucit nae.
3: Nika gede hasilnya dungka. Om kalau mas tuh. Mangkaneling sang kadru.
0: Nyeh kenten panganikan ide Dewi Kadru.
3: Iri kata sira winih antigo sewu.
0: Rika raris ida dewi kadru kaijen taluh. Antigo itu taluh. Ada desa Antigo. Desa Antigo. So taluh nih. Siu.
3: Maka tete sana dalu.
0: Maka?
3: Maka tete sana dah dah le.
2: Delah
3: he.
2: Delah he. Kenapa tete sana delah he?
0: Jagi kal kadang pungkuran.
3: Unang ling sang winato.
0: Mungkin ido dewi winato raris. Napi kayu nindo.
3: Mo sojar hempungku.
0: Ingeh ratu mahorsi kasiapo rabin di tiang ratu.
3: Awia kue paweh rahadian sang hulun putra rikam.
0: Yen ring di tiang jo sampunang di tiang. Ijena putra merupo taluh bencada penyewaan bat itu apa narak lebih sih
3: ruang siki juga
0: kekalih mantan di tiang kau taluh ni kekalih ni pun utama bagi di tiang
3: angin luwehe ring kesaktian sangkeng sang kadru
0: kewanten kekalih je punika mangde lebihan saktine saking taluh e sane picang ratu ring dewi kadru
3: aruh kuing kuing ya ya tika paweho rambu ri ringulun
0: niko ratu nge ben di tiang niko pun picang ring di tiang
3: angin lumun jenik malik dik polomo bingung di tiang mengkuing-kuing kan nah sampun aduh nge
0: tut
3: ya tadi jenik nahan deling sang winato
0: kenten pekarsan ido dewi winato
3: wineh dosi
2: Kah? Dadah.
0: Radio.
2: Radio kuing-kuing doh.
0: No sepleteran.
2: Dadah weneh si resi mentuh kan. Nah. Nggih kakang malu. Nyap ben jumonang.
0: Nggih malih bos. Ingat kan nak. Nagih taluh kekalih.
2: Kekalih. Mentuh kan boleh cair kekalih. Nggih sampun. Mecepol peniki Bu Eka, ring ungkur Bu Eka durus ngeranjing. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Reh.
2: Nggih.
4: Ya nomor kali boleh itu.
2: Nggih, Kak Cia top.
0: Iya.
4: Bang boleh itu kan absen, kan tidak cak
0: jangan jatuh. Mau panggil juga sendiri.
4: Tugi dah kena sama itu. Nggih. Jangan ya, jangan. Om sampunikan dedio denang wala.
0: Enggak.
2: Sampun rares dedio denangone kasor punika.
4: Mulih betara Wisnu makering dewa sangga.
2: Mewali budal rares ide betara Wisnu kesarengin antuk para dewato masami.
4: Mako diri kang merte
2: sesampune mapi koleh ngemoleh kang punika amerte ne
4: rapeng Wisnu loko sira
2: mungkin sampun rauh rare sering Wisnu loko
4: ini num nire tekang amerte
2: Ireka rares tayo bida inam bida punika amerto ne ya.
4: Iya, itu nikang amara tan keneng pasti ya.
2: Unika sana mah kehawinan. Sana sampun sida ngerayunan punika merdu nenten bersida pacang sida.
4: Mangrengeng dang denawan sang wiprojiti.
2: Rikanya kan punika nejek kapiragean tuk punika denawa putran detil pracinti.
4: Matemu tangan lawan sang singike.
2: Sane merabi punika sareng sang sihike.
4: Ya tika dewa terupa.
2: Punika mawe nang denawa ne punika jak marupa dewa te. Wenten denawa bagus tel tak jatop.
4: Milu minum amerte.
2: Jak boleh domang doang seloki punika. Minum punika amerte ne.
4: Waruh. Woi, iya sang yang Chandra Aditya yang denawa.
2: Rikanya kan nginam punika ye jak kuningin antuk
0: lilian sana
2: lilian ni asana di jak din sang yang Chandra sayang tarang sang yang Surya
0: macelang deh
4: majar tersire betara Wisnu
2: perwangken rares nguning ayang matur punika ring itu sang yang Wisnu
0: melapur
2: lapor karmangkena
4: sedang ning ngamertan ning gulunia
2: nggih rikanyakan kantun punika amertane ring kolongan raksasa punika
4: cinakrete ya
2: nggih jeketiwakan cakra punika ipun
4: pegat gulunia
2: rumangkin dari capeng punika bawangnya nih
4: ibu telawayannya yang lemak
2: biak permangkin raris awak ipune ulung punika ke tanah eh?
4: Kadi tibaning parwate sikare
2: biak pun api je sekadi ulungan gunung punika
4: pertiwi mola deni buat ning kawan danilnya
2: jek mekejaran punika jagate sekadi linuh antuk bat awakipune
4: dan sirah nio mesat ring akase
2: sekewanten tenasih pune jek mecuang punika mekeber ring ambarune
4: deni ke pawitraning amerte
2: punika sangkanin kau taman amerte ne sana kantun punika ring kolong ini pune
4: angin sarilanio juga pejah
2: wantah awak tipune kemauan punika sana padam
4: apaan tan katekan amerte
2: waning durung rauh punika amerte ne kebasang ipune ne
4: sang kayangan larania bek niyo
2: punika maka hawe nang jek kedak pesan basang ipun
4: han winarahakan dek yang Chandra Aditya ri betara Wisnu
2: waning kelaporan punika untuk sang yang Chandra Aditya ringi de sang yang Wisnu lah kedak basang ne.
4: Baksan warawi Chandra ya temetangian teya kerodori sang yang Chandra Aditya
2: punika sampun mahawin yang ipun jek denam punika pedah miring sang yang Chandra Aditya
4: umangan sirang ken parwo kalep
2: pacang nadah punika rikanya kan pengawet medalnya nih
4: nah untuk ramaning amerte mantan
2: ingih kadesa punika kau taman amerte nih
4: ingih sampun tunyari
2: eh, mana bedik kan mana bedik kan kak kangwang pang makelo no
4: ingih
0: kan mau maco kan bulung
4: ingih daging itu yes, salam ring pasuitran. Napi
0: Tembang.
2: Tembang Margo.
4: Tembang Margo kadiban ke sini bakadi ini kita mempesat Bang da Presiden nyarengin ye.
2: Ye.
4: Maka kami maka juta niki dubungi kena rajin rahayu sareng kami. Ditiang mau pamit. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggih, semua niki sampun membaca Tirto Amerto Sanjuani Kang Yang boleh memaco kan saat mako sampun boleh
2: asloki nggih nggih nggih inggih ing ungkur Kak Ciatop eh ngaranjing Om Swastiastu Om Swastiastu
0: ya Om Swastiastu
5: Om Swastiastu
0: meh
2: eh.
0: Di duang slokin. Kan cukup duang slokin kene untuk.
2: Iki Dewi Chandra niki. Dewi Chandra modal.
5: Gitu. Dewi Chandra mati. Jira aku tuh.
0: Kak, engkau pun ada anak Kak Cia.
2: Kak Cia top.
0: Top. Jakti-jakti top merko top.
2: Ibu Eka pun menggelebok kemarin.
5: Bu Eka nggih menglebog
2: menglebog ya kuing-kuing kene
0: radio niki dana
5: nggih kirang anu tebak nak teng kaya angin kene nek radio nang awunya
2: hidup ada radio nang kaya per
0: enten kene penyalin kan
5: nggih tu wong ka sedang kekakian sedang lajah ke piling ki ramo ten teko ni jo
2: kan badah
0: yang punumun wong yang
2: yen balep yen
0: ya lapor nya
5: enten dagangan ngerarah.
2: Hei, terus.
5: Om Swastiastu. Oden nyere atuture maharaja drastrastra.
0: Sane ajerih ini do ternyata neling malih ido sang Prabu Drastrastra.
5: Ripati nyanak nire.
0: Eling ring sedan okan okan ido nyanan.
5: Ya matangan moga wigo sama
0: gosana
2: gosana
5: sano
0: nggih niku aris mungkin Sang Prabu Darmawangsa Mekardi punika bisama kadi mangkin yen dumun war-war.
5: Oh manje wang sanak nire
0: umatnya
2: umatnya
0: umatnya wang san kenikain narin-narin nidane
5: ling nire
0: puniki pangandikan ide
5: antening ulun sang catur Pandawa.
0: Udah, adin beli Bima Arjuna nahula sadewa idewa jak mekejang.
5: Atianto sukaning ulun mangki.
0: Keliwat lego kena beli nebuko jani.
5: Dumun suko maharaja drastrastra.
0: Nepukin keledangan ido ajung wo sang Prabu drastrastra.
5: Dening baktin teto kita kabe.
0: Dening rano yang ido suko sang tusing adalen tua subaktin dine ajak. Pat
5: Mario nasiro nangis Mario ngucap-ngucap akan durio danu.
0: Nah yani beli ngideh yani apa jungwo wosan sedih yani adin-adin beli ajak makajang. Cud nyamat-nyamat Iduryo danonya nah hadiah.
5: Gitu. Muang Dewi Gandari.
0: Gitu masih ibibi Dewi Gandari nak subo ledang. Je pekayun nene pimpinan tiap kali jani nageh bubuh jani sing.
5: Mari mana sapo?
0: Jek wosan itu kesengkan kayu nido ical.
5: Sulwirin sabdo pramudito arso.
0: Nah, kengken jabat adi ne apa ngadi mesuang munyi ne tene anak jani apa ngasal tato jeng ledangin kayun ido jungwo sarang ido bibi.
5: Cito juga pinako amok niro.
0: Nak adin beli gen idewo do gen jani dane kayun kayun teken idewo.
5: Kuna po antening ulun kita kabe.
0: Nah kitu nyenabat nyenah adin-adin beli ajak mekejang idewo.
5: Ampun deket tu sang seramu tu kakiang.
0: Nah.
2: Degol.
0: Lanjut agaknya bang, lanjut dong. Mungkin juga ladin ini.
5: Ampun tu, ampun rami makin nanti cucu pun tekor kami.
0: Nah,
6: pasti astu.
0: Cak pirang kan ada suara ni rabin ini kat betina.
6: Sampun pasti tu waktunya tu.
0: Cepat pirang, bah, bermulai buat temang warga ni, dan betul.
6: Ingat tu, itu yang lantur tu. Tilu tamu tu.
0: Oh, ni lantur angat yos, ane wajian kan ni wawut yos, ngengeng terus.
6: Yos tu titiang nak niki mangdo puput wawut titiang rara sana si yos male.
0: Okay, dan leh
6: ngeh. Ngeh. Sekadi niko napi wastane tu, ane dumundu puput ni ambun niko mungkin rara titiang male.
2: Penunjal lang alas eh.
6: Ngeh. Inuakennya teyo tangan sang tilu tamu den yo.
0: Nih, makin sampun lebang tangan Dewi tilu tamu ne antuk ipun ide tiyo.
6: Mawuwo teyo lawan wang sanak niyo.
0: Raris saling bat-bat. Punika ipun sarang nyaman ipun
6: sileh cidro sileh palu
0: yen pun api raris wosan cekcok punika ipun cek saling antem saling silat pindah nak mahan belajar bakti negara itu you know ya.
6: Padogong ning perbawan yo.
0: Pada-pada ngedengang punika kesebatan ini. Sabuk apa sih? Sabuk selam. Jangan selam masih, tapi selam mulian kotor.
6: Wakasan pada silih dano.
0: Eh, pemuputnya raris saling tig-tig raris.
2: Saling gamur.
6: Barang tiba kali.
0: Si barang bah punika sarang kali.
6: Bukan rahawak niyo.
0: Wih, dewa ratu. Sekadi lebihan getih yang di ngelawar. Wah, getih kan awak ipuna.
6: Barang mati mapulihan.
0: Yee, ada nak ada salah satu hidup cek kedadua pun itu ipun padam pegelempang.
6: Wang kenio ang lade ring lemah.
0: Ang lende.
2: Ang lende.
0: Wang kenio pun itu kos ampun nyelempang.
2: Wang
0: ring tanah.
6: Tumun ikang dae tio gano sakweh ning balanio.
0: Pabalih ho, tekin detio-detio ni sami soro. Masih bagus, tin raga udah. Weh, meratu mati eh.
6: Alayu mareng petalo.
0: Nah, ipun-ipun makab ke petalo.
6: Mau di donan dening dewata.
0: Takut ipun manan gebog sorok dewatanya.
6: Rius dai tiu suno pas suno pejah.
0: Kan puput ampun, pun pejah ya.
2: Boleh.
0: Pun raris padam mangkene suno lawan upo suno. Itu nyen cening pekak ngatu.
6: Mulih tesang tilu tamu.
0: Mu lantas mudal ido dewi tilu tamu cening.
6: Majari risang yang indro kramaning daitio.
0: Matur piuning ring ido betaro indro inik kawentenani pun
2: daitio.
6: Inanugrahi tesang tilu tamu munguin swarga loko.
0: Ewi tilu tamu jegek gitu tutup upah itu rumah melantai 10 loh di pinggir pantai cek swargan tuh.
6: So sukaning widyadari sukanire.
0: Punapi je keledangan widyadari dan etiosan. Kamu niko keledangan Dewi tilu tamu ne.
6: Ya tiko dan tirun mati darpo ring sedri.
0: Nah, jening sang Pandawa Dewa itu contoh ne isuno posuno sing dadi nyen tutuwut ini dewa nyen megarang anak lo sawireh rabi ni dewa ne abis si i dewa ajak lelimo nah sing i dewa dadi nuutang ya.
6: Hai wo tamaharaja mangkano
0: nak sing dadi me ngamel ke Prabon laksana cara detio.
6: Kunang semayan te ring sana.
0: Ketu nyen patut angoni dewo perjanjian. Tekin semeton dewo nyen padun kudang bulan ketu ngajak ne adang berjanji dulu bapa saya ngitung ketu.
2: Ngitung ketu.
0: Pabeling sir.
6: Yan hana wang sana te durugi ruang de
0: yen ada semeton dewa jak nyelonong kemu ngojok dewa
6: ri kalanyo lawang sang Drupadi
0: litat kalo nyen ya dewa sedek meseneng-seneng ajak Dewi Drupadi yen ada jak nyelonong semeton dewa ne nah yang kian.
6: Ya tiko lumakuan wano waso.
2: Lumaku awano waso.
0: Tadi subuh lantas kena hukuman. Kalau hukuman sing ya hukuman mati. Hukumannya pang ilang, pang kemu ke walas. Oh gitu hukumannya.
6: Gumawi akenang ke Brahmacaryan.
0: Apa ngelarang ane madan Brahmacari?
6: Lawas nio rulas tahun.
2: Ruwulas.
6: Ruwulas tahun.
0: Mekelone mau hukum 12 tahun. Sing misi potong tahanan, sing misi tahan.
2: Ada remisi.
0: Ada sing tu. Yen kalau ngai.
6: Wang kanang semayu gawe akenan tu.
0: Kengken sanggup pidewo pangketu perjanji uling jani.
6: Yo tanian atute sanak.
0: Apa ngopado-pado paras-paros nyeni dewo mas semeton peturu lanang.
6: Maka pala hayuan te.
2: Maka pala hayuan te. Ada macam.
0: Sepan
6: grup. Maka pala
2: hayuan te.
6: Hayuan te.
0: Iya. Nelakar ngerano yang kerahayuan ni dewo ni.
6: Nahan teling begawan narado.
0: Kan kenten sampun toh. Tangan ikan ide begawan narado.
6: Aming singgih tesang Pandawa.
0: Raris kepatutang antuk ide sang Pandawa sampun teken
2: teken
0: Sang Dharma Wangsa neken Sang Arjuna neken
2: Bima Sena kan cap jempol Bima Sena cap jempol
0: cek pah tiang iso sing neken
2: buku landang cap jempol
0: ya kita aneh cap jempol itu lempir tuh
6: suk semantar lino tuh begawan radori paling ikanir
0: iya ijal sampun itu Pegawai Norado saking genahnya melinggih. Oh, bisa gitu.
6: Tinggi amuniku tudumun atu kakyang sarenggungkang.
0: Iya. Pun puput nih ya.
6: Malih jagi pacang lanturan titiang atu.
2: Lagi yang kode, lagi yang kode.
0: Iya, kode.
6: Tinggi itu. Ki, gatro gede bu EKBB. Ampun boleh wau. Ki, jurumangku ki peraja. Yang nuso menemunga. Tayu madeoke munggah atuh. Bu sari merti taler.
2: Sari merti. Ingat
6: atuh kakiang tat ditiang Pramo Santi. Om Santi Santi Santi.
0: Oh. Yes, sok semua niki kakiang tiange gungka asrama sareng Rabin sampun coba ki ben niki galah
2: empun. Galah tugak saja nih.
0: Tugak tugak tugak.
2: Tugak tugak niki.
0: Pecekan sampun ajak pada mirangang musik dumun iki. Nggih, mali malih ring Ibu Rasmen. Malih ring Wauti, malih ring Niang Bagus.
2: Nggih, Kak Ayandana.
0: Ayandana malih.
2: Kak Gio puniki, Kak Landung akeh niki.
0: Nggih, ring men golek wau
2: iki. Diano.
0: Kak Kasar Keser. Nah, iki tawah niki. Peka kasar keser, gih kak, sami-sami seneng ring tembang warga, sana kang titiang dumun gih, malih bos-bos ngiring aja malih, gih.
2: Yang paling ngapain kali, yeah, deh.
7: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
8: Aji Sang Hyang Grodhog. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sanghyang Grodhog. Tradisi ini melibatkan pementasan Sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sanghyang Grodhog dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodhog diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada Grodhog saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodhog telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodhog bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

0: pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kundangan kemana, Dek?
1: Penkundangan? Tiang jadi ke kantor?
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
0: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan? Hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
0: Oh, nyenye deh, jantos ya deh, tiang mengganti dumen deh.
1: Gitu dong. Maksud yang kenten nak .
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: tradisi unik yang dilaksanakan oleh Kramo Dencari Kecamatan Banjar Buleleng. Tradisi ini dinamakan Nyakan Diwang alias memasak di jalan. Yang menarik dari tradisi ini diikuti oleh semua warga Dencari. Menurut kisah leluhur, Nyakan Diwang merupakan bagian dari rangkaian upacara Nyepi. Nyakan Diwang dilaksanakan pada saat ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk pembersihan rumah, terutama penyepian dapur. Setiap keluarga di desa Dencari ikut tradisi ini. Tradisi Nyakan Diwang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tanpa diketahui kapan tradisi ini dilaksanakan untuk pertama kalinya.
1: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
2: Itu sudah dekat.
1: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
2: Ada, itu tulisannya.
1: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
2: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
1: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI dan

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih para pemirsa sanekantun satya miarsa yang puniki napi wastani acara tembang warga nggih Kak Ciatop tembang warga Kak Ciatop.
1: Kak Nadia sanur sanur
0: nggih putubung
1: Kak Kumise
0: nggih
1: sira malih niki
0: gurun pun putu sanur
1: kuh purde
0: Pak Yan Arte mangku kawi
1: niki lho kawi cuti
0: Dayu Made Oke nggih sampun api niki ngiring-ngiring balapan-balapan sampun dibuka
1: niki
0: sampun nggih sampun dibuka niki terus
1: terus ngaranjing.
0: Oh, sampun
1: wonten. Sampun. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Oh,
2: Rajang wengi atuh kakang para ngongka.
0: Aku do nika asep.
1: Asep ne.
2: Sampun akeh atuh kakang.
0: Do wage. Raspati Lion.
2: Aku dapat tuh.
1: Kudus Leon kudus.
0: Leon kudus beras batin.
1: Lima.
0: Kudus tambah lima.
1: Lula.
2: 13 atau.
0: Kenten pun.
2: Satu.
1: Iya. Tunggu sari mateng.
0: Terus.
2: Sari. Nge ngeranjing wayan beli jebos. Busung tiang wayan.
0: Nge nak kari kari OTW durung nyampe.
2: Kenten tuh. Iki ngelanjut tunge, sana ni pitung lain, no tu lagi baru tu datunge.
0: Iya
2: lagi kekawin tu atu kakiang. Oh mawi geno mas tu nama sidiam. Ikan sangko duipo pingiring lawano segaru.
0: Sane mawaste sangko duipo. Megena ering penepin segara pakeh
2: datan anu kasoring lagu
0: nenden wenden sane kasor ring payudan antara dewa sareng denawang
2: kapuo galak pado sakti
0: sami punika pada wiroso turmaning patah kawisesana
2: kapuo wani merakit maruket arok silih usi
0: turmaning pada wanen punika saling singsi saling terjak saling sikut saling sintun saling napi ya malih kok
2: kalau ikang perang hidup betaro wismu
0: mekelo yen kini perang ya detio bakat ladenin gendan pekayun ini udah betaro wismu
2: mungkin dumun tuh ingin tuh
0: kompun
2: nih motang yang inangan angan niro cakro niro
0: mau kawinan regep itu makin raris cakro sudarsana niro
2: panangaro nireng detyo
0: jagi angin mancut urip ipune soroh detyo
2: songkaro inadi setano bijil toyo sangkeng akase
0: aja bos bisa nih dong ngergep rauh sampun cakro nih sakeng ambaro
2: kadi tejo ning apui dumilah tejan yo tike
0: inggih maklelaman puni ke tejan cakrani sekadi tejan begini
2: cianak rakan di betaro wisnu ring detye
0: niko raris ketibakang cakro ni puni kering sang ipuni detye
2: pegat ulun niya.
0: Kepegat kantos puni ke bong ipun eh.
2: Iya anatus iwu kuehan iyo pejah.
0: Satu talian akehnya ne puni ke padam detionya.
2: Lianudo iyo dening Narayana Astro.
0: Kaduh lurang raris antuk Narayana Astro druen ide.
2: Wah, pinana, pinana de yang nici darake.
0: Nici de sare.
2: Nici de sare.
0: Malah raris ketumpel punika. Antuk panah-panah saneh tajep mawag niki pragat iki pandi rajan griyo dan wet pandi ka
1: dua
0: panah do
2: makin teyo layu dan anoli
0: beh samrag pun raris melaib dan wenten bani motolihan
2: iya kang sesoning mati
0: sisan-sisan ipun sane mati sane hidup berarti ne sisan mati sane hidup de den sisan-sisan ipun dan mati hidup hidup hidup apa enggak
1: ngene hidup
2: waduh wonten yo atiko sumilem ning tasi
0: iko sampun laris calempungang selamang ke ketengah segara ne.
2: Mahut kuotaning pedale
0: mengkat bipun raris mereka ke beten dasar segara
2: halatang detio raksasa
0: nyeh mungkin cerita lang sampun kawan detio raksasa
2: roh nikang samang kane
0: benten getih-getih ipun raris
2: yo tiko matemahan luar
0: wah siap dados tukan punika penliun getih raksasa ukur dada na drem na sio tali dada benah berat
2: wamili tekeng lewana samudra
0: niko sampun memah rauh ring tukad ring toyo ring segara pakah
2: ini aduh kakia
0: eh.
2: Semoping banget aduh arto satu jak becik pisang
0: bebacana pun becik mungkin becik bebacana
2: kangyang tuh kangyang kirang langsung aduh
0: itu ampun yang sukro aja yang raspati ajak Leon 16 ada yang raspati kutus Leon putus 16 pas sampun nika oh niki wenten nak WA kuda turip nih 16
2: ingi tuh ingi aduh kakang serenggung kak dicang nyelanggak lah je bos tuh mengatruk ini mantan ki wenten mau yang seri merto ngeranying waka mimi wawu sampun menggelembung iki yang seri agung siki serenggung kak raya samungi semua tuh aduh kakang sarenggung kak ditiang mapamit undam antuk prama santi om santi santi santi om
1: inge dayu made oke sampun pulih lagi nggih bu sari merta sampun onek yang dayu made
0: nggih
1: lurus ngarani ini blog nek sasri bu adi om sastiastu
3: iya om sastiastu astu
1: astu eh jero mangku
3: nggih
1: iki
3: yang
0: iki prajapati
1: terus
3: sing lantur kene iki om sastiastu wos kok hasan tekang re

0: ke Adi.
1: Radis ke Sambramo Maduluran antuk Bogo Upa Bogo Sami wenten ngaturang bubur karianget to wenten buah-buah nggih.
0: Ari purna denir Gusti.
1: Weh Gusti siap. Jangkep pisan kunik ke indek bebaosan.
0: Ira kunang lawas ira kaneng dua rewati.
1: Ya namun api suen wanengnya megena ring dua rewati.
0: Ada ngede uce wakarn me.
1: Tapi ulang-ulang.
0: Datang de usawa karma.
1: Inggih rauh raris punika indik ngawin tenang papestayan.
0: Panginuman sang watok yadu kule.
1: Malih indik panginem-ineman
2: ber.
1: Watok yadu ini napi ya sesenangan ya.
0: Angkaneng rewatake diri.
1: Sane dawak kesenangi niri ke ring gunung rewatake.
0: Ini asan digang ukir ibukan dening pakuan.
1: Pak?
2: Pakuan.
1: Pakuan raris keyas punik ke gunung rewatake ne. Akeh pisan wenten pakubon pakubon punika sane ke kardin nah
0: inawite ye pengelaran pengigelan nartaki
1: makarya raris punika pesta seni
2: seni
1: sane dua ngigel legong janda-jana sane dua ngigel sendra tari dangin-dangin sane demen ken calon arang lo dauh niki lo dauh di calon arang ini men-men joget di jauh niki
2: di tengah-tengah
0: lo mampu amah raja Ugrasena
1: memargi raris hidup Prabu Ugrasena
0: bang pinaka ratu ning Dwarawati
1: agung ring puri Dwarawati
0: ini ring sireden ning watok. Yadu kabeh.
1: Keiring kabeh pantuk paro yadu sami.
0: Umilete sang balo dewa.
1: Sarang dari sida sang ala raja.
0: Sami riwang seri nire sang rewati aran nire.
1: Kesarangin rabi dewi rewati.
2: Rewati.
1: Kentan pespat puspatan nire.
0: Umut sang sambe.
1: Sarang tak ler. Sang sambe.
0: Brandium ne.
1: Sang prejium ne.
0: Sang gade.
1: Sang gade.
0: Sang nigate.
1: Sang nigate.
0: Sang ulmuke.
1: Sang ulmuke. Malih.
0: Sang wadese.
1: Sang wadese pemangku ni je niki.
0: Sang pertu.
1: Sang pertu.
0: Pamangkan sang pi mina pina kening watok yadu resian
1: yake ke moncol moncol di puri Dwarawati
0: umilu maring rewatake giri
1: nyarangin mereka ring gunung rewatake
0: unang kresnem samiri muang sang Arjuna.
1: Ide sang Prabu Kresna. Wantah sarang kalih sarang rain ide sang Arjuna.
0: Wahawan rata sire kalih.
1: Mapalingian kereta ide sarang kalih.
0: Adang te sireng rewatake cale.
1: Rike sampun rauh mangkin sampun ring gunung rewate.
0: Oh, muja tersarur mohon.
1: Ingih, sami punika ma sembahyang lumun.
0: Oh, mana angin ma?
1: Sedurungnya mainam-mainam.
0: Nukti ni retang sarur boga.
1: Keungahang raris sekancan pun.

0: Nika pancang rayu nane nane ten wenten bulung eh wane tot eh wah ngara bulung makin ke
1: tu ada nak buat bulung ke
2: weh salih ia madu padu pe anadi
0: eh kejangkep kan untuk dupo malih wah sana tios tiosan
2: orang itu dua ni ning padahi muang gending
0: ini
2: gending ginawi rupa kare
0: mesuara rari sami punika watak tetanggurane malih kekidungane
2: padon tanar taki wisese tumeki rasa natia
0: malih wentan pergino-pergino ne sane masa solahan
2: dong gurni tetang panot sawa
0: ngiritat kalau mabuat punika pepestaan
2: oh ya tersang Subadra kania ahayu
0: wentan raris Dewi Subadra kantun anom pih dewa ratu manis bisa
2: hari sang baladewa
0: tentios itu punika rain sang baladewa
2: among-among ning perayante ikang ukir
0: masa sanya nerike aring wawidangan gunung
2: ring dining dining sahasre parice rike
0: caratan
2: de pacarakan itu.
0: Kesarangin ke ireng antuk wenten nang siu punika penyeruan dan wenten tukang nyusut sandal, wenten tukang pijit, wenten tukang hias rambut, teh akeh sajen.
2: Ina terde sang irania.
0: Malih.
2: Sang sarana.
0: Malih.
2: Kapuhan tua sang Arjuna.
0: Ngantenang Dewi Subadra. Cek. Bengong sampun ide sang Arjuna.
2: Oh geragi rasa tumening rupanya.
0: Kadi kegirih. Punika. Ritat kala ngantenang. Kelis tua yuan Dewi Subadra. Kang Yang nika.
2: Ingin sampun nika. Ya, suk semua ratu. Tukar tiang cadang gung kat talang.
1: Ya, di rumahku sampun.
2: Ya, anak gung sedih agung cadang gung kat talang sampun. Mengatakan tiang suk semua ratu. Ya, ratu wali yang di tiang galang. Entah di tiang antum, promo cantik. Cantik, cantik, cantik.
1: Ingin di rumahku raja sampun.
0: Para pemirsa, ritat kalau mupala wakyo, elingang, sampun ngelingo, sampun atap. Punika dados rarianeng eh sampuneng kanthi titiang yen ngenikin rarianeng utek enten dan becik kentena nggih ampura jero mangku nggih lantur malih sanetios
1: nggih sane sampun nganjing Om Swastiastu
3: Swastiastu nur nur nur
0: nur sanur sanur sanur sanur
3: rahajang wengi ratu
0: nggih
3: sampun wengi sareng ratu gong kakyang
0: sampun wengi iki to
3: wawan iki jangken oh my god namastu namasidem
0: panggih panggih sastra ya
3: panggih
1: panggih
3: kunang lawas miran pinuje desang pandawa
1: nggih yan aku dang bulan sampun suwennya ni deka sungsung antuk sang Pandawa.
3: Panca dasa warsa 15 tahun lawas ni.
1: Kontos sampun 15 warsa suwennya ni.
3: Mukti keswaryan.
1: Mubonin punika ini kawibuhan idone.
3: Lue saking tikang kesuarian binu bin binuk tenir.
0: Malik, malik kedek.
1: Malik kedek nah.
3: Kalau Maharaja Duryodhana sini,
1: langkungan unik ke kebecikan idone ring kabecikan Sang Duryodana ni dawage dados raja rikering Astina.
3: Apa apa anakala Maharaja Duryodana parang muka risire
1: waning dawag Sang Duryodana ni ngwentonan perang punika ring ida.
3: Umujarakan tan samenake karena
1: mau sang punika sane nenten becek kapireng.
3: Yan katakan krodanire isang Pandawa.
1: Indek benu ni dene te ring misan ni dene.
0: Ritat kalau itu benu.
1: Benu ring misan ni dene sang Pandawa. Itu itu.
3: Umilute sire kawe.
1: Umilu tersira kawa. Rika raris. Milat punika ide.
0: Sepungan.
1: Kening
0: sepungan.
1: Bawas tan becik.
3: Kunang Maharaja Yudhistira.
1: Sakwanten ide Sang Prabu Dharma Wangsa.
3: Tan ane kalanira wak parusia.
1: Tan pisan punika ide. Purun
0: tenane ni
1: mawasang punika bawas ane nenten becik
0: tenane dan dalang bawas
3: mujarakan tan sayogya kareng
1: mawasang sane nenten patut kapiragi
3: teke Sang Arjuna nakula sadewa
1: rauhang punika ring aren-aren ido ido Sang Arjuna nakula sahadewa.
3: Apa prawerti lumalane ambek nire.
1: Sami sampun preside becik pisan punika pikayonan ide.
0: Lumalane ambek ya ngamecik kang kayon ide sang
1: Drastrastra.
3: Angin Sang Rokodara juga.
1: Sakwanten iki ya pun. Sang Bima Sena kengken nih.
3: Tanangga Pratipati.
1: San-san nyak cocok bayonan ini.
3: Niredara wadake.
1: Jeng setata pun ke ide. Ngiling-ngilingan pun ke.
0: Niredara ten kayo nih dengan apa seorang angga. Ten
1: kayo seorang angga.
0: Tiang tau wakat sum-sum.
1: Wakat rumuang.
3: Tatai ta ye tike adnyane pratikule.
1: Mulu kenten, gua gaduh ni deh sang Bima, abah.
3: Apa ya pan, mah pesah juga loh nira.
1: Sakwanten, jeng sido talar ide ngeluang medalan royan penyingakan.
3: Yawat kangenangan doh kan nira, manu supeng alas.
1: Nah. Tak kalau ide ngiling ya, keduh kita ni dia ni dah wakil ketunung masusuk pun dengan alas.
3: Mas duka Sang Drupadi.
1: Semalih ke ini
0: Sang Drupadi. Semalih ritat kalau ngayunin.
1: Ngayunin keduh kita dia Drupadi ni ni ke mawin ngejek ngeling Sang Arjuna dong bisa ngeling masa.
3: Rikala nira winudan. De sang duse sana.
1: Re kalo ide kelukar.
0: Kebes-bes.
1: Kewastrani dan untuk sang duse sana itu.
3: Kelalungin ke?
1: Eh.
0: Beh, bas keras tuh.
1: Kulit tonton idang melalung.
0: Bas keras tuh. Men ya guru.
3: Dukan niran panapa ring wirate nagari. Wekas ning kasiasi.
1: Nah, tapi malih. Eling ide, dawak ide ne ngentap jagat wirato negari ne
0: ke pemekas,
1: ke pemeragas ne pemeragat sempat ide kaduh kita ne ide ne
3: nistanian tan ane wane beda sangkeng Sang Duryodana.
1: Pikyon aduh ide Sang Bima apa men melayan men kini Sang Duryodana nyen melayan
0: dan ngai ragau kita
1: ya ceracap ni kijol aku memah dan Sang Bima
3: gumayakan duh keman nastapanire
1: kesan dengar yang cek denam ka dirasa sang Bima Sena?
3: Maka nimita udasina maharaja Dhritarashtra.
1: Mawena ang raris.
0: Kepikilingin?
1: Kepitekatin sang Prabu Dhritarashtra.
3: Yon tam-tam tumon kadukestanya anak nire.
1: Uningang punika unik. Kau kecorahan.
0: Boleh. Kau ngerasa yang.
1: Ngerasa yang. Kecorahan yang hidup dia dana.
0: Bukan itu. Bukan itu. Teman ya. Dia ini tenang. Ya ini.
3: Hai. Ya. Tau kiri kidumun.
0: Ya.
3: Tiang.
0: Enak. Kamu kalbindik. Nenek. Ya. Kang yang.
1: Ini malah lanturan.
3: Semua antuk kalah. Tiang semua pamit. Om Santi. Santi. Santi Om.
1: Iya. Turun putus anur sampun kak blog kak blog polos kak pejeng ngah kak tedung sira malih kering om swastiastu
4: om swastiastu ratu kakian
1: nah niki dia rauh dari rupadi ni rauh ni
4: ya ratu dengkak.
1: Eh.
4: Yang ada manggil ratu kakian salah dengkak.
1: Eh,
4: dan mana tuntun di siang ratu kaki angge sarang juga.
1: Terus.
4: Mojar tersanggan ruwak pati.
1: Eh, nanti ke puni ke ide sanggan ruwak pati.
4: Ngahulun dan ruwak raja.
1: Tiang puniki wantah Ganarwo Raja.
0: Ratun.
1: Ratun Ganarwo ne.
4: Mangaran sang Anggaraparna.
1: Pesen tiang sang Anggaraparna.
4: Alah uang hulun aporang dente.
1: Alah. Alaku apalah?
0: Alah, puang ulun perang dintu. Alah, tiang mangkin.
1: Alah, tiang mangkin mayudeng lawan dewa.
4: Baryata ngahulun makengaran sang Anggaraparna.
1: Permangkin wosang di tiang madan sang Anggaraparna. Duaning tiang bekala.
4: Kunang araning hulun mangki sang wici tera rata.
1: Lagi wanten adan di tiang sana mangkin sang wici tera rata.
4: Apaan wici tera rata ning hulun?
1: Apa?
0: Malah sambung ni dek.
1: Sambung nak?
4: Besar tening diwayat teru.
1: Duaning
0: kereta
1: rado. Kereta rado ni.
0: Puan nanti.
1: Ayo nen. Duaning kereta ni nika gegesang antuk panah.
4: Hana tajening hulun.
1: Sana?
0: Hana tajening hulun niki tiang lah pak pangaweruh.
1: Hana tajening hulun. Wendan pun niki tiang meduwe.
0: Kegemat.
1: Kegemat. Nah.
4: Taksu si video. Ngarannya
1: taksu si Widya. Taksu si Widya pun iku
0: pesen
1: adane
0: gemet
1: ya
4: pawo sang wisa watu ning bulung
1: pawe pun iku paicane desang
0: wiswawasu
1: ring padewekan titiane.
4: Guna nih kang Aji.
1: Nek wenten puniki wenten yen gunane to bebekal tiyangane.
4: Yan hane kahiyen ning wang kok katono ngangke dribuane.
1: Puniki gagunane yan mapi kayo ni dewa pacang nyingaken punika jaga tiga ne.
4: Moga daya pacem
1: presido pacang panggih ini ratu.
4: Ya jaga poweho ning wang nikite
1: Nika jagi aturan titiang ringi dewa.
0: Cirin titiang kalah.
1: Cirin titiang kalah mayuda.
4: Mangan talui ha sang kengwang kue.
1: Punika preside pacang
0: dados.
1: Dados ngelangkungin punika ring
0: kewisesan.
1: Kewisesan anak kesanisiosa.
4: Lawan Harno kuda dicaya deresni.
1: Padah punika sekadi jaran
0: asiu
1: asiu punika becat, becat pelaibnya ne.
4: Kama warno.
1: Kamu
0: Ben.
4: Kamu warna nih
0: kok. Ben baca langsung.
4: An apileh warnanya.
0: Gitu. Kenten punika
1: warnane.
0: Umpamin ya nih. Pecatannya.
1: Pecat live nih.
4: Kamu sama.
1: Melang udah saru udah.
4: Pamo Garma.
1: Pamo.
0: Ya, lanjut dong.
4: Dan apileh sikang bece perananya.
1: Nika nenten pacang milih-milih punika. Kegunaannya.
4: Ini gitu. Ampun atuh.
1: Napa mantu?
4: Presiden Dirye ning Banarwo.
1: Presiden Dirye ning Banarwo. Ah, nyedayang punika
0: ngasorang.
1: Ngasorang punika Sarwo Gandarwo ne.
4: Yato pawehaning hulun nikita.
1: Ini ke malih, lagi aturan titiah hari ini waktu.
4: Wetning sing kawo nitre.
1: Wetning sing kawo nitre.
0: Mi mitre.
1: Mitre. Antuk
0: Pangiket
1: dan pasawitran di tiangnya sarang iratu.
4: Mangke sambayaning hulun amitere.
1: Punika pinake cihnan di tiang.
0: Mangke saking mangkin.
1: Mangkin di tiang neme dados perkantin iratu ne.
0: Mangko baca. Mangke.
4: Kawan rahadian sang hulun.
1: Sarang iradu, sangkin di tiang sampun metimpal.
0: Ngawang mentu.
1: Ngawang mentu.
4: Mali siki lanteng karit. Cata sang yang susi dat jatiho.
0: Ngawang mentu.
4: Iki yang pun jelas hati. Cata dirikan sarwa suminda kono sakahyun yunte.
0: Kang Wang tuh.
1: Nih sampun sida. Kayun kayun ratu nu margi.
4: Sek semua kakak
0: kakak. Kakak mau ndak?
4: Nggih. Sampun boleh nuna samo.
1: Nggih, brother sampun boleh. Nggih, hari kalah malih kidik niki. Sira niki Om Swastiastu.
4: Swastu.
1: Nggih.
4: Satu.
1: Nggih, sira niki.
0: Nggih, Bu Badung.
4: Yang Badung Uban.
1: Ah, Bu Badung Uban.
0: Badung.
4: Uban. Kulo dre mas anak lumun niki. Niki ratu yang potong.
0: Wow, niki. Siapa radio?
4: Siapa?
1: Radio nguing-nguing terus.
4: Ingin niki reng kamar aku mungkin mungkin.
0: Iya.
4: Lagi kawet si tiang ni. Tuh capo sang yang kalung.
0: Enggak.
1: Ingin mungkin ireng bawa sang induk sang yang kalung ni.
4: Ma bayangan lampah hirengan.
1: Wah, pemargin itu nuyak di punika
0: mayo-mayo.
1: Sekadi nak memayo-mayo.
4: Kacuk kecekeng bumi iya wo hirengan.
1: Rauh punik ireng jagat eh.
0: Jawi.
4: Mayo-mayo rupa hirengan.
1: Permaning perubahannya ni punika
0: Malih
1: makanan Malih dan makanan kian maya-maya wastan
4: dan warak cecire umangan tarum mambekan nah
1: nentenanin warna punika sang yang kala dari kala nada sarwo muhangkiane sarwo maurepe.
4: Bapui sesi ningalas.
1: Rauhin. Sesi nalas eh.
4: Muang. Wanu dusun-dusun na.
1: Semalih ke. Unike.
0: Jadmo
1: na sana wenta na ring desa-desa. Dusun-dusun.
4: Iro. Kunang kue haningwang.
1: Adutan
4: warahi sekaning patinnya.
1: Sami punika jadmo ni nantan uning.
0: Petekan
1: matinnya ni.
4: Anak pejahi rahino.
1: Wendan punika padam ring tengahin ring lemah eh.
4: Anak ring wengi 10 pejah sepisana.
1: Bintan padam ring rahina wengi ni je kacepok kan ada aso pun ke padam.
4: Satu led sepisan.
1: Tapi malih je asatus apisan pun ke led uloh kan sang yang kala.
4: Binuru de sang yang kala.
1: Ke sampun sana hubar kan de sang yang kala.
4: Letan mati tiba ring rang.
1: Lentang mati tiba ring jurang. Sios malih sana padam ulung ke pangkungan.
4: Ana kalbu ring walahara.
1: Wenten punika macelempung kelem punika ring rawa-rawa ni.
4: Pada kasih-kasih menangis masa sambatan nak.
1: Sami punika sedih ngeling punika masa sambatan.
4: Ini kangyang menikah ratu. Anu boleh sanitian mengganggi. Yang atur semua tuntun nyanyi ratu kakian, ratu gonggak tarangi. Ini durus makin munggah sanitian san. Kikian usur pamit atu. Kangyang ampun. Ampun wana-wana ngundur kikian. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Ini Bu Uban
0: Badung.
1: Sampun Badung Uban. Kak Gede Kawi. Cia Niki. Hari dengan monitorna. Om Swastiastu, sira niki ngarani. Inggih Om Swastiastu.
5: Inggih Om Swastiastu.
1: Ah, maro dewe ne. Maro
0: man. Kat orang dunian rora sesep. Nyah langsung nyet.
5: Tapi wau tengenyek nyet dupo makan tan pole.
0: Aduh, sumpah.
5: Ingat di tiang niki kenten ngiring arti parwa talen nggih.
0: Ingat Ngraspati Kudus Kliyon Kudus.
5: Ingat ayu mate ampun anu ngeneang tu niku. Ingat ayu mate Ibu Badung Uban rahajang masanakan dumun nggih. Kawit di tiang om ayu kena mastu namo sidiam. Mang kanu ling sang dewo yuni.
0: Ini ki, ki salam nopo dari Kak Surya Winoh ada suawu niki ngajin.
5: Inge suk semua Kak Surya.
0: Awanin.
5: Inge, dayu mande, sampun dayu mande. Mang kanu ling sang dewo yani.
0: Inge, kadire ngajeng aturi do dewi dewa yani.
5: Mojor sang kace risire
0: kecawis untuk sang kace
5: sinapan te puaku
0: sinapan te puaku dadi adi dewa sang dewa yani memastu tiang adi tadi gitu dadi dewa dadi ah.
5: Maka nimit ageng ning ragante
0: Idewo memastu tiang ulian bes gede sajan tu jatuh cinta Idewo jak tiang aduh.
5: Malesang hulun mana peri kita
0: yang kenten ya males tiang ya ni tiang yang memastu Idewo bani
1: ya, ya pastu
5: apaan dan tulus sike maaf pan dan tulus apa ni ki?
1: Sih
5: dan tulus sih kesih ikan dan tulus kesih tersi teri kami
0: sawireh idewol sing tulus
1: sayang
0: sayang nyayangin tiang nah benernya nak sayang tu tulus alih ayo kopi kaya no sing ganti sing ide.
5: Hus mapagahan grahe nire empuring hulun.
0: Nak sampun kantos tiang puputina iciana penugrahan ulih ajin ni dewa ni dia wagawan sukra.
5: Mangke sienapan tu kami.
0: Disampun tiang man penugrahan pasti tui dewo tiang.
5: Iyo anapote pamales sangkuo sapari kita.
0: Yen kengken menabet tiang aja ni lakar ngewales pemastun ni dewo tu ken tiang nak ke dalam tiang dewo kalau harus tiang mastu.
5: Astu kita mako maruo daksin tu.
0: Dasi.
5: Dasin tu.
0: Nah, tu bersing daksi.
5: Dasin tu.
0: Jin no, daksi no. Si amplop itu. Nah, idewo pas tu tiang jani, tu ada kene yang tok tok. Ada idewo pindan memadu aja penyeruan idewo ne, nak ulik video apa dok itu?
5: Kunang ikang video amerti. Sanjiwani
0: pangaweruh amerta sanjiwani ne
5: sienapan te tan sidi ringulun
0: iratu memastu pang tiang sing sidi tiang ngelarang napi wastane pangaweruh niki pastu iratu tiang pang sing sidi mantra pang sing sidi pengucapan pang tan sidi
5: doan sisianing hulun puo ye sidie.
0: Nggih, Bang Yang ampun tiang sing sidi kewale. Tiang ben pidan meduwe sisie, meduwe nana.
1: Murid
0: kelakar sidi nyen bat tiang ngeneng pinakonana.
5: Apaan sayogie dosaning hulun dente?
0: Waning nenten sepatutnya niki iwang di tiang idewo ngicenin tiang pesisip.
5: Kewale saking atua ngingwangan guru putri.
0: Atuang.
5: Ngatuang. Napi niki?
0: Atuanging. Atuang.
5: Ngatuanging kita
0: nggih. Ngatuanging guru. Ulang kewalo.
5: Kewalo saking ngatuanging. Wang wang enten lho.
0: Ngiwang.
5: Ngiwang guru putri.
0: Nah, didiang nak saking bakdin didiang nyen ringi dewa pinaka putrin gurun didiang.
5: Mangkane ling sang kace.
0: Nggih, kenten sampun panikan sang kaco lek pidan aduh cek uber to get jadi mare kalmu pamit ya pastu padah mesti ada nih mau maunya nih aduh
1: harus sing respon
5: lungo to siro mule mareng kahyangan
0: udah lari sang kaco mereka ngajak kau kan ring kayang
5: kelas galan aku tuh
0: kelas mau bensin nah
5: Malaysia itu
1: ni. Mendek.
5: Biar tidak sang kaca mule.
0: Nggih, sampun budal sang kaca.
5: Ring kadewatan.
0: Ring kedewa, kedewat. Dagang asir itu loh. Ring swarga loko ya, jangan kedewatan.
5: Pira kunang ikang kale.
0: Sampun apira ris sampun suwennya ne.
5: Tuco apa tu, tucap. Te sang dewa yani
0: ducapo te sang dewa yani makin ngiring bawa sang cerita nih sang dewa yani pun api sampunnya kena ana pastu
5: mamangamong te manus manusire
1: mangamangin taman sire mangamang ada yang taman
0: sing
5: tiang
0: ulang
5: mamang
0: terus mamang ngamong ning
5: mamang ngamong
1: ning
5: ning taman sire
0: oh
1: lah macan
0: laris
1: lali
0: mesesanyan ring tamane de
5: makiring sang sremiste
0: keiring antuk penyeruane moaste dewi sremiste
5: Ano aksang warsa parwa ratu ning detio.
0: Putrin sang warsa parwa rajan detio ne.
5: Adius to sireng telaga.
0: Ada. Suwadung momentu sing bani sing lanjut tuh. Mah, mesiram.
1: Mesiram.
0: Telaga kang wang momentunya.
5: Kemudian mah. Ungi-ungi mesiram.
0: Nih, itu nih yang gurun putu kan gitu. Lalum itu gitu.
5: Matur sut semua. Kirang langgeng unah sampura. Ngiring-ngiring sematan sarang sami. Ring tembang warga. Megi kenak rahayu. Tanda ratu suryo sarang tunggungka.
0: Nih, mesiram pun umun.
5: Tiang pamit. Om, santi. Om.
0: Inggih. Dan sampun para pemirsa. Risampunnya. Nyambung apa letan ceritanya dados sampun puputang kenten maksudnya nih ingih ninten winten mali galah puniki antuk ditiang aturang galah baning sampun las puniki galah hei ring ditiang mali mapala wakil nyabran rahino ras
1: pati
0: ingih ring jagi pecang rauh hari Sabtu puniki tanggal
1: 8
0: itu tanggal 8 ke eling yang uripnya ya Sabtu sio kayak nikah tapi ya Leon manis paing sio paing Leon 18 kenten ya para pemirsa mali pisan ditiang matur suk semua ring sampun persidang ranjing tersane wantah miarso yang monitor ke mantan niki nggih
1: njuk semua
0: tiyang dalem matur semua dumugi sami molihang kerahayuan ngiring sinep antuk para masanti
1: om santi
0: santi
1: santi
0: santi
1: om RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: swastiastu. Muali nyerangin ring frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kacunduk sarang titiang gede duta ngiring rahine respati tanggal 6 Agustus warse duang tali 6 likur. Sana mangkin gede duta pacang nyarangin akan rai ngawit jam sia kantos. Puputnya gede duta bertugas singgalah jam roras wenginnya mangkin. Ya sana mangkin ring acara rahine latri kelangwan. Deduta pacang menyajikan iki sebuah drama legenda. Ya, sampunnya Deduta Puput iki menyajikan drama legenda. Deduta pacang buka line telepon. Ya, ring sesi request tembang utawi megadre. Ya, sana mungkin Deduta Pacang menyajikan iki sebuah drama legenda. Ya, sana sampun dikenal ring jagat Bali. Ya, drama legenda iki berjudul Mentiwas Mensuke. Ya, akan rai ngiring pihak sayang sarang-sarang.
1: Kadang perbedaan status sosial membuat orang lupa bahwa kita adalah sama. Sama-sama makhluk Tuhan yang penuh dengan kekurangan. Seperti halnya cerita legenda dari Tanah Bali, Mensugih dan Mentiwas. Mensugih orang kaya, namun pelit, juga iri hati, usil dengan orang miskin. Tentu saja banyak orang yang gak suka dengannya.
2: Aduh, panas sekali hari ini. Hei, lebih kencang kipasnya. Panas tahu? Dasar pemalas. Gimana kamu bisa kaya kalau loyo begini?
3: Maaf, baik nyonya. Cerewet sekali orang ini. Tak pernah bisa menghargai pekerjaan orang lain. Pelitnya bukan ampun. Untung saja dia nggak tahu. Tiap hari berasnya aku jual sekilo demi sekilo. Itu yang bukan buat aku bertahan di sini.
2: Apa? Kesel? Kalau udah bosen, pergi sana. Aku gak kekurangan orang sepertimu.
3: Enggak nyonya. Aku senang sekali bisa melayani nyonya yang baik hati.
1: Berbeda sekali dengan Itiwas. Sama seperti namanya Tiwas. Sangat miskin. Walaupun dia miskin, dia tidak pernah meminta-minta atau usil dengan orang lain. Untuk menyambung hidup, Itiwas setiap hari ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual. Dan dari hasil menjual kayu bakar, dia gunakan untuk keperluannya sehari-hari.

0: Terima kasih Tuhan, atas karunia-Mu hari ini aku masih bisa bernapas, menikmati sinar-Mu. Yah, kaibak aku terjual semua. Dengan ini aku bisa mendapatkan sekilo beras ini. Astungkare, lebih baik aku cepat-cepat pulang untuk memasak beras ini. Hei, ada apa dengan anakmu ini? Sakit ya? Aduh, kasihan.
1: Iya, Tiwas. Anakku sakit. Dari kemarin gak makan. Sebenarnya aku mau ke rumahmu. Siapa tahu kamu ada beras. Aku mau meminjamnya untuk hari ini saja.
0: Kasihan sekali orang ini. Walaupun aku miskin, ternyata ada orang yang senasib denganku. Oh, begitu. Iya, Bu. Ini ada. Baru saja aku beli di pasar. Kasihan anakmu. Beras ini kau pakai dulu ya.
1: Bagaimana denganmu nanti, Tiwas? Terus apa yang kau makan?
0: Ah, gak usah kau pikirin aku. Yang penting anakmu jangan sampai kelaparan. Generasi kita gak boleh sakit ya. Sana cepat masak.
1: Terima kasih, Tiwas. Terima kasih.
2: Tiwas bergegas pulang. Rumahnya melewati rumah Mensugih, sehingga dia pun dilihat oleh Mensugih.
3: Hei, Tiwas! Berhenti, berhenti!
0: Saya?
3: Iya, kamu. Emangnya ada yang namanya Tiwas selain kamu di sini?
0: Iya, Mensugih. Ada apa?
3: Kamu pasti belum makan ya? Oh iya, aku salah. Kamu kan gak punya beras, gak ada uang. Terus apa yang bisa kamu makan? Batu. Aduh, kasihan sekali. Nah, aku bisa memberikan kamu semangkok beras. Tapi gak cuma-cuma tentunya. Kamu harus bekerja dulu.
0: Iya, Sugih, aku mau. Pekerjaan apa yang harus aku lakukan?
3: Ini nih, kepalaku gatal sekali dari kemarin. Pasti banyak kutunya. Nah, pekerjaanmu, cari kutu-kutu di kepalaku ini sampai habis. Tak tersisa satupun. Mengerti?

0: Iwas mencari kutu-kutu di kepala Mensugi. Satu persatu kutu itu diambil dan dibunuh. Sampai habis, hingga terasa tak tersisa lagi.
1: Mensugi, kutunya sudah aku habiskan. Sekarang pasti nyaman kepalamu.
2: Ya, nih beras upahmu. Tapi awas, kalau aku menemukan satu saja kutu di kepalaku, akan aku ambil beras itu.
0: Dengan muka polosnya, Itiwas menerima beras itu dengan senang hati. Lalu dibawanya pulang dan langsung memasaknya.
1: Aku sedikit sabar menunggu nasinya matang. Aduh, lapar sekali.
0: Seperginya Mentiwas membawa beras, Mensugi masih duduk merapikan rambutnya sambil mencari-cari kutunya sendirian. Ternyata dia mendapatkan satu kutu lagi di kepalanya. Dia marah mendatangi dan mencari Mentiwas.
2: Tiwas! Tiwas! Tiwas!
1: Iya. Ada apa lagi, Suge?
2: Gimana kerjaanmu? Nggak becus sama sekali. Nih, lihat. Kutu yang kamu cari masih ada lagi.
1: Maafkan aku, Suge. Aku tak tahu. Perasaanku sudah semua dan tak ada kutu yang tersisa.
2: Sudah ada bukti, masih saja mengelak. Dasar orang miskin. Pandai sekali kamu berbohong. Kembalikan berasku.
1: Tapi beras itu sudah aku masak, Sugi.
2: Gak masalah. Kalau begitu, berikan saja nasi itu padaku. Sini bawa.
0: Mentiwas sedih meratapi nasibnya. Namun dia lekas sadar, mungkin ini sudah menjadi karmanya. Sambil menahan rasa lapar, ia pergi ke hutan mencari kayu bakar dan mencari sesuatu yang bisa mengobati rasa laparnya.
1: Nah, ini ada buah gunggung. Lebih baik ini aku makan. Ya, setidaknya bisa mengganjal rasa laparku.
0: Rasa lapar Mentiwas terobati. Dia kembali mencari kayu bakar. Oh, ternyata hari ini dia tidak kesulitan mendapatkan kayu bakar. Sampai ia kelelahan mengambilnya satu persatu. Tiba-tiba, ada seekor kijang mendekatinya. Itiwas ketakutan. Dia berlari, namun tak mampu dan dia pun terjatuh.
3: Tenang. Jangan takut, Mentiwas. Ini aku datang hanya untuk membantumu.
1: Membantuku? Maksudnya?
3: Sini, mendekatlah. Ada sesuatu untukmu.
0: Mentiwas pun pasrah. Dia mendekati si kijang. Mentiwas disuruh memasukkan tangannya ke lubang pantat si kijang. Dan apa yang terjadi?
1: Wah, emas! Banyak emas! Benarkah ini kijang? Apakah aku ini sedang bermimpi?
3: Tidak, Mentiwas. Ini semua untukmu. Untuk orang yang tulus dan berhati mulia.
1: Wah, terima kasih. Terima kasih, kijang.
0: Mentiwas tercengang karena si kijang hilang di hadapannya. Akhirnya, Mentiwas pulang dengan membawa emas permata. Dia menjual emas itu untuk membangun rumah, juga disumbangkan kepada warga yang tidak mampu. Hal ini membuat Mensugi menjadi heran dan iri kepada Mentiwas.
2: Heh, Tiwas, di mana kamu dapatkan semua kekayaan itu? Kau nyuri ya? Sok-sokan pakai nyumbang segala.
1: Ah, Sugi, tidak, aku tidak mencuri.
2: Terus, dari mana kau dapatkan begitu banyak emas permata itu?
1: Ceritanya begini, Sugi.
0: Mentiwas menceritakan bagaimana di saat dia didatangi oleh seekor kijang dan menyuruh memasukkan tangannya ke lubang pantatnya. Di sanalah dia mendapatkan emas-emas itu.

0: dari 3 hari aku belum makan. Di mana si Kijang itu? Kok belum muncul? Kurang kenceng barangkali ya. Aku lapar. Nah, datang juga si Kijang itu.
1: Ada apa kau Mentiwas? Kenapa kau menangis?
0: Aku kelaparan. Aku tidak punya apa-apa dan aku juga dihina, disakiti oleh tetanggaku. Tolong aku, Kijang.
1: Oh, kasihan. Kasihan sekali nasib Mentiwas. Nah, sekarang mendekatlah. Akan aku berikan hadiah untukmu.
0: Sekarang pasti akan aku diberikan emas permata yang banyak daripada Mentiwas. Baiklah, Kijang. Baiklah. Aduh, gak sabar aku.
2: Si Kijang menyuruh Mensugi memasukkan tangannya ke lubang pantat si Kijang. Namun, setelah tangan Mensugi masuk ke lubang pantatnya, seketika itu si Kijang menjepit tangan Mensugi dengan pantatnya dan laring dengan sangat kencang. Si Kijang terus berlari tanpa menghiraukan tangisan Mensugi, dan dia pun mati. Nah, begitulah akhir hidup dari orang yang sombong, iri, apalagi suka usil kepada orang lain. Itu kan karmanya. Demikian mini drama legenda persembahan LPP RRI Denpasar dengan para pemain. Mensugi diperankan oleh Cindy, Mentiwas diperankan oleh Padma, Cahya sebagai pelayan, Wina sebagai warga, Kijang diperankan oleh De Adi dengan narator Devi, penyelia musik Ketut Chandra, operator Belirai, sutradara dan naskah Gusti Sumadi. Sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
7: Suara budaya Bali.

0: Setelah 6.4 MHz, sekarang raikan Tun Kesarangin Pro 4 RRI Denpasar. Ya, wawu sampun dia sudah putarkan ya, sebuah drama legenda ya, sana yang berjudul Mentiwas Mensuge. Nah, ini drama yang menunjukkan ketimpangan sosial ya, dan juga ekonomi. Anggih keren rai, sana makin deduta pajang yang ger keren rai, niki ring lain telepon 0312233361. Ya, semeton sana harse, niki nunas tembang tawi megatres, silahkan langsung-langsung mantan. Halo, swastiastu.
1: Deduta ganteng.
0: Anggih mamangku Prajapati.
1: Iya, wapal begini.
0: Iya, apal niki.
1: Iya, sengkaru.
0: Anggih, pun api gatra niki mamangku.
1: Aduh, Mas Ratu sih. Mm-hmm. Kencan kencan alangan malih nih.
0: Bentar napi nih ke?
1: Alangan ngaben malih kali Reino.
0: Oh malih malih bentar ngaben nih. Hmm kencan. Ye.
1: Mas tembang dingin.
0: Iya dadah dadah tembang napi nih ki.
1: Pahit Bangkung Adi Satya.
0: Pahit Bangkung.
1: Pahit Bangkung.
0: Iya, gitu. Niki sampun siaga tembang nih. Yeah. Semua nih, mamangku.
1: Iya, mesti sehat nih. Tugas nih, marhayu di.
0: Iya, mamangku juga nih.
1: Niko kan gede nih, waliangnya lah di.
0: Iya, semua.
1: Om Santi.
0: Oh, suksema Mbah Mangku Prajapati sampun nyaringin nggih. Semoga Mbah Mangku sehat-sehat selalu nggih. Tetap ingat istirahat nggih Mbah Mangku nggih walaupun sibuk tetap walaupun sedang sibuk-sibuknya kenten. Nggih kang rai mali niki sanggar titiang ring line telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
2: Halo Om Swastiastu Dedut.
0: Eh Mbah Indira.
2: Ingat lalu nih
0: Mbah. Niki dah Mbah Indira yang ngasih contek-contekan di WhatsApp.
2: Renang dan udang marengin itu kadang ban
0: mengadang. Jangan
2: yang penting penting sehat ada dulu.
0: Yes, yang penting sehat ya. Kita
2: berdua.
0: Udah sehat mah.
2: Nih, masyarakat sekeluarga. Cuaca bersahabat dari pagi.
0: Yes, bersahabat juga di sini. Cerah, kentara.
2: Megatra bedek nanti.
0: Silakan Mbah Indira Megatra.
2: Eh, ane wau Mbah Mangku Prajapati ring pemenang. Lagi ngamuk lagian mahnya.
0: Nah, ingkan itu. Nah, sampun.
2: Pun. Eh. Makisnya
0: ngonyong
2: malu deh.
0: Gih. Ngalih genahan yang
2: sana cek. Ngantur deh.
0: Iya, duduk sang.
2: Wenten Bu Eka Batu Bulan. Wenten Niang Kirana. Bu Wayan Swartini. Bu Nunik Tuade. Jiro Susi. Wenten Mailin. Wenten Bu Putu Keboiwo. Enten Bu Endang ring Sempidi, sarang Bu Eka Sempidi, ngareng Niki Tante Jerman, Mang Dekena Rahayu Tante Nini Jerman, nak sibuk Niki selagan Niki ngajong loden, agak
0: gede. Ngajong loden kita.
2: Ya batu uli batu bulan, ngantos beleleng gitu kan pemandian mungkin.
0: Jauh-jauh sekali ya.
2: Kak Mangku Sedani nyarengin. Wenten Pak Yan Mak Narbo, Pak Tut Mancung, Wenten Nini Ita, Nini Bagas selalu nyarengin dari kita. Wenten Siroya Niki Gung yang seri, yang kekeran, Odah Mahegi, Nini Santa, seorang kakek, Nini nenek Dania sareng kakek enten jalan niki odah weni. Nggih menika malih dadita.
0: Nggih Mbak Indira.
2: Yang belum dikonek. Mak ini Pak Tut proyek kan nyarang ini kita duta.
0: Nggih semua Pak Tut. Nggih,
2: pengenten menika dumun sane durung konek. Ampulayang, santukan niki Mbah Indira cerenak kepupungan asah.
0: Cerenak kepupungan.
2: Mbah Nini ini nyolek dong. Nyolek jambah gitu. Jadi gue colek. Ada Bu Sinta adalah ring penatih dan komplain dia punya Bu Sinta. Untungnya mau malu lah dari sana.
0: Mbah Indira.
2: Kamu gak malu juga suka. Kebetulan bulan. Menika dimon, majang dedita, rajang tugas, mari jebos budal saya goreng margi. Enten Mbah Indira turun. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Hati-hati mendaratnya Mbah Indira, nggih. Yeah, itu dia tadi Mbah Indira sampun salam-salam. Yeah, niki duta pindah niki nggih ke WhatsApp niki sampun banyak niki yang nyolek-nyolek nggih. Kita mulai dari Sukawati dulu niki wenten Ibu Agung gua nggih nyarengin Megatres sareng sami nggih. Suksema Bu Agung. Alar niki wenten Pak Yansena saking Banjarmas Bedulu nggih rahajang wengi nunas tembang mekuli nggih coba nanti kita putarkan nggih. Taler niki wenten Bu Putu kebo iwe sana nyarangin de duta nggih mugi-mugi male bos Bu Putu bisa naik niki nggih. Di acara nostalgia tentunya nggih. Taler niki wenten Bu Eka Sempidi sana nyarangin niki nanas tembang curiga saking Kesia Peni nggih. Coba nanti duta cari-cari dulu nggih tembang nggih. Wenten juga niki Pak Kedut Murdaya barang cek itu barang cek katanya. Yes, semua sempat nyarangin Pak Dut Merdaya. Wenten juga niki Kedut Sumarjo saking Banjar Bengkel dan Pasar sareng Agung Ayu Chandra nyarangin. Yes, semua Pak Dut Sumarjo sareng genggeknya. Ya niki wenten juga niki Beli Gopinda saking Lampung. Yes, semua sempat nyarangin Beli Gopinda. Nggih ngai semakin de duta pacang mutarang niki nggih mutarkan tembang requestan dari Mbah Mangku Prajapati Pait Bangkung.

Anggi Kenrai, itu dia tadi dua lagu yang Dedita persembahkan pada malam hari ini. Anggi Kenrai, mesanakan dumun melebos Dedita pacam wali, nyarangin Kenrai, ring galah jam 10, ngantos jam 11, ring sesi bernostalgia. Ya kan Rai, Deduta tunggu nanti ya cerita masa lalunya, cerita kisah nostalgianya. Ya kan Rai, tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Tari Panyembrahmu. Tari Panyembrahmu merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan. Panyembrahmu berasal dari kata sembrame yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian Panyembrahmu, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I Wayan Berate pada awal tahun 70-an.

0: Yes, akhirnya menang juga. Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
1: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
0: Aku tes ya.
1: Oke, oke, siapa takut?
0: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
1: Pesta tahunan dong.
0: Salah, salah tuh salah.
1: Terus, pesta apa?
0: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, aku baru tahu loh.
0: Makanya, kalau punya gadget, itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

0: Mudarasa ke margi hayam rukno marpitung dasa dan pasar akadan raikan tun kesarangin perumpat RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan rai muali dari utanya rangin senemangkin ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Ya kan rai sane arse niki berbagi kisah nostalgianya. Bisa langsung ya dari duta sangre niki ring 0361-223361. Oke. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Am Swastiastu. Rahajeng
1: wengi.
0: Gede duta bagus. Nggih, Mbah Tunini cantik.
1: Tumben tepat ban gede duta.
0: Iya dong.
1: Pintar sekali kamu.
0: Udah ngintip-ngintip dari tadi nih. Punapi gak terlalu Mas Tunini.
1: Halo, becek-becek gede duta. Gede duta punapi gak terlalu niki.
0: Iya, becek-becek sehat-sehat.
1: Kenak nge. Sato kenak nge. Cuaca Riki rem-rem gede duta.
0: Rem-rem Rika?
1: Nih, kadang rem-rem, kadang cerah, kenten. Tapi dingin, kenten gede duta.
0: Aduh, Nika ampun. Mas Tunini harus pakai jaket kalau kayak itu.
1: Nih, Riko sampun. Gede duta.
0: Nih, Mas
1: Tunini. Wenten anuti yang masih gede niki sareng jero mangku. Marjopati nge Mbah Mangku Marjopati yenis wau buka lawang elingan pengucapan Om Swastiastu kenten Mbah Mangku nge niki nak tiang ten nge duang pen niki nyen nge nak tiang blog nge yakti nge Mbah Mangku suk semua nge niko gede
0: nge nostalgia dulu. Ya, apakah kisahnya Mbah Tunini hari ini?
1: Kisahnya yang mana bedek niki?
0: Nah, yang mana ya? Jangan ada yang serem-serem dikasih ya.
1: Ah, nggak berani nanti pulangnya.
0: Jangan dong, jangan dong.
1: Nih, kisah tiang nih. Duga sebajang. Tuntun bajang genten tenen bajang cerik.
0: Oh kan? Bajang cerik.
1: Nih tiang medagang ngacung ke tanah lot. Nengenten. Umur tiang tu sekitar udah ada deh sekitar 14 tahun.
0: Oh.
1: Ya nih tugas niko kan nak cerik nampas 14 tahun deh.
0: Kari SMP.
1: Nih. Ampun genten, medagang tiang dagang kalung genten, dagang kalung jali, uning jali jadi duta.
0: Napi ni ke jali?
1: Jali dan jadi cari.
0: Oh, dan uning ni duta?
1: Untuk uning, ada. Ten jenang wenten Rico.
0: Ten tanya nyingat duta.
1: Anu buah ni cenik-cenik gede, iya ni sampun. Wayah niko putih genten. Niko pun tusuk-tusuk tiang peteng ne. Kejangin lentoro genten. Buah lentoro uning.
0: Uning lentoro.
1: Niko pun. Ian buah lentoro niko saane kering-kering niko pelut tiang lab-lab lantasan genten. Peteng ne tusuk ampun semangan abot tiang lodan medagang ke tanah lot.
0: Napi yang ge Mbah Tunini nusuk niki?
1: Ah?
0: Napi yang gue nusuk dikit jauh?
1: Diko jauh, aja benang.
0: Oke, enten.
1: Iya, aja benang. Iya, nganggon tali plastik kan kene ya gede. Kenapa napi gede? Ada ane kekah. Ye.
0: Oh, kekah jauh gini ya, kalungnya.
1: Iya, kekah kalungnya kenten. Ampun kenten medagang tiang lodan. Bang tiang ampun tuh telu kadang di 100 rupiah deh.
0: Nggih,
1: dugas niko nak boleh beras 2 kilo di 100 niko.
0: 100 rupiah he.
1: Nggih, 100 rupiah nak di 50 ta kilo lah ne.
0: Oke. Jadi ten mau maji 100 rupiah.
1: Nggih niko napi anu niko lah ne nak harga barang niko nak
0: murah
1: ke duta. Nggih. Iya ne cari 35 aro niko nggih. boleh doman cuman 150.000. Nih.
0: Masa Mas Dindi?
1: Nih, niko ampun tiang anu niko ampun ampun lah nak seri tiang tu 150 man doman nih.
0: Oh.
1: Yang mungkin kan tios kenten. Ampun kenten pesan pedagang tiang tanah lot. Payu barang tiang kan suat tiang indeng kenten.
0: Nih, pun payu.
1: Ia negari barang tiang ngelicak kan tiang ampun muter-muter dike kenten. Ampun suat lantas tiang pedagang kaya tiang di jaban puro gede duta. Nih kaya ceblung-ceblungan riko kan wenten noma.
0: Noma.
1: Nih nak nak wenten anu paluhan riko. Ampun kenten mau baju ten kaya.
0: Iya.
1: Kaya liung ya. Cemplung kenten cebur-ceburan. Kenten tiang riko lantas wenten yang ada tamu nak wenten. Ten rame cero mangkin deh.
0: Oh, kenten.
1: Kenten seberapa nak ngabawa sepeda motor namu riko lantas. Jalannya durung kene aspal kari gladak deh gladak kenten.
0: Gladak.
1: Tiang ke tanah lot nak negain sepeda kadang-kadang anu jalan kaki gitu ulin di rumah niko. Yeah. Kenten lantas gede duta pengalaman di tiang gede bagus. Tambahin di tiang ten me sekolah.
0: Oke. Yeah.
1: Karena tiang saudaranya banyak. Kenten.
0: Oke, kenten. Mas ini berapa saudara niki?
1: Yeah, tiang anak pertama gede duta.
0: Oh, dari
1: tiang me sekolah nih ke sampai kelas 2 SD. Aja tiang munuh-munuh kecari kenten ngalih padi, kenten lah nih. Sud niko antasan tiang langsung berkesimpung ke anu
0: kalung-kalung.
1: Ke tanah lot ke pariwisata gitu.
0: Artinya bahasa ini dua bahasa Inggris tau?
1: Tiang yang bahasa Inggris tak bisa tiang.
0: Bisa
1: kan nah tanda begitu banyak kan kan. Yang mungkin niki nak wenten nak kos niki nak orang Nepal niki kos.
0: Orang napi?
1: Orang Nepal.
0: Nepal.
1: Iya bahasa Inggris yang ya nih.
0: Wih, keren batu Dindi.
1: Iane sore ame berangkat ampun kerja kenten.
0: Oh, kenten.
1: Gelone tiang yang tiang tuh nyingain gelone tiang ampun. Halo Hanti, how are you today? Gitu.
0: Nice. Keren. Mantap batu Dindi. Kalah
1: deh. Bisa bahasa Inggris. Nah, ternyata liu saja anak kita gak bisa pokok deh tiang udah gede gitu.
0: Bisa lah ngobrol.
1: Iya ne tulis tiang ten buta huruf gede. Makan tuh iya ne tiang nak kene tuh di regang ganta tuh nak tiang maco tuh kene tulisan ke nembang nih kok.
0: Oke.
1: Nak bisa tiang yang iya ne timpal tiangnya kelas 6 sud masuk nak ten bisa neken ten bisa dan yang tiang nak bisa tiang nah kangwang nak tekenan terus tiang gitu.
0: Sekian yang penting neken nekang pis ke lu tuh ini.
1: Di astung karo gede. Astung karo nih ke. Gede duta. Benyang men gede duta meriki ke tanah lot nak gampang. Anu tiangnya rumah tiangnya di tanah lot nih.
0: Oke, okay, enten.
1: Iya, rumah di kampung ya anu suka nih kau masuk suluk-suluk masuk kenten anu. Nak jalan gedenya masih kalau kenten masuk. Ya Ricky gampang nih kita tanah lot gampang.
0: Oh, tinggal metaken nih. Where is rumahnya nih?
1: Where this is rumah tu batu nini. Gede duta, jangan nak turis ditanyain kan? ada orang di sini, dah anu gede duta tinggal masuk aja di kesini deh duta, di depannya ada kene tapi ada nih pohon alpukat.
0: Oh, pohon alpukat.
1: Yang suitro kan yang meriki kalau anu melancaran nak ampun anu tiang nak winter sen nikang riki. Yang bahan di rampun meriki jan ini ita jae anu ketut panji pernikah ampun meriki.
0: Oh ampun boleh kang
1: aja adewo meriki masih benten Nggih, Dek Duta. Nggih, mriko kan lumun Dek Duta nggih pang polih ya semetuan anu nyarengin nggih.
0: Nggih, Mbak Nindi.
1: Nggih, sok semua ka Dek Duta.
0: Nggih, matur thank you Mbak Nindi.
1: Tiang sembani anu serem-serem nyenen takut ka Dek Duta.
0: Sing kada mulih ya.
1: Nggih. Nggih, Dek Duta nggih.
0: Nggih, matur.
1: Nggih, ana nalon mali jebas di wargi nggih.
0: Nggih.
1: Salam untuk keluarga ka Dek Duta.
0: Nggih.
1: Nggih. Jadi yang mau pamit deh Duta.
0: Ingin.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Matur thank you Mbah Tunindi nge sampun nyarengin niki nge dan berbagi kisah nostalgianya. Niki dari tadi kita bahas tentang serem-serem niki Pak Mang Pandu sudah nyolek-nyolek niki. Menapi Pak Mang Pandu jangan jadi kambing nge sampun wengi niki dari Duta nak jejah. Ampura niki rekan rai. Oh, banyak niki ternyata yang nyelek-nyelek. Ampura niki dari Duta enggak sempat niki buka WhatsApp tadi nggih karena saking asiknya ngobrol tadi nggih. Niki wonten salam dari Bu Merdeka alias Bu Pera ke Mbah Tunindi nggih, katanya salam merdeka. Niki wenten juga Bu Eka Sempidi. Taler niki wenten siren Ketut Karuni kan siren niki nggih. Sana nyolek niki Rajang Wengi Duta nyarangin. Nggih, suksema nggih. Talar niki wenten semeton saking Uluwatu genten nggih, saking Mang Bukit Uluwatu genten nggih. Suksema sampun nyarengin Mang Bukit Uluwatu nggih. Talar niki wenten Beli Ari Dinamika nyarengin nggih dengan nomor barunya nggih, nanti Duta sip nggih nomornya di WhatsAppnya perempat nggih. Suksema. Ayo nggih rekan rai mesanakan dumun melebuas Duta Pacang Wali nyarengin rekan rai tetap satu ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: 106,4 MHz sekarang RRI, Kantor Serangin Pempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, Mali, ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Aing ya, kan RRI, wau sampun kita dengarkan kisah nostalgia dari Mbah Tunindi. Senang makin ada duta pacang wali niki yang akan rai ring lain telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu de duta.
0: Buluh galuh niki.
1: Ya.
0: Buluh galuh niki.
1: Jangan lupa lagi de duta.
0: Bu Lodra lagi kan? Bu Lodra gak lo? Pun api gak tuh? Bu Lodra gak lo?
1: Aduh, maro bangun nyantak sakat di juta tuh.
0: Aduh, man tidur ternyata weh.
1: Kantos di juta, usang sun. Kene mau wiramu musan umang warga musan lantas mau gadangan terus di juta.
0: Gitu, tapi yang penting kan dapat naik. Tidak percuma begadang, berjodoh.
1: Deh.
0: Kenapa ini kah?
1: Berjodoh nih sih bakat kita.
0: Berjodoh. Bakat Niki menek.
1: Nyerita yang ini sana sama yang ini ya deh.
0: Kenapa ini kah?
1: Lalu kan kan ada karyo di Bali Banyar.
0: Yeah.
1: Oh gitu. Kini tas nak buat nak bangun neng kini drama. Muruk banget yang drama niko.
0: Drama ni.
1: Yo. Igrio muruk. Oh gitu. Suryo dari Haji muruk dari drama di kita.
0: Aje.
1: Anggono di karyo di beli banyak. Begitu. Sandi muruk niko. Mulai jam 6 mampu mau jalan muruk niko ke Griyo kenten. Ke Griyo kenten. Yang angin orang nak kene tadi lu hari lu gak abu ladrona ketang tiang kene suruh ke saji ni ke saji bawon kadang seng tu ade begitu muruk ni ke video ampun tak semua keken nangi anu gel kau ngadi bawon ke ngadi di beli banjar ni ke kan yang perempuan kalanya kan gel ke ngadi dumun ke kenten gel ampun tas ke kenten dibuang ke karyana panggung bak kenten teko panggung ni ke nak mau balik beten ke tiang ke lidu di panggung ke kenten ni ke rakyat tiangin ke di juta
0: kenten ten minta ngintip-ngintip dari bawah ni ke.
1: Ya.
0: Saya minta ngintip-ngintip dari bawah.
1: Tendi. Kenten mau kayas yang di Bali Banjar ni ke. Lepas ni penguruk ni ke. Si penguruk pak tukang kayas ni ke. Mau kayas yang mainak. Mau kayas malu buat lodro. Ini jalu hajan mayas yang buat lodro. Tangan mayas buat lodro. Hajan tak ramping ngajang kenten. Itu yang kenten kayas.
0: Buat lodro ramping ye.
1: Ye hengal kena nak mayas yang siang. Angin itu yang kenten dayang ilu sari. Kenten apa yang mak. Buat lodro nak kaya dari desa, yo anggon lu sari panggil lamis kekang.
0: Karena lamis.
1: Nggih, kados nafsi ya ditanya ke kenten siang ke pengurus ke siang dado seputri ke nak pang mau dadi dayang adi mil sari nak mulai ke siang siang ke pengurus ini ke gede. Ampun siang itu tak kena mau balik nih kok. Memang ini je kena siang di pasar nih kok deh.
0: Adi endah.
1: Yang ada punya pacar. Sih, buat ladra wisanya ngigel. Sih, buat ladra ngigel wisanya kecoa. Yang jen kau nonton, nanti bukan dianggal yang ada bunga.
0: Buat ladra ngigel wisanya.
1: Benani ben lancur deh. Pang polis witro munggah ngedenge.
0: Ngge bu ladra.
1: Ni pang pada polis munggah, pang kan bu ladra kan kini ngonya ngalah ngge deh.
0: Ngge, sik semua bu ladra ngge.
1: Ngge ben yang malih ketemu jak de juta malih lancur ngedenge.
0: Ngge.
1: Dek, malih je bos, udah masih becik ring mardi nge deh.
0: Inge, Bu Ladra.
1: Arah hayu di mardi deh nge.
0: Inge, sik semua.
1: Nge, gak mungkin, aliansnya gak ladri.
0: Inge, Bu Ladra.
1: Kuputan samit deh, kuputan yang mungkin nanti pramo santi. Om, santi, santi, santi, om, rahayu sejati deh.
0: Ya, sukses mah Bu Ladra. Bu Ladra, mali bos tiang balik jagong ya di Sibang ya. Karena niki kayaknya Pak Mang Pandu mau jadi kambing kayak niki. Eh guys, semua Bu Ladra sampai nyarangin niki kisah nostalgia Bu Ladra sewaktu ngayah ngigel nggih. Ngigel drama gitu. Hai ya kang Rai, mas andakan demun melebas dari tapa cang mualinya kang Rai, tetap setia ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya.

0: Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanya yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertima. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertima yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Akan raih kantong kesarangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Enggak akan raih wali dari Duta Sanggra Niki Nge. Niki langsung mantan ring landel pun 0312233361. Ya, sementara rekan Rai Sane Arsa Niki berbagi kisah nostalgianya, silahkan. Halo Om Swastiastu.
5: Halo Om Swastiastu, Rahajeng Wengi.
0: Rahajeng Wengi, Nini Ita.
5: Kenapa ya tuh?
0: Tiang kena Nini, Nini pun api Nini.
5: Segar, Nini,
0: segar. Segar. Sudah dapat tidur kah tadi?
5: Dapat tidur, nah, hari Kamis banyak kan lalu berita.
0: Ah, ngelatih ya, ngelatih.
5: Biasa, meremuk-remuk.
0: Oh, gembok-gembok. Nye.
5: Nih, kasintian mannya ning Semang Warga di Kemis.
0: Nye, doan ning sibuk nge sibuk ring Banjar nih ita niki.
5: Sibuk mangkole. Remuk ngajak timpal-timpal gitu deh ita.
0: Nye.
5: Nye, kira-kira yang waktu mili kan kira-kira.
0: Ah, genten. Ten mirangan gini. Kisahnya Bu Lodra tadi.
5: Waktu ini kan maluan itu dikirang. Bu Lodra kan memaruh Bu Lodra nih.
0: Iya.
5: Ini tuh kodak manik pun ini kan ini miragian ada menikah radio gitu.
0: Oh, artinya baru nih kini nih. Sampai rumah nge jam 10-an nge.
5: Iya, jam dako biasa. Mantap yang ngeremu gantasan. Tuh, Dek Rita. Nah, modelnya rutin dong, kecuali ada kesibukan, ada karya, ada pengaruh, ya,
0: tentu-tentu. Makatan, ya.
5: Nah, wendah, nak ngangcung besik, masih unyo aja. Nah, kita Dek Rita.
0: Iya, benar nih kali ini.
5: Waduh, wendah, ini baru ngangcungnya, wendah, ini maluang, wendah, barangnya. Tetap bareng kan kita Dek Rita. Ini nostalgia napi nih pesuan nenek Dek Rita.
0: Yang
5: kisah nenek ni. Sing kisah ngegal sing lah. Kalau bapak nak, anu ni kisah suruh petani kan ni.
0: Ni kan pun. Aduh ini Ita niki meglebug nge. Ini Ita ternyata glebug dia. Baru mau mulai bercerita tapi ya sinyal berkata lain kadang-kadang. Enggak Rai, mesandakan demun melewas duta pacang wali ini kini nyarangin dekat Rai. Tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh, no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang bener nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
5: Kanten miar seyang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara taman penasar enggalah kadi mati bentan sawitra menika sami bentan naoman jero
4: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akan mulai kantor besar info 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Nah, akan mulai waktu sudah menunjukkan pukul 22.55 WITA. Nanti terasa niki galah deduta nyarangin akan riring acara bernostalgia sampun telas. Deduta matur semua niki majang akan rai sane sampun satia monitor taler sampun ikut colek-colek dan berbagi kisah nostalgianya. Acara niki puputan deduta, semoga kita bisa berjumpa ring acara bernostalgia sesi berikutnya. Tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Lamak Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas, sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pes bolong sebagai ornamen dan hiasannya, yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi 3 jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah. Lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce, dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada penjor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejahitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejahitan, dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: Ampun! Ampun! Kau telah mengotori rumahku. Kubunuh kau sekarang. Ampun!
2: Pak! Pak! Pak! Ada apa, Pak? Nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
3: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
3: Iya, Bu. Bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat pagi yang menurut nomor pitung desa dan pasar, kalian raih kantung kesarangin 106.4 MHz Pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Gih muali kesarangin gede dutang gih, sana makin ring acara Rahina Latri apresiasi budaya kesenian tradisional Bali. Gih sana makin gede dutang pacang menyajikan iki sebuah drama gong gih. Niki persembahan dari Seke Dramagong Sancaya Dwipa. Ya, kalian rai ngiring pihak sayang Dramagong Selendang Sutra bagian 3.
1: Ampun, dia megamel, jak-jak. Dia serbas belih kan di tiang ini. Di tiang meriki nak sampun ibum sekarang pergi none. Di tiang sebagai penabuh, anak boleh instruksi saking pergi no. Melangsi sebagai penabuh, konsentrasi di teken penari. Ken-ken gerak-gerak penuh penari di atas panggung, ikutilah dengan tabuh. Dan penuh instruksi ya.
2: Suur nabuh itu. Udah keras-keras, tabu drama.
1: Set, kita gimana set?
2: Nih masih belum, jadi Arjo bener. Ada mau kunci ayu ngajai dolar.
3: Mulu gitu.
4: Panas ya, panasnya lagi, kapal terbang lagi.
2: Kapal terbang lagi ya, penangin.
4: Panas dia.
2: Wah, aduh, ben lagi.

0: Wah, ini nih.
1: Lu gak enak foto cuma sih. Nang melang ingat-ingat kan celuk kodokan sini. Cai dari apa ini? Kaden dari barekan. Ia naliang wagi pemantas bro. Batur cengatur ngayak ibu. Tadi ini tidung-tidung yuk jemak sih ke gane. Gue gak enak apa ini jemak sih. Hah? Hijab, hijab matan sini.
2: Apa cuma kayak ini lah?
0: Pak, wak mau ngelak jurusan, jurusan ini mah.
2: Lah,
0: yang?
1: Nang benar-benar si matur maret abis nukudan bener nih.
0: Ya anak liung lah, benar-benar. Kayak ketage.
1: Apa ini ganti?
0: Aneh ganti yang maru.
1: Kok gain apa nih cuma kayak?
0: Yang ngay arjo. Yang ngadi nanang arjo. Gusti Ayu panak arjo.
1: Ken?
0: Tuh, panak dia aja gitu.
1: Ken, yang udah punya anak belum sih? Ken, buang anak sini.

0: Nyen ayu bawa kering lingi hidu dua gong gede nih.
1: Dada sapu nikah ji.
0: Bayu nyen lakar tepukin ayu nih.
1: Oh, banet yang baca ada dua gong gede terune. Yang serahina ngiring hidu bahaya sapu nikah. Dada suau mangkir aji mau bawa skenten. Sekatet yang ingat kucerit yang sampun ngayak dikiring puri. Mula setata ngiring ada dua gong gede. Ayu nida kintian aluweken masa merton ji.
0: Terus yang pidan duga sayu nih nucerik ada nih. Gini-gini. Apa mahawinan dewek aji nih memelak pejalan ayu di tamangan kandik.
1: Napi mahawinan?
0: Ayu lakar jangkepan aji.
1: Sarang sira?
0: Sarang itu dua gong lingsir nih.
1: Aji ini dua gong putra? Aji, nak tuwon aji, nak tuwon aji, nanti yang ngedo aji.
0: Duh, ayu ngeneng anak subuh tua. Nyut aji nih pangkawang ayu. Bang Presiden saya naji nguasa-nguasa duit jagat ini di perang mesin ini. Kalau ayu nyak menjangkepan duit, disubahnya lakar kejamakin dewa ayu ini. Berita kalau di dunia, aji lakar mulang pengelak semaru adanya ini.
1: Mang dari detang sida nyamau ke dan ditia.
0: Bener.
1: Kemana dari ditia? Kemana sapu nikiji?
0: Kengkene.
1: Kukasar bet prada bentaran trunus ane manut reng mana ditia. Ijen ada ditia antar sarang lagi.
0: Matung dia ngaji nombak.

0: mau paling belanjaan dosang lo kan gue jebol sih kan ada
1: ya lo biasa nih ada yang bisa pakai apa kita lanjut lagi.
2: Nyen korean mau belanja, sing tawang mantri pasar nih. Mantri pasar korean mau belanja, nyen udah di tu belakang. Tu manin tak izin ke mantri pasar nih. Tengawak-awak mendagang, jadi sudah ada penertiban, pangkatong rapi, pangkatong aman, pangkatong bersih. Kadung do nape bang?
0: Nape? Siapa?
2: Nah, nanti kurang di pengalaman.
0: Yang kedagang ya?

0: Ekesate. Caru Ekesate adalah kurban suci yang memakai satu ekor ayam yang berwarna brumbun yang diolah yang akan dipersembahkan kepada Buta Kala. Tujuan Caru Ekesate ini adalah untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci dan untuk menetralisir keselamatan dari godaan para Buta Kala di lingkungan sendiri seperti upacara ngeruak sebelum dibangun rumah atau tempat tinggal, tempat ibadah atau pura, tempat usaha dan lain-lain.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ngajem.
1: Eh, kal-kalin di nasi, kongosin dagang ini tuh kali-kali, no?
0: Maling jepos, berikin maling.
1: No, benak rame kok ini.
0: Ini asal pedagangan kok lah. Berikan mas nasi. Belang pedagang
1: nih. Nah, langganan jatuh kewok. Apa kejak?

0: Cina apa tukang copet nih?
1: Tukang copet.

bisnisnya nih. Biasa nih, segera bilang. Bilang tekan mau dipekan pasti ini ngejang dompet. Lagon bak misi pipes, beli dagangan isi pipes, nyuruh di dompet.

0: Quién es? La Pelé.
1: Moni,
0: sirah di jalan.
2: Tadi sih mau kawan apa ini? Neng toleh mau, toleh toleh. Yang dia motor di bagus kok mana? Singkir. Nih marohnya napa jang mata keranjang? Bi marah deh napa bagus tegak eh halus bunyiin lo he? Yang motor bagus naik singgi. Nang demo mau bunyi gitu?
3: Bobakat, bobakat. Wah,
1: macam
3: ni. Ni tukang topet eh. Meme, kau kene bagus tukang topet eh. Enak kentain ketaru.
0: Mungkin apa ni kisiro?
1: Kisiro, kisiro mantri pasar ni tawa.
3: Mantri pasar?
0: Mantri pasar.
1: Eh, toh.
3: Oh, si men ya.
0: Mas, mas.
3: Mas apa? Kada nak kader ni.
0: Niki nak Bali.
3: Mantri pasar nak balu Bali ne.
0: Kene Pak Mantri nah. Jati ni tiang dua renawang. Neket ini kecunduk jak nak istri jak dadu. Oni kehilangan dompet tiang nek kasih nangah memaling. Mungkin pun niki antuk mangga presiden mejantan. Ring dije sire menawi sane ngambil. Rike menderbe dompet. Wenten arsa pacang mereka nurusan.
3: Pacang mereka, mereka. Kalau membukti dompetnya ada di tukang benak pengurusan. Presto.
0: Tenaga. Mendiang di cek jangan diam.
1: Kalau di tukang bakat dompetnya jika lalung ini
0: penyebab. Nih.
1: Molong. Duh, molong.
0: Tenaga di cek jangan nenek. Tenaga.
1: Molong,
3: tenaga. Jetnya dori, jetnya dori.
0: Tenaga. Kosok mata hilang. Jet kosok jet kusto.
3: Dagang empat, mau prekto, mau prekto.
1: Sedang lo ngusap
3: bayunya. Oh, usak bayu yang maya, do nyako.
1: Tadi saya mayar.
3: Tadi, yang gratis nyaka. Kau malu kelang, ke dalam mau prekto, mau prekto.
1: Pane dagang empat, aku nak buduh, cukup main. Oh. Agar ini dia sakitnya yang sangat bisa lantas setiap yang ini.
4: Ingkian ni dokter ni, dokter Tio Boki pada.
1: Pak, yang usah payungnya Pak.
4: Ingkian?
1: Ya nama periksa Maya niki.
4: Biasa Maya.
1: Ya Maya yang bong, yang sing lapis.
4: Sing lapis?
1: Dunia ngapa jepis sa dompet? Walau yang nyen kadang sakit nadenya mak dompet.
4: Kurang ajar sakit nade.

0: Dadi gratis iki.
1: Dadi gratis.
0: Olasin liyang pange.
1: Dadi gratis panginep kok.
2: Oh, kerja galuh wis.
1: Dana gratis.
0: Dadi gratis.
1: Woi. Kok sampean ngerayu itu?
0: Wong yo ngale gawe pamati di pasar ayu lah den tiange.
1: Mematan canggih melihat kami.
2: Jangan nak romang.
0: Mendadin ya, malu besar.
2: Kita wang nak urusan aja barang dok. Ya nudang yang menekan, kan? Nune kan nunang.
1: Lebrek.
0: Saksan bayu ne, lagi pungkat.
2: Nekengken kemonyo dok.
1: Patuh panas cite ya gidate.
0: Masa pasto?
1: Pasto.
0: Wah, pasto kene. Gidate panas, ulian sakit. Gede panas, ulian sur ngendut. Apa hubungannya dingin aja dingin nih?
1: Eh, jumunin, jumunin.
2: Oh, preto, preto, kengken jantungnya lemah, aku petang.
1: Pasto, luar biasa nih. Yang? Adap sampiakit, malu.
0: Yang mesti penyakit.
1: Aduh, penyakit berat.
0: Penyakit berat.
1: Nyonyone besar. Woi, woi. Woi, ngeroman. Hei, jero nak bagus. Sampian tak meriksa dulu.
2: Oh, meriksa,
0: meriksa.
1: Woi, ini nak bagus. Kalau penyakit luar biasa.
0: Masa, Modo? Sehat, ini si penyakit.
1: Berat mengena penyakit 4L.
0: Apa
1: badan kita? 4L, letih, lesu, loyo, lemet.
3: Lemet?
1: Lemet.
3: Jadi kene, pang kena penwekasan yang berada ada yang ngerasa gelem 4L mirip kengken ciri-ciri nih.
2: Kengken ciri-ciri
1: kepala mual-mual perut pusing-pusing.
0: Iya.
2: Wey, mau bakal.
0: Tahu nih.
2: Kepala pusing-pusing, perut mual-mual. Kalau berisi cacing bernyanyi, kokak keko.
0: Luangan mandiri pasar. Pak, yang sang sayo kena ganggu batik.
2: Kalau jani nak lu ngalih penyaru.
0: Luang pasti yang ngalih
2: penyaru. Aji ringkene, ringketo, cok breksa. Breksa.
0: Jani yo breksa.
2: Benar.
0: Breksa mau nyenawang yo nyebat dompet. Yang ini mak dompet yang ini penyakitnya berat masih.
1: Engken.
0: Basangi tumor ganas.
1: Woi tumor ganas. Hey. Biasa dag dag di sini.
0: Oh pada tahan mau periksa? Hah?
1: Waduh.
0: Wah kalle gaye. Kan di PL dompet es lebih tuh.
1: Nyeng maling
0: sing aku neben sing aku neben.
1: Yen sajung maling sing teko ben main. Ngisi dang.
2: Oh, apik ngisi dang.
0: Wah, yang ngisi dang.
1: Sing, itu pemain maling.
0: Dua kali.
2: Kacau yang saja saja, dia tukang dompet. Kacau dompet, dia melayap ke lantai.
1: Melayap, sing itu.
0: Pak Mandri Pasar, nak kengken, ini mekejang wirangin aku nih.
2: Kengken.
0: Mekejang wirangin. Pada mungkin tanggung jawab dari Mandri Pasar.
2: Mana aku ben tanggung jawab bang dompet kok bakat?
0: Bakat, yang sing bakat nanti ya. Kalau kengken, Mandri Pasar kok menep.
2: Menap kengken nih.
0: Yang mau kejangin lo nih.
2: Angkali lo nih nak timpal, toh.
0: Metimpal gak, Jak?
2: Metimpal. Yang mantri pasar, sing.
0: Menyen nih.
2: Nyen nak ngangon mantri pasar ini.
0: Menyen.
2: Yang nak mantri kesasar.
0: Lo bakar kulok-kulok lo. Gua kelayane ngalegae, weh. Sado nake tomokan malu-malu.
2: Nyen nake tomokan.
0: Ben, sing aku rago.
2: Itu rago ngain-ngain, ah.
0: Ya lo, sing
1: aku. Cima sobokan, sih.
2: Kacang rago teman yang ngalih gaya uli aloh nih.
0: Adik yang dua kene, adik yang besarkan itu. Yang bahkan rago ini ngaruh.
2: Halo. Itu rago aja ngomong.
0: Oh, dia ngomong. Oh.
2: Bang segeran bayu nungurut aku kan nasi malu beli, kopi malu beli. Itu rago aja ngomong.
0: Aduh,
2: jika. Ini yang ngaki.
0: Ini ngalah nih langit, jangan
2: ngomong video. Oleh kene, pipis wah telung kata.
1: Nah. Orang telung kata, si telung kata.
2: Agak. Eh, jangan itu kewa. bos nih.
0: Ya bos.
2: Oh ceklah kagak ragu kalau kayu nih.
0: Tadi nak
2: beli. Ih tadi orang ragu tukang copet.
0: Aduh, oke
2: tuh bagus tukang copet nih. Angkat dongulah membunyi nak.
0: Ragunya liu bani sejarang.
2: Oh.
0: Eh. Liu nggak bepes.
2: Liu nggak bepes. Jadi ini ban. Tingkatang tingkatang aja dagangan nih. Oh dagangan nih jisu di dasar tali ada.
0: Nyam
2: oh, pagangan ni jisu di dasar tali ada. Oh, jok seng bo payu.
0: Yang kini umbok pesen jangan bo pipes pekan ya lo. Saja. Kuala jangan bosan berpikir kerjanya nablah. Kan pada alam ragonit yang kini berdengai.
2: Ayo silakan belanja Pak Bos.
3: Belanja belanja.
0: Berikin angin yang megarus mudah-mudah aturin. Beriki Pak, yang adol megenap niki.
2: Ayo ayo belanja Pak Bos, sekali bayar ser dua kali.
0: Macam-macam dia ngomongnya. Beriki, tuh lian ragonit yang seman megarus suling dunia. Yang adol megenap niki.
3: Tapi bro niki.
0: Ragonit pasti bedak.
3: Niki.
0: Niki ubat bedak ada. Yang ada bulu. Buluan.
3: Oh buluan.
0: Niki. Niki tiang biu ngadap masih.
3: Biu napi niki?
0: Niki biu enak niki.
3: Biu enak.
0: Kuning, tapi wastan biu niki. Eh, maro jenik ya tuang biu naik.
3: Niki biu napi ada. Biu
0: besar kasihannya.
3: Biu napi ada.
0: Oh niki, niki muasto biu susu.
3: Niki biu susu kena.
0: Adi mesti nyotot kita biu.
2: Pekaran biu Bali, biu susu.
0: Masa biu Bali? Nawang, kan?
2: Tapi benadap, po.
0: Nikit yang ngadap. Ngadap jajo.
2: Jajo-jajo apa, toh?
3: Ini nabi ini bundar-bundar, Nikit.
0: Oh, ini bundar-bundar, Nikit. Nikit wasannya jajo lak-lak.
2: Nah! Lak-lak, li. Tangan dia lokok.
3: Harus 10 sih, lemah, nih. Lak-lak, nabi Nikit agang-agang sama.
0: Ragonnya panguning, Nikit muat lak-lak pikang.
2: Aduh! Meme yo ngadop laklak ningkang.
3: Hei. Laklak bikang. Laklak bikang. Awak inget sarana gaya tawa.
2: Mekali yo laklak ningkang. Gampang iki kok. Iki penyanyian trio kena tepung. Ampun lebong antat maaf penyeluan. Selumet to. Baru selumet to ngidek. Hah. Iko muasto laklak ningkang.
3: Woi. Lamen laklak bikang to laklak Jawa aneh gede-gede.
2: Laklak Jawa sing mertablak
3: ada. Mertablak ibu kapan-kapan deh.
0: Napi ini ada su mas. Mudah-mudahan pun aturin angin megares. Niki jajah megenep entar.
3: Bisa ngarang napi niki tipis.
0: Oh niki tipis niki. Niki wasannya jajah uli.
2: Oh jajah uli menjemah toke peng.
3: Jajah uli.
0: Nge.
3: Meniki nih gempok napi niki.
0: Oh nih gempok niki. Niki wasannya jajah gino.
3: Hai. Jajah uli. Jajah gino. Satu.
0: Iki ya bangi-bangi gitu ini ragone. Napa ini ada sumas? Aturnya nampun mudah. Ini walet yang...
2: Baik! Ngapo potrek ayo mendagang? Aduh! Mekengken ya bobanin pang tawang. Tadi saya ngisi nas tadi.
3: Ngeleknya membadeng!
2: Malah ketunggiling ah.
3: Jadi astung kok ini pengangone. Mari purning ayu tanpa cedangane kadhi mas. Yen subuh pasti kemas dino tadi banyu dibias tetep mas sayu wae.
2: Potrekane ampun tawang mangke nadane takono manis to.
3: Sayu wae.
2: Udah kan dua hari, mos kan dua hari.
0: Yen kok kena sing nadi amon langganan. Lek. Lek banget. Iki aden yang apa ya kaden yang ragone demen ya juang kok enggak kok juang nih
2: kemudian ayang bare ke pegelan kepala pergi tiang
0: nih tiang namun bares tiang
3: mungkin sapu niki atau mangenenten kadi di tiang raris matur cah cau melanggungin pekayunan salit arse iwang penampen den di tiang
0: raris sepenapi
3: mang nepas tiga nguning ayang atur iyan kumandi dadok sira menguing kesengan
0: kenalan demen.
3: Dadah,
0: lo mau kenalan
3: sama lo. Hei, Jangan malu-malu, ah.
0: Hati-hati anak imut.
2: Sirep. Saya nggak bisa dagang imut-imut gitu.
3: Sirep, saya nggak
4: nih. Titiang, saya tidak kena.
3: Ingi.
4: Mungguin wastan, Titiang.
3: Sirep.
4: Wanta.
3: Sirep.
4: Wanta.
3: Oh, iwanta. Durung praga. Niku wanta. Men sirep, saya nggak nih.
4: Niloh Ratno,
3: Wastan Titung. Niloh Ratno? Iloh Ratno.
2: Aloh Ratno!
3: Aduh! Aduh! Perlu pilak demam! Bila perlu keselak langsung diman! Tidak dong biasa. Siap ngesiapin bayu duen nyanan nyobrek naik aku dia
2: nge kalentan ketuang tetan boleh ekstra ya gak kau sih
0: paham
2: kok lengah
0: lengah keke
2: tobo main gitu sing main ah timpalnya sing prai ya
0: paham bok gua gak ngalegain awas dan ngesiapang
3: nah nah yang wawanin malah pisang
0: punang dukung ya gen tiawa unang uyang ngesiap
3: itu punika lo Ratna. Menraga sirah?
0: Ya, monet yang.
3: Oh, monet. Sirah dah lah.
0: Ada yang iloh.
3: Iloh sirah?
0: Iloh ablak.
3: Iloh kedeplak.
0: Sepan.
2: Iloh kedeplak. Yo, madan iloh kebok-bok.
0: Batu bongol. Iloh caplak ada yang. Yang sampun uningin rago ni. Mali jebos, mandekan iwan yang macu. Terus yang uning, ragonya sirah ni.
3: Kene-kene, lo Ratna kita masih nyai lo kebebek.
0: Hai, milu bongol Ratna.
3: Menyen ada?
0: Lo caplok lo.
3: Oh, lo caplok. Kene-kene lo jak dadu. Pang pasti ke penilo, ras yang ada leh. Mula dua putra ning sang datang rak surya duwipe, dana putra gelu.
0: Tadas, malu ngocok pada dewa sesonan.
4: Pada dewa sesonan.
3: Sekar ke Suryo mangke asa pendumun rare sungguhan
2: apa yo rangat
3: aja kada cang anu mesemayang
2: nak bakti kan sang merako agung kita arti wis eh lolo di pekane dadi amilang majujuk matur angkala do baso pekan yang sing tawang jerut yang niko katen gitu
3: oh saja
2: bangun lo. Bangun dak
3: bangun bangun, bangun, bangun, bangun.
2: Oh nyana nama kuluk kan
3: sing luwung asane yen prade gelah mejujuk lo jak dadu metedoh metimpo ni mapan dipekan sangkan ning gelah ning lugren nang bangune
2: halo ben man aku apa dengan
3: eh ai sing nawan do nak lo mekamen lambeh kabet yang boleh ban bisa nang kaya ulung
2: oh bang ten ulung
0: harus
3: Eh, dah lumang lo, eh? Dah lumang budo-budo, dah?
0: Harus,
3: ayo, jari-jari!
2: Nah, kita mana ya dingin-dingin, mpuk!
3: Hei, aduh, doenan, jai. Kene, bu. Ien mula jelema kedasarin ben kena iri jaga singkinan lah, teman-teman, boleh.
5: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
6: Abis, ayo bingung bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, ayo juga lagi boring.
5: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
6: Siap bu, laksanakan.
7: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
8: Banten Tipas Sari. Banten Tipas Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu dua hari setelah Rahina Sang Yang. Haji Saraswati atau satu hari setelah Hari Suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau ide Sang Yang Dewasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancoran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipat Sari terdiri dari tipat sari, aledan segi empat berukuran kecil dengan empat buah selemi. Di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarung, mentimun, bunga, dan kemang rampai. Cara membuatnya, celemek bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemeknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarung, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipat sari, sedangkan kocong di depannya diisi bunga dan kemang rampai.
7: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: satu dua gungku. Campur ayam pisang titian. Dua neng sani wawi cacau yuk titi tiang matu. Titi yang penuhi ngerengling yuk palu kecok pari dewa. Campur ayam.
1: Ini lo. Belas yang mabit salah. Kudiang men. Mapan lo tuara nawang yang perewekan gelas. Nah yang berada kegamaran lo ini gelas mengidik.
0: Sampunang ngapil waktu.
2: Yeh. Kuih ada pengartan yang kedua agung. Kudiang sampunang jaga turang.
0: Nyalih mana titik. Paling ngecoko dewa meraga agung. Maka raris kegamaran tadi titik yang luang itu. Randu dua agung. Sampunang ngapil waktu.
1: Kini-kini lah, kelanawa, mapan lo jak dadua merupa dagang. Kuala sida penguning ayang atur, mirip ada nyet lakar ngadep jikuda aja nih.
0: Titi yang boye jeng adol pun iki kegamaran titi.
2: Tengalip pake ngadol kegamaran.
1: Saya wakti becik makin tukar.
2: Ini peni bacek sendiri lorang nika. Yeh. Potrek untuk kori dewa nak ampun lelah titi yang. Yeh. Usap titi yang aturang. Jang Raino tempolorah kerja. Kau penangen tentang apa ni kak?
1: Jadi kini lubang presiden saya, lubati telah mula sandang walas penledang apa itu? Yang berada si lorang. Kegambaran lah lo nemunut, kegambar lo lah nengabu. Nah yang berada ukasan, sakit lo nemu kekewahan. Walau si de pengungsi, panegara puri surya duwipo yen pet di jalan nemu kapi alang kuala sida pengedian gambar kelani niscaya lo pejalan lakar selamat negeng purinya
0: nah, siapa nikah?
2: Oh, tunas-tunas lo kegambaran itu dua agung potrekan lo ke itu ngamil oh, pangadangon kenang-kenangan pindah tadi pemat kenangan
1: mau satu deh
2: hei, lo haplak namai bang ayo kenang-kenangan.
1: Bet, ne mare tepat sane.
2: Apa?
1: Ane seklod hanuen ja saucing. Ane sekajor anu karung ngajali dia kampil.
0: Bila mau perawatan ke di badan semuanya. Beli ngapa potrekan beli?
2: Cing.
0: Menapa ngon kenang-kenangan?
2: Beli taruh tangan mau potrek.
0: Adisin.
2: Kedalam susut goboe. Tapi sing lah potrekan aduh ngon kenang-kenangan.
0: Walah ada.
2: Oh nenek nih abo nek. Oh nek angwang nek kunci abo.
0: Hahaha. Bener ini peripet ini si Bandi berani.
1: Loh? Loh, mai aja loh.
2: Nah, yo takin, yo takin.
1: Iyan oh, beli nak keliwat san, resnan beli dikin ilo lo.
0: Nah, kalau ada ngon kenang-kenangan apa kan beli?
1: Potrek aja beli sing lah.
0: Sing dan mau potrek masih?
1: Kunci gelebak aja sing beli ngelah. Jani sangat cinta beli tuh terlalu nulang tekeni lo.
0: Oh nulang cinta
1: oh, beli jani nih lakar kembus beli. Nih kembus beli jani. Lakar apa ngelah mule.
2: Ikut jeleng, tadi yang ngomong buat nek atos.
1: Jadi kini lo nemapan sebut tengah.
0: Siapa nampi?
1: Lo pangnawang, jati nek lah uli tuni meilah. Kamu mai sing ada lain mulut wah ngeruruh dagang nasi.
0: Nah ini,
2: konen.
1: Arak karena sing sida berenangah seluruh pasang nih. Lautang lo medagang malu. Nawa kasan, itu mada pas wecan kawi ada. Sida gelah kecunduk ngajak lo be. Yen berada sing laku sing payu ben ngadep barang dagangannya. Lah nyari yang beli kenyang.
0: Yuk tiga di sampul.
2: Adap-adap malu dagang nih. Nah,
0: penjebot kan main nanti.
2: Nah, penjebot deh main. Ireng-ireng rumah sajang lu mau ireng.

0: buka resmi.
1: Ini buka dong jelek nasib lo. Lah di pekan
0: lele rame.
2: Wah.

0: Kencan,
1: benar.
0: Ke pasar,
1: benar.
0: Ini nah. Masang pangkaruan.
2: Tapi tonen ada dagang ni.
1: Wah, ke pasar niki, ampun mati jina.
2: Subuh.
3: Bin tak kau nak mau belanja?
1: Layak di pasar tu.
2: Beli nasi.
1: Bismillah.
2: Nah, pinjam beli nasi.
1: Bon yuk.
2: Bunyi lemah ngebon.
1: Pak urusan bayar belakang. Aman dagang bani antem mesne.
0: Dagang.
1: Bih, duh. Gek, yuk. Duh, kulit ni putih ganteng. Tidiang belang bungkam.
2: Patuh cara kulit dia.
4: Orang bawa kulit itu putih, apa patuhnya selam kene. Nih marojo sawo setengah matang.
0: Kenalannya?
3: Lo, tiang kok.
2: Halo.
3: Ini nanti lemu aku ni lo.
2: Halo. Nih
3: bukan lemu jelek, itu kau bantu lo. Jelemu, jadi mau perwadang.
5: Selamat pagi, Bu Guru. Tangut.
2: Siapa yang nama?
5: Wah!
2: Kengken.
5: Siapa yang nama?
2: Mengkengken.
5: Nah, lo, Kang. Nama saya di mana? Nama saya.
2: Namanya siapa? Jam rekon, koyong dini.
1: Ih.
2: Kados yang medakian jero. Nyen adan jerone.
3: Wong ngene wae stan iki. Wantah Niluh Ratno jero anak anak.
2: Niluh Ratno.
3: Kengen lain kok.
2: Iluratno. Hah, Iluratno ada ni.
1: Iluratno.
2: Oh.
1: Sinya cara Rabin Adu Iluratno.
2: Coba.
1: Oh, Iluratno di tu len.
2: Len.
1: Iluratno di ni. Oh ya.
2: Adanya.
3: Adanya lo cablon. Ragone niki nyam-nyam mangi. Ya pasti belum.
2: Lo cabla.
3: Bisa lo cabla. Singkat dikit dong.
1: Tiang nyoman ceblok.
2: Orang adanya.
1: Ya.
2: Orang. Gelas yang jalan Gustin lo do.
3: Kalau nggak siapa dia Gustin di.
2: Uli jongrang wesi gelas.
3: Saking jongrang wesi.
2: Bener.
1: Tiang Petro. Ya. Jadi ada nakonin nanti. Tuh kan nakonin. Pe maro. Gobo puak sing ada ngurunguang. Nang ada tayang cicing mekalokan ni oreno. Aduh. Pemarung, krenya nawakang, sapa sire, nanti angel seret, lepak kata.
2: Eh, kemenang ya jadadut, lanjut paksa dan lah,
1: hah,
2: paksa.
1: Dona yang memperkosa pelih tuh.
2: Engkel,
1: mesin nanti malu, manis, rayu, eh.
2: Rayu manis.
6: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Swastiastu. Anggera Rajang Sumang Kira Kalarai, para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Rajang Wali, tahun nyaranya dengan frekuensi 106,4 MHz, rompat Suara Budaya Bali, Rahina ne mangkin, nikingnya sampung ranjing ring Rahina Sukre, tanggal 7 Agustus, kali tali 6 likur. Anggera Kalarai, ring semang puniki, gak bisa kengkala mangkin, nyantos bupun wajibos, ring gala jam dasa semang, kenten nge, dayari, taler, niki, soitaran titi anggung, gak Cynthia nyarengin aku rai niki ring sejeroning pekebun suang-suang niki ngiring DJ pada begena pasti kesampun astung karena sami manggeng rahayuan miwah kerahajengan kenten nge pasti kesampun nenten kekirangan punape punapi ayo rakerai siaran duwe niki preside rakerai wirengang ring aplikasi RRI digital saya sampun preside keunduh niki nge ring app store utawi play store nala ring streaming rri.co.id. Inggih sare mangke dari pacang nyumbian dumun informasinya ning rakrai ring marge ya murun nomor hitung dasa dan pasar genah titik yang bertugas mangken wedan enten aidan acara sane pacang kemarge yang mari jebos nyantos puput ringgalah jam dak sesemang nah niki wenten ring galah mangken pasti kesampun pacang kaudar meniki ringgalah jam 5 lintang 14 menit anto azan subuh ya dayu akan mengumandangkan azan subuh untuk umat muslim ya saudara kita yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya. Ngelantur susahnya adzan subuh pasti kesampun mentan tembang-tembang kerohanian nyarengena kerai penikir yang ambare kentan nge semakin tapi merasakan malih ya suasana pagi hari yang menenangkan kentan nge nah inget taler ringgalah jam 5 pasti kesampun wenten niki siaran Surya Puja sani mana jebos mengangkat murde peran wanita dalam ajaran agama Hindu sani kedagingin oleh narasumber niki wenten I Gusti Ayu Laksmi Dewi pinah ke angge saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Ngelantur niki ringgalah jam 6 kenteng rakerai pasti kesampun jaga aturan titi ame jebos kadi bisa melontar batur kelawasan menten renungan nyantos sering puja terisan ya kenten susane punika wawu pacang siarang titi yang punika antuk galang kangen nge ame jebos mendaging bebawasan-bebawasan ringan kenten nge sane presiden ngawina rakerai terhibur nge menten kegonjakan menten tetua-tetua aja-aja agama irike kenten nge asengkara presiden rakerai nyarangin taler pasti kesampun susah negalang kangen aturan titia maka di informasi taler tembang ring rajang Bali niki kerianin untuk perakiran cuaca provinsi Bali taler ring arus lalu lintas ingin ngelantar ringgalah jam itu nyantos jam siya puniki nge rakerai seperti biasa kewentenan interaktif kesaring rakerai yang ambare kenten nge mausah ngeninin indik topik aktual saking sudut budaya wabu busan punika ringgalah jam siya nyantos jam dan sampai jebos pacang kebetulan niki kemargiang ring obrolan komunitas kesarengin KPAD Provinsi Bali ingge karya sapa punika sampun ngira kerai dan acara sani pacang kemargi yang mali jebos kenten nyantos ringgalah jam dasa semang ye dayori jaga nyara ngira kerai ngawis saking ngalah mangki nyantos jam pitu ya seperti biasa wawu kelanturang sarang gengge Cynthia niki komentaran tandem kenten nyara ngira kerai yang tengah ibu nike ringgalah jam kutus nyantos jam dasa ingge mogi-mogi sarang sami presiden nyarangin rakerai reng ambar utawi reng WhatsApp sampun nang lali antuk monitor nge dua ni mau jebos pasti ke sampun pacang sape sangre dayu kadi biasa ne dia sapu nikah nge rakerai minar maju jebos wintan sani aturan titian male informasinya nih jaga update titian sani makin ngirim sandekan dumun sambilangan nyantos puniki siaran Surya Puja duwe wusan nikah wawu wintan tembang-tembang male nah niki wintan tembang pada presiden manggil semangat male ya semangat pagi selamat hari Jumat juga niki niki wintan tembang saking dek uli sani memurda cintaku Bali.

0: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
1: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
0: Eh,
1: aduh, liwayannya kengken sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Eh, Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Om Anobadra Kertayoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, para pendengar radio sekalian, selamat datang di siaran Surya Puja edisi hari ini bersama saya, I Gusti Ayu Laksmi Dewi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Selama kurang lebih satu jam ke depan, kita akan membahas tentang peran wanita dalam ajaran agama Hindu. Dalam kehidupan zaman modern ini, wanita tidak lagi dilihat sebelah mata. Wanita zaman sekarang sudah memiliki kekuatan untuk berdiri sejajar dengan pria. Banyak wanita pekerja keras yang bahkan ada yang bekerja

mendampingi suami dalam situasi apapun. Ketika suatu pasangan suami istri sudah memiliki anak, maka dalam situasi ini wanita bertindak sebagai seorang ibu. Ibu memiliki peran yang sangat banyak dalam rumah tangga. Dalam hal mengurus anak-anak, memastikan mereka selalu terawat dan terjaga. Pembinaan karakter yang dilandaskan ajaran-ajaran Dharma diberikan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya, sehingga menciptakan anak-anak yang suputra, yang patuh dan selalu menghormati orang tuanya. Jika ada beberapa orang yang memandang rendah wanita pada zaman modern ini, hal tersebut dikarenakan wawasan dan pandangan orang-orang tersebut kurang berpendidikan dan mempunyai karakter yang buruk. Jika mereka sadar bahwa ketika menyakiti seorang wanita, mereka lupa jika mereka pun dilahirkan oleh seorang ibu yang mereka cintai. Maka dari itu, wanita menjadi terhormat dan dihargai, juga suci jika wanita selalu mengikuti ajaran-ajaran agama Hindu untuk menuntun kehidupannya di dunia agar mencapai moksa. Bapak, Ibu, para pendengar yang terkasih, pengertian wanita dalam bahasa Sanskrit yaitu swanita, di mana kata swa artinya sendiri dan nita artinya suci. Jadi, swanita artinya mensucikan sendiri, kemudian berkembang menjadi pengertian tentang manusia yang berperan luas dalam Dharma atau pengamal Dharma. Menurut pandangan agama Hindu, wanita mempunyai peranan yang begitu penting, yaitu sebagai sarana terwujudnya punarbawa atau reinkarnasi. Dari sini juga berkembang istilah sukla swanita yang artinya bibit atau janin yang dikandung oleh manusia. Sejak mengalami menstruasi pertama, seorang wanita sudah dianggap dewasa dan juga merupakan ciri atau tanda bahwa ia mempunyai kemampuan untuk hamil. Agama Hindu merupakan agama tertua di dunia ini yang masih hidup dan terus berkembang di seluruh dunia. Agama Hindu mempunyai pengaruh yang amat luas pada seluruh aspek kehidupan manusia di belahan dunia ini. Menurut para ahli, Hindu sebagai nama agama baru dikenal sejak berkembangnya agama-agama lainnya di dunia. Mula-mula ditemukan oleh penulis barat, sedangkan dalam kitab Sruti maupun Smriti, agama itu pada mulanya disebut dengan nama Dharma atau Santana Dharma saja, yang artinya sama dengan agama yang langgeng dan abadi. Ajaran agama Hindu mengamalkan Dharma sebagai landasan hidup manusia. Seseorang yang mencari harta benda dan kenikmatan hidup haruslah berdasarkan Dharma. Mereka yang melakukan perbuatan yang menentang dengan Dharma atau kebenaran, mencari harta dan kama dengan mengingkari Dharma, akan memperoleh pahala penderitaan ataupun neraka. Dalam keimanan agama Hindu disebut dengan Shraddha, yang pada kitab Atharva Veda diterangkan bahwa sesungguhnya satya, reta, diksa, tapa, brahma dan yajna ialah yang menyangga dunia. Dengan uraian dalam ayat tersebut dimaksudkan bahwa dunia ditunjang oleh satya,

0: Dreta, Diksa, Brahman, dan Yatnya. Keenam unsur keimanan itu merupakan Dharma yang memelihara keharmonisan dunia, alam, dan kehidupan ini. Jadi, keenam unsur tersebut merupakan kerangka isi Dharma yang diimani dan bersifat mengikat, karena ia menegaskan kebenaran yang abadi serta hukum yang mengandung nilai-nilai spiritual. Pokok-pokok keimanan dalam agama Hindu dapat dibagi menjadi lima bagian yang kita kenal dengan Pancasrada, di mana Pancasrada terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya lima, sedangkan srada yang artinya kepercayaan. Adapun bagian dari Pancasrada yang pertama yaitu percaya akan adanya Sangyang Widi. Sangyang Widi ialah ia yang kuasa atas segala yang ada di dunia ini. Tidak ada apapun yang luput dari kuasanya, di mana yang Widi itu tunggal adanya. Yang kedua yaitu percaya akan adanya Atma atau jiwa. Hidupnya hidup disebut orang Atma. Atman adalah percikan kecil dari Parama Atma yang tertinggi. Atma yang menghidupi badan disebut dengan Jiwatman. Jiwatman dapat dipengaruhi oleh karma hasil perbuatan di dunia ini. Lalu yang ketiga, percaya terhadap adanya Punarbhava. Jiwa atau roh tidak selamanya di neraka ataupun di surga. Ia lahir lagi ke dunia ini, di mana kelahiran kembali ke dunia ini disebut dengan Punarbhava atau samsara, lingkaran kelahiran. Bagaimana kelahirannya tergantung pada karma wasananya. Kalau ia membawa karma yang baik, lahirlah ia menjadi orang yang berbahagia, berbadan sehat, dan berhasil cita-citanya. Sebaliknya, bila ia membawa karma yang buruk, ia lahir menjadi orang yang menderita. Kelahiran kembali ini adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Orang tidak tetap menjadi penghuni neraka atau surga. Ia harus meningkat menjadi nirbana pada alam kelepasan atau yang disebut dengan moksa. Dalam kitab Sarasamusaya sloka 4 dinyatakan, menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari samsara dengan jalan berbuat baik, demikian keuntungan menjelma menjadi manusia.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Yang keempat dari Pancasrada yaitu percaya terhadap adanya karma pala. Adapun yang diperbuat oleh manusia membawa akibat. Akibat itu ada yang baik dan juga ada yang buruk. Akibat yang baik memberikan kesenangan, sedangkan akibat yang buruk memberikan kesusahan. Oleh karena itu, seseorang harus berbuat baik, karena semua orang sudah pasti menginginkan kesenangan dan hidup yang tenteram. Buah dari perbuatan atau karma itu disebut dengan pahala. Buah perbuatan itu tidak selalu langsung dapat dirasakan atau dinikmati. Tangan yang menyentuh es seketika menjadi dingin. Namun, menanam padi harus menunggu berbulan-bulan untuk memetik hasilnya. Setiap perbuatan akan meninggalkan bekas. Ada bekas yang nyata, ada bekas dalam angan, dan ada yang abstrak. Bekas-bekas itulah yang kita sebut dengan karma wasana. Yang kelima yaitu percaya terhadap adanya moksa. Bila seseorang terlepas dari ikatan dunia ini, ia mencapai moksa. Moksa artinya kelepasan. Inilah tujuan terakhir pemeluk agama Hindu. Orang yang telah mencapai moksa tidak lagi lahir ke dunia, karena tidak ada apapun yang mengikatnya. Ia telah bersatu dengan Parama Atma, Atma yang tertinggi atau Sang Yang Widi. Bila air sungai telah menyatu dengan air laut, maka air sungai itu akan kehilangan identitasnya. Sebagai manusia beragama Hindu, baik laki dan wanita, sudah sepatutnya memiliki tujuan hidup sesuai dengan ajaran agama Hindu. Peran wanita di dalam ajaran agama Hindu tentu saja sangat berperan penting. Karena melalui wanitalah generasi penerus Hindu dilahirkan. Sesuai uraian di atas sangat jelas diperlukan bahwa peran dari wanita itu dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama Hindu agar kehidupan selanjutnya dapat terus berputar sampai pada akhirnya menuju moksa. Bapak, Ibu, para pendengar Umat Sedharma yang saya banggakan, lalu bagaimanakah wanita dalam perkawinan atau wiwaha itu sendiri? Untuk menciptakan wanita yang terhormat dan suci, dibutuhkan orang tua yang terhormat dan menjaga kesuciannya sebagai manusia seutuhnya, di mana orang tua tersebut tidak melakukan hal-hal yang negatif, baik dari pemikirannya, perkataannya, ataupun perbuatannya di dunia ini. Jika semua orang tua Hindu melakukan segala sesuatunya sesuai ajaran agama Hindu, diyakini akan memiliki anak-anak yang suputra. Terutama seorang ibu sudah secara otomatis merawat dan menjaga anak perempuannya dengan sukacita dan mendidiknya tentang ajaran agama Hindu yang seutuhnya. Sehingga ketika ia dewasa, akan menjadi wanita yang terhormat dan terjaga kesuciannya. Ketika anak tersebut dewasa dan sudah waktunya menikah, maka Tuhan akan memberikan jodohnya yang sepadan. Artinya, jika kita menjadi wanita yang baik selama hidup yang kita jalani di dunia ini, maka segala sesuatu yang datang kepada kita pun sudah pasti baik. Begitu juga dengan jodoh, jika seorang wanita melakukan Trikaya Parisuda dengan baik, maka pasti dia juga akan mendapatkan jodoh yang baik. Wanita dihormati di dalam semua kitab suci Weda karena kesetiaan dan kesuciannya, seperti yang tercantum dalam kitab
Weda Menawa Dharma Sastra dikatakan, di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa-dewa merasa senang. Tetapi di mana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala. Wanita pada tingkatan grahasta atau hidup setelah perkawinan, siyoganya selalu setia menemani suami dan setia membantu suami. Jika kesusahan, wanita atau dalam pernikahan disebut sebagai istri, sudah selayaknya mencintai suami dengan tulus ikhlas dan melahirkan anak-anak yang suputra. Sehingga perkawinan dalam berjalan dengan langgeng dan tidak ada kendala yang berarti. Sebagai istri harus bisa berkomunikasi yang baik dan sopan kepada suami agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hidup rumah tangga. Keluarga adalah suatu kerangka unit kehidupan dalam masyarakat Hindu. Keluarga yang menurunkan keturunan dan yang diturunkan adalah leluhur dalam agama Hindu merupakan aturan yang sudah ada sejak dahulu kala. Wanita tidak mungkin tidak ada di dalam suatu keluarga. Sudah pasti peran wanita dalam keluarga sangat penting. Ia sebagai istri dari suami tercinta yang melahirkan anak-anak yang suputra. Ia juga sebagai ibu tercinta bagi anak-anaknya. Menurut ajaran agama Hindu, yang berfungsi sebagai kepala keluarga adalah ayah. Seorang ibu adalah pengasuh atau pembina keluarga, terutama anak-anak yang lahir dalam keluarga itu. Menurut Menawa Dharma Sastra dan Mahabharata, bahwa setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban masing-masing sesuai dengan dharma. Kedudukan ibu memegang peranan yang sangat penting dalam rumah tangga. Tugas dan tanggung jawab seorang ibu sangatlah berat. Sejak ibu hamil, melahirkan, memelihara dan mendidik putra-putrinya dalam rumah tangga yang merupakan tugas yang dilakukan oleh seorang ibu. Kedudukan wanita dalam keluarga sangatlah penting. Wanita dalam hal ini sebagai ibu harus kuat dan selalu berpegang teguh kepada ajaran agama Hindu agar setiap langkah kehidupan berumah tangga berjalan lancar dan sejahtera. Apalagi di zaman modern seperti ini, di mana wanita memiliki kesetaraan atau hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki atau suami. Namun, dapat digarisbawahi bahwa kesetaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesetaraan dalam mengungkapkan pendapat. Jika ada yang salah pada suami atau pada suatu hal, seorang ibu hendaknya berani bicara atau mengeluarkan pendapat kepada suaminya. Kesetaraan dalam pekerjaan, memang pada zaman modern ini, istri banyak yang ikut bekerja membantu suami dalam mencari nafkah, rezeki kehidupan. Dengan demikian, suami hendaknya tetap menghargai dan menghormati istri yang juga bekerja. Komunikasi antara suami dan istri, juga anak-anak, sudah seharusnya menjadi pondasi dalam menjalankan rumah tangga yang bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Menurut pandangan agama Hindu, wanita memiliki kedudukan yang sangat mulia, yang harus dihormati dan dihargai. Kedudukannya memang sama dengan pria. Namun yang membedakannya adalah guna dan karmanya. Wanita dalam keluarga sebagai istri untuk suaminya harus selalu setia dan mencintai suaminya seorang dan melahirkan anak-anaknya. Juga
juga sebagai ibu yang selalu menjaga dan merawat anak-anaknya. Wanita menurut ajaran agama Hindu memiliki hak yang sama dengan pria dalam menjalankan hidup bermasyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam masyarakat Hindu untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Seperti ada kata mutiara yang mengatakan bahwa wanita bahagia bukanlah karena cantik penampilannya atau wajahnya, namun karena mempunyai seorang pria yang menyukai kepribadiannya. Bapak, Ibu Umat Sedharma, para pendengar RRI dimanapun saja berada, demikian materi yang saya bawakan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi.

0: tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bondres atau rakyat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

teki perhati aksi ukirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sakeng makesami sarwo murip ring jagate, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mo parilaksana becik utawi kaon. Lebur makesami parilaksana kaon ri sejeroning parilaksana sane becik. Nike wantah kawigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja trisadya.

รือปรอนคิดต้องกว่าเรือมอมมุชเชื่อสวรรค์

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Enggir agrai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Eh, kanten sarang titiang meniki dayu ari ring FM 106,4 MHz nyarangin lah kerai mangkin sampung ranjing ring gak lah jam 6 lintang roras menit. Enggir ranjang numuna kerai kanten nge di bawah sampun aturan titiang makadi napi wastane siaran surya puja talen niki bagi umat muslim ring gak lah jam 5 lintang 14 ya. Sudah dayu kumandangkan azan subuh ya untuk umat muslim yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah nggih. Niki majang rimat Hindu Sedarma ringgalah jam 6 pas di wau sampun aturan titiare ambare puja trisandya. Nggih, kenten nggih rek rai astengkare napike pamargi meja bos, kenten nggih pakarean duwe astengkare pamargi antar nggih tata kecinga oleh ide sang yang widiwasa, mangga tetap selamat rahayu rahajeng. Nggih, tala di wau sampun aturan titian niki benten ring siaran surya puja duwe sane ngangkat murde ring peran wanita dalam ajaran agama Hindu kebaktian oleh Igusti Ayu Laksmi Dewi angge saking Kementerian Agama Provinsi Bali kenten nggih yening dados titian tapi astane nyutetin malih ring dalam ajaran agama Hindu kenten nggih wanita ya hanten wanita nggih perempuan nika pasti kesampun meduwe peran yang sangat penting sebagai pendamping nggih talering dados ibu perannya sebagai pendidik sekaligus penjaga nilai-nilai dharma dalam keluarga dan masyarakat kenten nggih ya niki melarapan untuk kasih sayang ya wenten keteladanan pengabdiannya nih kenten nggih wanita tawi sosok perempuan pasti dados pilar utama dalam menjaga keharmonisan kenten nggih taler niki presiden untuk mewujudkan kenten ya kehidupan sanes seimbang taler sanes sesuai sarang ajaran agama Hindu. Nah, nggih bagi-bagi presiden mapi kenal antuk siaran surya puja dewi untuk mengawali hari kenten nggih. Oh, niki dados pengeling iraga serung pacam beraktivitas. Talar wae jebos niki ringgalah jam 6 kenten nggih pasti ke sampun jago sebiah titiang talar niki antuk siaran galangkangin ya. Nggih masih dalam suasana hari kemerdekaan kenten nggih bulan kemerdekaan talar niki nggih pasti ke sampun semangatnya masih disimpan ya. Semangat untuk merdeka, merdeka dari apapun itu ya, merdeka untuk diri sendiri ya, untuk lingkungan kenten nggih rak rai. Merdeka dalam artian kita mampu kenten nggih untuk napi waste mengkonter ya hal-hal yang negatif kenten nggih rak rai. Kita menang untuk mengontrol emosi, mengontrol pikiran kenten nggih. Pastikan sampun nyih nayang ring lingkungan ke positif. Ingiring siaran galangkangin niki Mali Jepos pacang ngangkat bantang ngeninin ini kemerdekaan diraih dengan perjuangan kenten nggih. Ingin sapun api sejangkepnya nih ngiring piar siang dumun tembang saking Jack Lempung sane mambu de kuang sayang.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Sewara itu nak merago pusaka nenenan. Ane tengetang pesan, ane baktenin dijojo ado di sejebak jagat Indonesia. Nah itu masih di seluruh dunia dimanapun warga Indonesia berada, bareng yo subakti, menghormati, memuji, memuja bendera.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu putu.
1: Semang kibul gening-gening. Asalnya ampun kena bubuh niki ya.
0: Bubuh di duang tali kan nan.
1: Mira tuh mat yandang tuh anu asane puyong kari melali kari di basa bubuh duang.
0: Aduh. Berdi nih senen.
1: Nah, berarti usu.
0: Gedean bunyi.
1: Aduh, nge, pecet yang bengong aja nang kocong, cik.
0: Geng-geng dia bengong aku tuh, eh.
1: Aing, bener, cik, bendera. Kan masang bendera tuh di diwang, nih.
0: Bendera apa, luang tuh bener, yang enak.
1: Dan maksudnya nyungkling, bau. Nyungkling, ayan tiang, nih, long yang light, nih, keles, nih, kau. Aing, bener, wah, cak, sawpa, meh, ratu, caro ninting, anu, asalnya, caro ninting, peh, cak, apek, nih, sajan. Mah ratu kenten bener anu nyayang oh, bendera ini.
0: Ayang ape maksud gitu. Nge,
1: ayang ape nah gitu. Terus ayang cai mau caling. Kenten, kenten nang kocong anu nih. Ape nih ken bendera gitu kena
0: aduh. Bakti ya tuh.
1: Apa ya misi bendera anu?
0: Apa misi kengkeng kena ngomong?
1: Maksud nih, nak medaging sira ya melingeh kan gitu ya maksudnya.
0: Ya gitu nyak.
1: Maksudnya?
0: Sehingga nyen melingeh
1: kan. Nah artinya kan biasanya yang tengat kena nak kenten biasanya tuh. Sira yang ngencak kan gitu maksudnya.
0: Ya melingeh kan semua pasti. Apa bu ini rago di agama Hindu. Nak merago wiapi wiapako hidup betaro. Hidup betaro melingeh itu.
1: Artinya hidup.
0: Sup ke sehanan genah sih gitu. Saki walo. Sing ada hubungan jatuh.
1: Men?
0: Bendera rapi. Itulah jiwa,
1: jiwa.
0: Jiwa bangsa Indonesia. Saya itu udah gak
1: usah. Okay.
0: Kalau sudah berjiwa pasti hidup.
1: Hidup. Hidup ya mau daging jiwa.
0: Bendera sudah mengandung jiwa. Ini hidup bangsa. Ini hidup sebenarnya bendera.
1: Artinya hidup. Bingung dia berkendahan. Artinya. Bendera ini kok memiliki nilai yang tapi asalnya kok yang luar biasa kan?
0: Ya.
1: Yang sangat tinggi itu
0: yang ya? Sangat tinggi yang memang harus dihormati.
1: Padahal kain kesetan dong ya artin kuda 90 kali 60.
0: Benar.
1: Liu niko.
0: Maka jangan lihat dari bendanya tuh. Atuh kenrago di puro putung bakti dia jang pelingeh. Kan putu sing ado mak bakti ken pelingeh. Ane bakti itu
1: hidup betaro.
0: Ane melingeh itu. Singgih itu. Batu kejar bendera ane. Putu senjo ormas senjo bakti tekeneng kain ne merah putih itu.
1: Man?
0: Saki waktu yang menjiwai merah putih itu kan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia.
1: Semangat ado. Patriot. Niko yo. Kengken artinya para pahlawan terdahulu memperjuangkan nanti ngidang bendera merah putih itu berkibar kan
0: aja. Kengken sutine pejuang itu tuh terkandung di dalam merah putih itu jiwa-jiwanya itu.
1: Padahal kain merah putih ke bendera merah putih ini kan ibu Fatmawati nih kok nyait nih kebedaan nih kok.
0: Oh gitu dibaca di sejarah.
1: Oh nggih okay, kok baca mandu.
0: Ya cara butuh nama gitu.
1: Iya man maco.
0: Ulian hisen ulian maco malu.
1: Oh nggih nih kok.
0: Itu berarti nyait itu.
1: Kok ibu Fatmawati kok nih nyait. Sana. Artinya yang mau baca pasti benar nih kok.
0: Benar benar.
2: Malam tangis.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Apalagi dalam sejarah itu, Ibu Fatmawati itu menjarit itu. Satu tusukan jarum itu berapa? Yang kena nih ketuaan dan lalu niat rasa perjuangan kudo mencelup tuh
2: nih
1: kuda. kan langsung menjiwai dari itu.
2: Kenten gitu tapi pindahan tak terminan mesin kan ya
1: itu
2: aduh kenten anu arti dari bendera merah putih itu bagi bangsa Indonesia kan ya
1: nih suara itu suatu kebanggaan di jauh ada bendera merah putih demana tinggi nggak?
2: Bangga bayuran aja.
1: Benar.
2: Bayan kantin, anda senwenten nak menunang bendera merah putih tapi malah ngewe nyekjak karena umpama pecah amat ya karena seluruh bangsa Indonesia akan terluka bayuran.
1: Pasti sebo. Kalau diturunkan bukan karena kesengajaan. Misalnya anak upacara turun.
2: Penurunan bendera len ke satuan besanjo ke len satuan. Tapi menurunkan dengan niat
1: jelek kan dulu. Itu suatu.
2: Dojo anu dojo angkian asalnya napi kalau ada tuh.
1: Itu ngenah jiwa di itu ada
2: odo. Pantas pernah kocong merek ulung bendera penyajak ya di
1: mana?
2: Anu batu limpo ni kau tepuk dan nyajak ya mangunang tu kenten jiwa anu nasionalisme ya itu tu.
1: Iben singa lumrah anak asik itu tu. Kau terasa ulung tu bisa ulap pernah nyanyi di Banten.
2: Yang cara anu cara ado dan anu.
1: Benar.
2: Gitu. Kenten besar nilai dari merah putih ni kok, bukan dari kain. Kan anjik bau ni kok.
1: Benar. Jiwanya. Apa benar atas yang ini di bulan Agustus ni? Uli kajo kat kelon. Ado bendero.
2: Uli di pelosok-pelosok. Kan nak masang bendero. Di kantor-kantor oje.
1: Kayang dagang. Dagang bendera dadaan ni.
2: Ada lampu merah tu. Di lampu stop ni pe bilang meter benda dagang bendera.
1: Benar.
2: Kenten benak meliu-liu makin.
1: Dagang tu juga yakin tu. Pasti kal beli.
2: Pasti kal beli. Payu pasti kan.
1: Benar. Pebenda kau nyingain di jalan gitu. Tu siang payu ada potangannya. Aku beri sedih mulu nih. Betul kan?
2: Nah artinya rasa memiliki ragon itu, meh kenten jadi. Aduh, mungkin ragon itu pun, sebagai menunjukkan rasa nasionalisme ragon itu, pasti ragon bulan Agustus ini, ampun yo bulan kemerdekaan kita nih kan, tanggal 1 ampun minta arah-arah masang bendera.
1: Kalau misi betul lomba-lomba tuh.
2: 17 Agustus biasanya kok menyambut 17 Agustus di. Biasanya tiang pindah nak menek punyaan buah ni kau teman.
1: Menek punyaan buah.
2: Dan buat
1: rumah senu tu. Setiap senu banyak pinang.
2: Napi banyak.
1: Pinang belum banyak tu.
2: Belayan ni kau anu. Nak punyaan buah ni kau biasa kan daging ada di warung sih. Di mana ni kau nak balik punyaan buah bukan kredit muncul ngerot pindah semai.
1: Benar.
2: Aduh.
1: Gitu anggone simul tuh.
2: Simul perjuangan nih kok.
1: Perjuangan.
2: Pang Man Rago sampai di puncak nih kok.
1: Soalnya di puncak itu ada hadiah.
2: Pang Kudok ada nyerot nih kok. Kudok ada menjak-jak timpal nih kok tuh.
1: Itu semangat persatuan misalnya itu. Bekerja sama.
2: Saling menjunjung. Pang Edang kan mencapai
1: kadur,
2: puncak. Kenten ya makna anu itu tuh. Makna napi ya sana kok banyak pinang gitu. Benar ya bilang 17 Agustus banyak pinang. Kenten artinya itu peh.
1: Isinya oli bro.
2: Banyak belek nih kok. Artinya banyak tantangan nih kok menuju puncak gitu.
1: Karena sesuatu tuh mencari kesuksesan.
2: Mencapai puncak.

0: Pencak tidak ada hadiah. Hmm. Sehingga dona emang hadiah untuk di puncak tuh.
1: Pasti harus ada usaha.
0: Nah, kecuali perjuangan kita.
1: Oh. Patah di kemerdekaan Indonesia, Daniel. Diperjuangkan dengan jiwa raga, tetesan darah, keringat,
0: Daniel. Benar, dalam buku itu nang rawasan tuh. Kemerdekaan itu bukan hadiah. Tetapi hasil dari perjuangan.
1: Para pahlawan terdahulu.
0: Itu yang kita harus hargai sekarang. Yen sing tehan ado. Jerih payah. Pejuang kita.
1: Para pahlawan terdahulu.
0: Aduh, jangan cuman kopi yang bisa bangun.
1: Nih, nak hari ya kau terjajah.
0: Keng-kengnya gereng-gereng lagi hidang.
1: Dongnya pakai dan anu naik yang kener di rencana kayak niki 17 Agustus niki di samping Panjat Pinang kena enten lo lari karung di Jaya ada karung niki kok nyiap karung di
0: mundi ini. Lari karung
1: karung
0: nyiap pelayan tuh
1: dan artinya melata melayat sambil nyaluk karung.
0: Oke itu kalau ya melarikan karung. Iya,
1: beberapa lomba kok ada niki tarik tamang niko mau napasi niko. Di jauh nang ada karung niki Pak Ji kan kalau ngerah di
0: sana. Tuh udah kan kemasan.
1: Baik, kayak wah ngotot jangan. Eh, mau pamit ya nih.
0: Nah, langsung.

0: Kesarangan. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kanto musiknya nih Riki, Ring FM 106,4 MHz, Sarang Titi yang DURI, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayo rak rai rajang dumun peniking nggih sampun aturan titiang mentan siaran galangkangin taler tembang-tembang sani presiden menghibur rak rai ring galah mangkin nggih. Nggih rak rai ini mau sang siaran galangkangin duwe kentan nggih pasti ke sampun sani muda nyanyi kemerdekaan diraih dengan perjuangan ya. Sani kebawas perjuangan ya, usaha kentan nggih untuk meraih kemenangan ya, merdeka napi malirin bulan nangkin iki pacang nyangre hari kemerdekaan menyambut hari kemerdekaan ring tanggal 17 Agustus kenten nggih pastikan sampun akan dilimpahkan kesemangatan ya, semangat kenten nggih rakerai napi rasane antum menjalani hari-harinya kentennya taler presiden iki sekaligus mengenang jasa-jasa para pahlawan nesane sampun napi rasane niki tiada tara tiada tanding juga untuk memerdekaan negara Republik Indonesia mangkin nggih. Nggih, mugi-mugi presiden menghibur kemantan iki, talar menambah wawasan, kenten ninggalah mangke, mina prakarai wenten sanes sampun pentaki-taki kenten nggih pacang mekarya, kenten utawi pentaki-taki mengantarkan anak kesayangannya, kenten nggih alit-alitnya atau ngeranjing ke sekolah ya. Nggih, titian nyarangin mantan iki kira-kira ambare, sane mangkin mantu nyobiang informasi ring perakhiran cuaca Provinsi Bali.

0: Nginggih rakyat untuk rempra kerajaan cuaca cep provinsi Bali rahina nih mungkin tinggi titik ngutip pasti ke saking bmkg.go.id kenten nggih. Nggih niki nembe ya wenten prediksi cuaca kadi udara kabur kenten nggih ring Kabupaten Jembrane Tabanan Badung kenten Tale ring Karangasem kenten nggih. Mantur wenten prediksi cuaca niki ke bawah ring BMKG kabut atau asap niki ring Kabupaten Gianyar. Nggih teng lantur niki wenten buleleng kenten nggih kabut asap lamiwah ring prediksi cerah niki ring Kota Denpasar makemiwah ring Klungkung. Nggih rakrai ning prediksi hujan sih nenten-menten nggih panggih titiang ngiriki saking informasinya nih kemawon mulai jebos yang nenten updatean informasi jago sobian titiang nggih tetep mantan iki titiang ngelingi rakrai kenten nggih ring cuaca duaning nenten preside ke tarke kenten ya tidak bisa ditebak ya pasti ke sampun ya kita mencegah kenten nggih lebih baik kenten nggih rakrai ya duaning makin ke bawah hari produktif ya hari menjalankan aktivitas seperti biasa mangden nenten-menten ring kapiambang ring cuaca terus niki napi sane siapkan ya saya geyang pun niki napi sane antuk sane presiden niki kemargiange ngantor yang harus lalu lintas rakrai ring margi hayam muruk nomor 17 Denpasar kena titik yang bertugas makin nge titik yang pantau ring marginya nih sudah mulai ramai nge pengguna jalan titik yang nunas alon-alon kemantan ya kemauan niki nenten jenyantos macet kenten nge mina pernah jebos ringgala jam kutus jam itu jam kutus kenten nge sampun mulai macet nyening kepanggih kenten durus ngere margi alternatif seuning rakrai ya mana presiden nyantos ring tujuan niki tepat waktu taler aman ingin taler niki titik mending ayang mana rakrai tetep maktanya napi sani patut ke dakte kenten nge kadi tanda pengenal SIM KTP STNK nike mana tetep setate ke dakte nge rakrai selamat nyantos ring tujuan pasti ke sampun lega kayuna kenten nge. Ingge minap ring bidara kerai sapun api ngene-nene perakiran cuaca makin mewah ring arus lalu lintas meja bos sarangin titiang kenten nge minap enten galah ring interaktif durus angin galah duwe kenten nge manda sami presiden tata suning antuk kentenan cuaca talar arus lalu lintas ring bidang rakerai soang-soang. Ingge rakerai meja bos jaga lanturan titiang malih ring galah jam pitu kenten nge nyantos jam kutus niki nyarang sarang gak Cynthia Taler nge sawit rantit yang paling jegek mole ke ingin nike untuk interaktif nyarang nak kerai kentennya hari yang interaktif nge mau saking kalah jam itu nyantos jam siya ingin alasan yang makin ngirim sana kandumun kentennya kerai ya sana kantor monitor durus monitor sarang titik yang ring WhatsApp niki ring 0878988224200 betawi maja bos ring interaktif kabungkah titik yang ring nomor telepon 0361223361 Inge, sambil ngam sandekan iki ngirim pias yang dumun sane jagi ngelintang.
1: Topeng Prambon. Topeng Prambon merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan seni sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Kambo biasanya disebut tetantrian.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.
1: Terus di bangun.
2: Aingi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget aingi.
0: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: ini keren, ini lagi, bagus banget, fashionable, check out ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong, beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong, saldo uang Ayu gak cukup bu.
1: Astaga Ayu, gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online yuk.
0: Ya habis gimana bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan yuk, bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi. Penggunaan artificial intelligence atau AI dinilai mampu meningkatkan produktivitas dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan. Namun pemanfaatannya harus tetap mengedepankan kejujuran, orisinalitas, dan kreativitas manusia sebagai penggunanya. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel, Esos MSI, mengatakan risiko utama penggunaan AI adalah hilangnya keaslian hasil pemikiran apabila pengguna hanya menyalin seluruh jawaban yang dihasilkan AI. Menurutnya, AI seharusnya menjadi alat bantu untuk memperkuat ide, bukan menggantikan proses berpikir manusia. Amanda menilai masih banyak pengguna yang hanya melakukan salin tempel hasil AI tanpa melakukan proses analisis maupun pengembangan lebih lanjut. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi integritas akademik maupun profesional karena karya yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan pemikiran penulis. Penggunaan AI yang bijak diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, maupun pekerjaan. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi mitra yang mendukung produktivitas tanpa menghilangkan peran utama manusia sebagai pencipta ide. Demikian Gak Terbali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Ngira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, kantong sekian sarang titian dari Ring FM 106,4 MHz. Nyara ngira kerai, nyantos segala mangke niki, ringgalah jam pitu, sampun niki nge. Tala, niki titian mangke nentan je newek, enten nge, sampun kesarangin adik titian, enten je ke bos mangke gongge Sintia. Nge, om swastiastu, gongge.
1: Inge, om swastiastu, mok dayu, rakan titian puniki sana jegek nyololet. Sampun nyaringin semuatan sami puniki, ring perempat RRI Iden Pasar gala jam 5 kantos jam kutus malu jebos tuh ringgalah makin kantos jam dasa semang waktu Indonesia Tengah gongga Sintia sani pacang nyaringin sematan sami ring rahinan api makin nih kengge
0: rahina sukra
1: sukra pitu Agustus sekali tali enam likor bunda pigatra dumun ada yuk
0: titiang gatranya nih beku gongga dingin saja, nah tapi sehat kan.
1: Tapi sehat, langsung kare. Padahal Bibi, tapi wasnya mau dayu sarang gongga sampun ngemausang indik bahwa bulan Agustus kantor September nika puncak kemarau
0: kan. Betul, kentang, El Nino, gila.
1: Tahu-taunya niki dingin mau dayu.
0: Dingin,
1: bah, kan? Tidak tepat ternyata niki. Nge.
0: Nah nika sampun napi malih sampun sobiah di tandi wawu niki ngering perakiran cuaca gongga kenten udara berkabut kenten ya full berawan. Nah napi apa yang sedang terjadi di sebenarnya gitu kan. Kayak mau tapi rasanya lian Renike daripada kita pusing ya mengenai cuaca yang tidak bisa ditebak, mending kita langsung cari solusinya yang dingin-dingin apa enaknya gonggeng.
1: Enaknya adalah napi male benjang weekend atau hari Sabtu Minggu prai semeton sami meso dharma sugina sukarya kenten ge. Boleh lah niki sekali-sekali ajak keluarga untuk berwisata sambil berkulineran. Napi malah dingin-dingin-dingin, mau dayu wisata lah air panas lah gaskan.
0: Ingat lagi dingin-dinginnya saatnya berendam ke wisata air panas. Nah minta pada jauh pacar sobian titian sarang gongge Sintia pun ingin ngerakarai untuk wisata air panas ane. Emang recommended ya untuk zaman mangkin nah niki pemekasnya niring Bali. Taler kira-kira ketika sampun berwisata napi malah sani ke bawah air panas, adakah manfaat-manfaatnya bagi tubuh ya? Napi asane lian ring menghangatkan badan ke mantan ya. Pastikan sampun ada manfaat samping yang bisa dirasakan sarang tubuh raga. Inge gongge sedurung titang ngelantur niki sarang napi astane nyoba informasi ya ngiring sanekan bumennya gongge ya.
1: Inge
0: gara-gara karai menghibur ya, terhibur lagi rakarai niki untuk tembang saking rakesidan sane mamur derare ayu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakak dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ing ira kerai dayari kanta niriki ring FM 106,4 MHz nyaring ira kerai mangkin ring rahajang Bali sani motang ini informasi taler tembang tembang. Ing sebelum titang lantar untuk mengkar interaktif niki ira kerai titang pacang nyobiahin kedek kentan ge informasinya ne kawin tenan topik duwe mangkin kentan lagi dingin dinginnya pastikan sampun waktu yang pas niki untuk berendam ring wisata air panas kentan ge. Ing memang ga napi pasane lah kerai patut pisan ka dibawas napi pasane si ge Cynthia di wawu ya memang mangkin nika ke bawas puncaknya tentan ge niki ring cuaca El Nino Godzilla ke bawas istilahnya mangkin ge kemon niki pastikan sampun kantun ngerasa yang cuacanya ne utawi suhunya ya sangat sejuk sekali utawi nyantos dingin. Ingge memang beberapa pakan terakhir udara ring Bali nike terasa lebih sejuk terutama ring malam nyantos pagi hari. Nah niki rakerai manda sambil tatas muning enten nge kondisi niki enten napi wasane kebanding ring Bali nike sedang mengalami musim dingin seperti negara empat musim ya melainkan niki ke bos fenomena yang memang rutin terjadi saat puncaknya musim kemarau. Ya re masa udara dingin dari Australia nike rakerai enten nge titik yang ngutip saking sumber Antara News Bali ya yang sedang mengalami musim dingin bergerak menuju Indonesia rakerainya termasuk ring Bali ditambah mungkin ya langit ring Bali nika lebih cerah saat musim kemarau kentan ya nika membuat panas dari permukaan bumi lebih cepat lepas pada malam hari sehingga ring udara terasa lebih dingin ketika pagi nika tiba. Nah ring cuaca kali ini sampun ya memang paling pas sekali rakerai momennya untuk menikmati salah satu wisata favorit ring Bali niki kawentenan pemandian air panas alami. Nge, kenapa niki ada favorit rakerai ini? Pastikan sampun napi asane ring berendam ring air panas niki yang tanya wanta ngawinang ring tubuh ya merasa nyaman ke mantan kemauan menten kudang-kudang manfaatnya ya dirasakan niki kadi membantu tubuh lebih rileks lagi nge, mengurangi rasa pegal kenten nge, setelah beraktivitas pimali mancan napi asane benjang kenten nge, napi rastane menuju weekend ya hari libur hari Sabtu ya makin sampun guys si durus niki dicatat di list meja bos sering di Jake Mantan wisata favorit rakerai ring air panas ya. Nge, lihat niki kenten manfaatnya kenapa niki dados favorit kenten nggih heeh napi rasane dados ngawinan ring otot niki menjadi lebih santai. Nggih gongge kados silang niki rain tiang nggih hijau ada lakon.
1: Ye, Titiang mau dayu, Titiang menang Riki ring studio Pro 4 Susatia nyaringin semeton sami niki nge.
0: Iya, gue gak tahu ampun ya mau dayu nyobiah niki napi astane. Manfaat apa yang kira-kira dirasakan ketika sampun berendam air panas napi nalih ring cuaca dingin mangkin gue nge. Mangkin ngiring nah biar saya sarang-sarang niki sarang semeton sami sani presiden nyaringin kan ngintan gue nge ya. Angin gak lah duit niki kira-kira ini untuk interaktif terus keranjing ring pesawat telepon 0361 22 3361. Tapi ring WhatsApp sampun nang lali nyaringin. Oke, Sangre Dumun, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Sumeng Sri Kandi, Sri Kandi barangkali.
1: Asik.
0: Sri Kandi. Tian ada Srupadi mantan gongge ican Sri Kandi.
2: Bagetu Sri Kandi ne gongge Cynthia Durupadi.
1: Benar. Nge napi aja yang penting jegek-jegek sarang sami niki.
2: Ada yuk.
1: Tiang.
2: Kalau Dewi Durupadi kan seorang ibu.
0: Seorang ibu. Iya. Berarti kan ibu je Bu Eka je niki Durupadi.
2: Ibu dah ibu ne.
1: Dewi Kunti berarti Bu Eka kan.
2: Dewi Kunti.
1: Yeah.
2: Dewi Kunti ini kan nak Sri Kandi niki bukan Dewi Kunti.
1: Betul. Pejuang ya masih suklo ramo cari.
2: Untuk membimbing lansia-lansia yang buta huruf terutama
1: beh buta huruf
2: banyak ada loh benar nih bukannya menyebut nama satu dua orang banyak lansia-lansia zaman ibu tuh nggak bisa baca dayu benar pas berbaris saja berhitung sampai di belakang tuh benyah ampun Handphone-nya, ibu juga merasa prihatin juga. Tapi kalau memang ada kemauan, seharusnya pasti bisa dong, nge. Kemauan harus... tidak ada, kewe. Kayak seperti kemarin juga nggak sintiange.
1: Sintiange.
2: Patut. Mungkin niki topiknya napi itu.
1: Wisata air panas. Giring jalan-jalan dumun, widangan gianyar, tenwentan wisata air panas niki Bu Eka.
2: Tenna sana nge. Kalau widangan tabanan sama Bu Leleng, oh entar sana.
0: Favorit Bu Eka yang dijen nih kak.
2: Dados sebut nih kak namanya.
1: Dados widangannya nak Dados.
2: Widangannya nih. Ya. Kau pun widangan tabanan, ibu udah dua kali ke sana. Sama keluarga ya.
1: Tapi Dados sepertinya Niki kan kita merekomendasikan juga nih. Ini sarang semua tahun Dados ibu.
2: Nanti sepertinya salah nanti.
1: Kan.
2: Genten. Yang ring tabanan, ring angsri ini kengih. Napa ini rerah nih kengih penebal nih.
1: Penebal minap nih ke. Malah jebos coba gongge sarang mau dayu rerah.
2: Kita soalnya kan dari Gianyar memang sering ketaban, tapi daerahnya camatnya kita kecamatannya kita nggak tahu gentennya. Kalau ring Dumun, ring Singaraja, ring daerah Air Saneh Dumun.
0: Air Saneh, Uning, Buleleng ya.
2: Nggih di Singaraja. Mungkin tenan-tenan Uning mungkin niko zaman ibu zaman dodol kok nggih.
0: Masa
2: 71 maro-maro umur-umur maro beber-beber pertama gitulah.
1: Wenten pancoran air panas nih ke Bu.
2: Don, niko wenten siki. Airnya putih kayak belerang niko napi.
1: Nggih.
2: Terus wenten malih siki tongosnya cenik niko setelah kita berenam di kolam besar, kembali kita ke kolam kecil, kenten lebih bersih airnya niko kenten. Pada saat lagi merenam kan merasa enak gitu.
1: Ketika penusan. Yen bangun kan Nika Bu Eka pasti dingin. Tapi males musim-musim dingin sekali mangken niki.
2: Nak mangken kan nampun lumrah dong kayak di rumah tuh sudah ada apa mesin pemanas air.
1: Shower wenten kan otomatis wenten air panas dingin.
2: Nampun jarang mangken anak-anak ke dingin-dingin peniki kali napi manusia kan dingin kan nampun kan air hangat.
1: Air hangat
0: betul sekali.
2: Tinggal yang mencek keran yang ngalih air hangat ke sini, ngalih air dingin ke sini kan wenten
1: nggih.
2: Kan tapi sekarang yang banyak orang-orang tuh beralih ke gas gede dong kayak.
1: Gas gede.
2: Kok gas gede dipakai sekarang?
1: Iya, nggih.
2: Tapi mawinan, ini kemarin ada nih anak-anak kecil mandi pakai listrik kesetrum dia.
1: Ganteng. Meme.
2: Nggih, kesetrum. Mungkin makannya kebanyakan beralih ke gas ke tabung gede.
1: Ganteng
2: nggih.
1: Untuk ngangen showernya.
2: Kok kang yang mendet manut siang ngetek. Yang hangat dur kompor dan panci.
1: Nika kan angin gas talar ibu. Tapi dumun-dumunnya Nika, tapi wastane masuk tiket ten Nika bu berwisata ke
0: air panas
1: Buleleng Sarang Tabanan Nika.
2: Masuk tiket,
1: nggih.
2: Naur Nika kita satu keluarga berapa? Nggih, wenten becik Nika. Mungkin nampun bagus ring tabanan pun becik dumun nau ibu pertama Nika. Pas ibu ke itu dagang belum buka go nggih.
1: Beselitan ibu. Saking semangatnya ngelera air panas doh gati.
2: Ya, tapi itu anunya kurang nih, kalau pas habis merenam tuh biasanya kan perutnya lapar nih.
1: Nah,
2: kurang bagus nih ke.
1: Benahan seduk berarti ibun titiang niki.
2: Belum lengkap nih ke. Cuman ya ada tipat santok ben bumbunya langah-langah tuh kayak.
1: Ben tipatnya bes agang-agang minatan makannya bumbunya langah-langah.
2: Iya, model mie aja ada, mie goreng, mie kuah itu aja ada. Yang sisanya cuma tipat santok itu dah kalau kita ngoder di persanto kok lo ngalang aja bulunnya ben bulun.
1: Bulun bok tan Bu Eka, bulun bok gongnya langa-langa nih kiring rambut tuh.
2: Langa aja bumbunnya lagu putih leset gong ya. Nah, kulinernya kurang bagus nih. Tolong Niki kalau yang ada yang jualan di daerah air anget angsri itu kalau jualan di situ tolong ya diperhatikan menunya juga. Selain harganya bagus, menunya kan harus puas nih kita yang beli nih ke kulinernya harus becik-becik nih geng nih.
1: Wenten harga, wenten kualitas.
2: Doang menawi dong gak nih, mungkin tidak selalu rame gitu, makanya kulinernya nih ke mantan siki ben wenten gong gak.
1: Oh nih ke mungkin nih ke bumbunya khas Tabanan, tan Bu Eka, tan Uning masih?
2: Iya, tapi kacangnya kurang lebeng.
1: Oh, kurang lebeng. Oh, kentan.
2: Kalau iya, kacangnya iya, kurang lebeng, kalau lebeng pas kacangnya kan degeg di pate.
1: Iya, coklat, kentan.
0: Betul, Modayu.
2: Miko sampun.
1: Nggih, Ibu.
2: Kalau Bang kok nyang saling dengeng, kok. Kok gini?
1: Minta paling jebol sama Tuan Tabanan klarifikasi niki.
2: Tolong niki sama Tuan Tabanan nggih, kacangnya yang harus lebeng bagus. Nggih, jangan pang jegek kelihatannya pang tertarik orang beli itu pasti begitu. Niko japute leset karena gelem suming gitu.
1: Tapi nikilah yang dibutuhkan oleh para napi wasane pengusaha ne meduwe wisata ya, saran kritik sebenarnya dari pelanggan kenteng nggih. Iya.
2: Kan nggih. Kalau orang-orang yang jualan

0: pedesaan.
1: Pedesaan. Ngerarah nek enten pun pedesaan, Ibu.
0: Nggih, nika sampun.
1: Nggih, Ibu.
0: Maksud yang mobilnya papas nika harus berhenti satu.
1: Oh.
0: Bisa los gitu mobilnya papas nak bisa los. Harus berhenti satu. Kalau nak gitu mau korot yo.
2: Nggih, karena gede kentennya space-nya.
1: Nggih, nika pun nggih.
0: Niki apa yang nak jam kali jani? Aku nge, nanti ke Tanro pasti nyolek, jadi Mada Sutirto, Mang Pandu nih kau paling rajin nge, Pak Yanarbo, grup Janbah nih Mahin Dira, sarang Bu Jerman, telur nge, Mani Wangi nih kau biasanya, Butut Genri nih kau sepatu nih mau nyolek nih kau nge,
1: nge, sama,
0: pedalam nih kau nge, Pak Yanarbo munga, Nini Mahin Dira mungkin munga, Sibi kan boleh kene selain pun meklepet gitu. Angkian.
1: Aduh, di tengah-tengah pembicaraan ini.
0: Reng gong gak Cynthia, reng yang ngemar yang Suwadarmo, gong biang yoga, biasanya reng semang. Adik tiang Badung mulai si kinge.
1: Mereka
0: je bosnya. Tu semua tu dari hari. Satu gong gak Cynthia.
1: Salah
0: satu ribu pamit. Om Santi, Santi, Santi. Om.
2: Inggih, semua banget nih Ki, Bu Eka BB sakit udah 4 bulan sampai nyarengin. Ya ternyata ada rekomendasi juga nih dari Bu Eka BB.
1: Iya, dua genah wisata air, Widangan Tabanan, Sarang, Widangan Buleleng.
2: Iya, ring ayasannya salah ring angsri kenten ke bawah sih. Mina, penasannya lianan nih Ki, ringung ke Bu Eka BB, sana jaga nyarengin, durus mungga, nih Ki, durus anggen galah duwe. Oke, langsung saja ya, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Rahajang semo.
1: Rahajang mewali. Sarang sire niki renggong ge.
2: Angku sedane.
1: Ini.
3: Anyar.
1: Oh iya Kak Angku Titiang niki. Nikang Sawitra Anyar gen terus.
2: Tok lama.
1: Wis tok lama.
4: Baru nak CNTN yang di studio sing kena ban ngeteng ka.
2: Beh. Gue mantan si Tiang ampun keni. Saya tidak bisa ditipu.
4: Apa napi kadrone gongge kadang layari.
1: Nggih, gongge kena. Kak Angku sareng Mbak Angku sapun napi mangken gatrene?
4: Ampun, kak segah sampun kedang suwun ni.
1: Sampun, berarti sampun duduk manis mangken?
4: Ah, di natah ni ngajo
1: Wentan sang yang surya ring widangan selmadak.
4: Napi?
1: Wentan sang yang surya widangan selmadak niki.
4: Wentan.
1: Wentan.
4: Dingin kak, dingin ya nih kak.
1: Yeay, kan kak Angku kan ngasan dingin, gong ya dingin.
2: Makannya makin rada-rada hangat-hangat.
1: Berwisata air panas dong kak Angku.
4: Ya, tabanan aneh lumrah kak ya nih, ya, toya panas.
1: Toya panas, nih.
4: Ring penatahan.
1: Oh penatahan, wisata air panas penatahan kan kan?
4: Apot lago, wenten. Sama restoran ado, tempat makan wenten.
1: Sane kesebut ke Angku wau, kenikang ke Angku. Sane cian ampun ke Angku, napi wasane. Nanin mereka nge?
4: Di penatahan.
1: Oh penatahan. Wenten, wenten fasilitas napi mantan?
4: Napi?
1: Wenten fasilitas napi mantan?
4: Ya, kolam, tempat melangian ado, gede itu. Kaya suan pokoknya di tu, wintan kamar mandi masih toyon panas wintan. Engkak nak cintain di kagon, bajak diuk kaya. Yang ditukar di yang tengah ini tebusan.
1: Bes alami di cengkeran.
2: Yang kelebut amat dinginnya nih ke geng geng.
1: Geng, yang kerah tujuannya air panas nih ya kelebutan kan.
4: Oke, bagian gaso wintan tebusan kaya.
2: Oke ya.
1: Geng-geng.
4: Itu yang mobil road bis aloh parkir gitu.
1: Oh, berarti yang penwenton tempat genah parkir kentan.
4: Nah, agang di tabanan nang kajo di kene di buruan menang kau kan ke penebal. Dan agar masuk kecamatan yang masih ke penebal.
1: Penebal nge.
4: Ada tawang kak itu tetap ramai anuun pariwisata terus ya.
1: Yen wau Bu Eka nikang wisata air panas angsri kan tan nih.
4: Ya, angsri kan mendanginan.
1: Oh mendanginan.
4: Mendanginan di kene menang kajo di mengui menang kajo dados.
1: Oh kentan kak angku tenan mereka.
4: Tak sih kentan kamu nene di penataan ya kapal umum.
1: Oh kentan. Dia pun kentan yang nampak kan.
4: Ini tawang kak di bedeng dadu. Bahasa Banyuwangi ada

0: kacau ke.
1: Apa
0: dan apa dan bintik kah di open mental kah masih luka gitu. Apa ada lemah? Sini ini mata corak tu. Di ne saya gelon polaki ke.
2: Oh meciri mahangku tiang melanglang buana niki.
0: Iya kak uling dia nu pelukatan di kelacakan wengkan ke.
2: Oh.
0: Di kelacakan di beti pasir ke wengkan tebusan tersigo medaging kober.
2: Oh.
0: Iya panena patut melukat pereng malu na di wengkan kober mas bet merah paling sekelod.
2: Oh geng.
0: Kau kengkan dan nama lain dari ban ya?
2: Nih.
0: Asal itu kau ombak melayu malu.
2: Nih.
0: Bepura kau bin melebus ya melayu.
2: Nih memang perjuangan Kak Angku. Tapi ring wisata air panas penataan ni ke tiket ngeranjing ni kuda ni kenalur Kak Angku?
0: Tapi.
2: Kuda ni kenalur tiket ngeranjing wisata air panas penataan. Kau
0: kadek tenanin ke mungkin tiket tegas.
2: Oh, mau kadek tenanin mereka?
0: Kan. Dan aku seni mau nu muda kan ya biasa kamu aku tu ya dan una tiket gas tali
2: kantun ni nampak
0: kudo kan dek umum pariwisata
2: berarti Kak Angku nikahin mereka Kak Angku Panguning kuda tiket keranjing nih ke Kak Angku.
0: Kok aku tinggal sih mau jauh ke sana.
2: Oh ternyata dong ya selama ada penembak.
0: Ada anak coba di hari panas di pondok aja.
2: Nggih, karyanin air hangat teltek ampun ben pragat.
0: Kita ikan pokoknya beri hangat. Dingin aja ini nek biasa, pas dingin nih tengahnya nih kaya.
2: Kaya nggih. Misalkan kaya sanje ya selidan, gede kaya ten kenten.
0: Oh nah ya, bagan jam 5 kaya.
2: Nggih selidan gede nggih. Nggih Kangku, suksesmu nih informasinya nih.
0: Oh niki ah ibu nih ibu kudu ke ibu ibu nih. Ah
1: nggih salam suara.
0: Nih mengal ibu bos. Sekarang ibu merdeka di Tabanan.
1: Asik, merdeka.
2: Nih bulan Agustus mungkin.
1: Bulan ibu merah.
0: Cukup semua kengkeng,
2: kengkeng,
1: sarang-sarang.
0: Galah wal yang peka, Om, Santi, Santi, Santi Om.
1: Ini susah banget nih Kak Angku sedan nih, saking bidang selembadek sampunya ringin. Ternyata memang nih kengkeng hake seneng senang ke wisata air panas tapi malah ring musim mangkin. Kentanya budi orang kemarau tidak dong benar, kentanya dingin terasa. Nah tapi mas Tani walaupun kita nyari simple ya di gereja di pondok mantan sidang kemon waktu untuk keluarga nih yang mahal gue
2: betul
1: ya kan pasti kau benjang nih sambung ranjing ring rahina weekend hari Sabtu hari berkumpul dengan keluarga nih kan durus nih angin gala duwe ya si reuning menu duwe rezeki kentengnya sarangin betul. Keluarganya melancaran nih ke air panas yang dingin-dingin nih enak sekali
2: kanton nih tanggal muda kentengnya pasti kan menuwe bekal tapi malih mengukur jalan otomatis kan tapi wastane merekam waktu sarang keluarga betul. Berjam-jam pun tering margi berwisata ya kurang waktunya kentangnya ini samun sarang keluarga dinikmatin ya. Nek kedemun semua titi yang sarang sami nenen ini informasi rekomendasi wisata saking pendengar titi ya saking widangan batu bulan taler selamadang ya sana makin pesanakan demun mbak dayu
1: ngirim pian sayang tembang saking budiar sejam kerja.

0: selamat.
1: Eh, Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku nggak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Ini Dayuari sarang gungge Sintia kantin diri kiri yang FM 106,4 MHz nyarangin akarai ring raha jeng beli muatangin di informasi taler tembang-tembang ini gungge Sintia
1: Titia mau Dayu
0: makin ngelantur nge ngiring mungkah taler kiring interaktif terus niki yang ngira akarai galahnya nih ring interaktif 0361223361 mau sang ngeninin indik wisata air panas ini sang redumun nge om swastiastu
2: Pom swastiastu dari sareng kali ring studio perempat makin semang-semang
0: Mbak Indira ya
2: bunga di atas meja
0: bunga mana minta bunganya nak
2: nanti kirim ntar ya Dayu sama Gek Cintiaku
1: palingan bunga Jepun
2: itu paling mengetopnya bunga Jepun paling ngetop kasih
1: aduh bunga Jepun api mangkin mekar Mahindira widangan Mahindira mangkin iki
2: aduh bunga Jepun berwarna-warni satu pohon 5 warna ya.
0: Serius?
1: Oh, kan wentan.
0: Ini cangkok nih, Kak.
2: Cangkok-cangkok niki bapak ini lan nyangkok. Sami wentan nggih, mentik membungo nggih.
1: Berarti senang lah, tapi wasane berkebun kentan Mbak Indira nggih, kebun-kebun bunga. Bunga Jepun kala nika, ten kan api yang penting kan berwarna-warni. Gongge satu warna malih ring pekubon.
2: Niko nak dinatah niki nggih. Begitu buka pintu kamar ngenah, Bo.
0: Indahnya rumahku.
1: Pang meciri warna-warni kehidupan ya, kita kan kentan.
2: Yang penting ada penghibur bunga-bungaan ya.
1: Nggih, patut. Tapi selain bunga-bungaan yang menghibur Mai Indira, wisata air panas dumuna pang menghibur diri, merilekskan badan nih kembang.
2: Nggih, yang ampun uling tuni to kal metek kan dulu gini dang masuk
1: nggih. Bersih daya. Sapu napi.
2: Nggih. Di sini bersahabat sekali.
1: Ampun, ala Riki.
2: Kenten mengenai wisata air panas, makanya Riki yang paling awal lah Riki Tabanan daerah Tabanan di Jegu wasan ke.
1: Jegu.
2: Ini kan ini kang jak tak mangku wau nih ke di Dukade lana dumun pelebusan nih ke kenten. Mas sering lana mereka mandi kenten di pelebutan.
1: Oh nih ke pelebutan panas.
2: Nggih, panas.
1: Oh, kadang-kadang dia dingin.
2: Sisin tebing nih ke pelebutan ya. Nggih, pun kenten mungkin kan sudah di permodern kenten. Nikolah makin di pakai kolam makin menek angin kenten. Di pinggir tebing makin kolam aduh.
1: Oke.
2: Yang nah rasa-rasakan ngeri ya sana mandi di bawahnya nih ke kayak
1: berarti main di rampun nanin mereka
2: terus di atasnya ada mobil sepeda motor lewat kita Nike lah pertama kali Winton ini setahu dia terus yang kedua di penatasan Dunan Kauh Nike Winton tiga loh dalam satu lokasi Nike tiga kamar kayak
1: tiga kamar.
2: Kamar kelas 1, kelas 2, kelas 3 kenten kamar.
0: Ada penatahan.
2: Ke lana ane kelas 1 orang bercewean ke kamar air panas itu tuh. Ampun yang kedua nike ya sama teman-teman dah. Yang ketiga sama keluarga mandi nike kenten ya. Nike sami ten marginin mah nika.
0: Artinya lebih private dia gunggek.
2: Mau kotak-kotak ampun nika kelas 1 di kampung anak-anak muda kan.
0: Biasanya yang ini berendam nika mbak.
2: Yang ketiga kan ya.
0: Nggih.
2: Sane di Angsri.
0: Oh, Angsri.
2: Sane di Angsri nika dekat juga sungai ke. Pembayarannya kalau lokal 25.000 kayaknya langsung mandi. Ya nani kiosan niko yang ten mandi ten mayah mencelup mereka ke. Dan
1: oh maksudnya perbedaan. Untuk masuk tanpa mandi ten naur kentan nge berarti nge
2: yang diangsri harus mandi bayar 25.000 ke. Dan di seberang jalannya niko vilanya lantas iko wenten kebun-kebun napi dan duren niko manggis gajah weng ke. wedan itu. Nah, terus yang terakhir nih kisahnya minap nikah ngajak Bu Eka di Belulang.
0: Belulang
2: wastana nih ke Penebal juga. Nih ke kolam dan pancoran ada dua macam, yang lokasinya satu dua dan dua pancoran, yang satu tiga pancoran gitu kayaknya mana saya pinget nih. Aku nike yang nike memang banyak dagangnya kayak abis mandi nike jeng betul dah cipat cantok milik bakso.
0: Legenda kulineran. Nah.
1: Berarti yang pun akeh Mbak Indira niki nge mila-mila wisata air panas sane paling sering sane cen di antara akeh nih Mbak Indira nih kang niki.
2: Nah mungkin biar niki wenta di pinggir jalan umur datu sana kayak di Megati.
1: Oh Megati. Niko
2: dan panas pas anak kan jauh pakai pemandi Niko cuma melihat aja Niko.
1: Oh nah, cuma sebatas manggihin mantan.
2: Bapak Bupati lah Niko yang boleh undangan kan.
1: Baik undangan VVIP pisan main di ratiangan saking Bapak Bupati.
2: Undangan Niko makan nasi tumpeng.
1: Oh pan.
2: Ya, ya, kolamnya juga ada. Ya, Nani paling sering lah. Kan Nani di Belulang, enggak?
1: Di Belulang berarti.
2: Ya.
1: Kuda ngelama Niki main Ira berendam mbak sampai 1 jam Niki.
2: Bakat senitung, pegai. Rasanya sudah dingin meloncat ke pancuran ini, loncat pancuran ini terus ke kolam yang terakhir. Selesai dah gitu.
1: Oh, ampun pernah mencoba berendam di semua kategori kolam nih kinge.
2: Kinge. Kakek nak senang nelayan makin radu gak demen melali ke pasir ke pantai, demen kini lah jalan-jalan bawa sepeda motor CB itu gak. Setelah tiang punya anak cucu mantu gitu ya, yang pernah tiang jalani nih kompon yang di penatahan nih kedu. Ini tiga lokasi nih ke Sari dan kakek ke bajak tegangan mandi.
1: Benjang dados direncanakan nih sarang sewitra sami mbak nge. Sukses main informasinya nih mbak.
2: Sampun sami udarang tiang nih ke
0: sukses
2: banget. Nge majang nge Krisna sarang dayu hari.
1: Nge gongge Krisna.
2: Sang beriki simpan ya. Kenten kait nge.
1: Nge gongge Sintia nih mbak.
2: Nge nak gampang ngali pondok mbak. Dan pasar Gili Mano.
1: Oke. Okay.
2: Perempitan 50 meter dari kantor camat. Ampun kubun bah.
0: Okay. Ampun kecatat ya. Ampun.
2: Nge nika pun nge. Tenang saja. Yang pun boleh makin kadang tak tenidang masuk.
1: Aduh.
2: Nge. Tayangnya nge Sintia sama Dayu Ari sama mbah. Dibukalah pintunya.
1: Harus. Buntu baik ramahnya penyiar.
2: Nge mana jebos mangkin niki angkat ampun mbok jero tiang ampun turun mangkin niki kita daler nge judak sarang sami nge
1: nge
2: rajang tugas sarang kali galah wali yang masih nempel prama santi om santi om.
0: Iya, susah banget Niki, Mbak Indira saking Windang Kerambitan. Sampun makeh Niki nyobi anggung ya.
1: Betul.
0: Wisatanya detail sekali dan fasilitas lengkapnya napi mantan mintan ring Niki.
1: Gongge agak paling Niki mau dayu ane cian kadan gongge benjang ke napi wasnane ke lancarin kan mau dayu nge. Karena saking akhirnya wisata air panas kan tidak mungkin satu hari semua gongge napi wasnane wisatakan ketuju kentan nge.
0: Mungkin minat remaja jepos bisa dipilih-pilih dulu ya fasilitas yang lengkap nih Chen nih ke tala kulinernya yang lebih enak lebih yang mana gitu.
1: Mungkin lebih pas lah di mulut kentan nge karena kan masing-masing pecinta kuliner beda-beda mungkin.
0: Betul,
1: ya selera kulinernya. Wenten Bu Eka mungkin nge sekali sarang kritik wow mungkin wenten ane pas kadi nike bumbune kentan uding malih kentan nge. Mau dayu wenten informasi ten ngeninin berapa lama sih yang paling tepat untuk berendam di air panas kenten mau dayu pang ten kembang tangan tiba-tiba kan.
0: Betul ya Niki ngeninin indik berendamnya di ring air panas Niki memang ada anjurannya Niki gonggeng ya sesuai dengan sumbernya Niki ya, berdasarkan hasil penelitiannya kenten nge dua ning ring napi asa air panas Niki kan pastikan ada aroma ya kasarnya bilang telur tidur busuk ya.
1: Oh, okay.
0: Iya, coba aja niki yang di lama-lama kentan menghirup niko kayak enak kentan dua ning ring kandung. Napa asalnya belerang niko medue kandungan gas hidrogen sulfida ke bawah gonggek. Niki dari belerang yang menciptakan aroma khas menyerupai telur busuk. Nah, niko sampun hindari berendam terlalu lama ya, maksimal 20 sampai 30 menit nah niko sampun becik pisan.
1: Oh, gonggek bakat niko 1 jam be berlebihan ke ampun roba. Agak main dira niko tang ngitung.
0: Ngitung. Aduh. Kan jadi mun fakta menariknya nih menyara kerai minap benjang jaga melancaran kentan nge eling-elingin sampungnya sampunan terlalu lama niki nge pantan lebeng masih
1: nge nge nge
0: ada kata Jerman nge nge nge salon-alon cia meglebungnya nah niki nge talon niki nge ngiring sapa dumun ya niki wentan Pak Mang Pandu sama nyaringin Rahayu sama niki Pak Mang talon niki wentan Kak Naira gonggek ya dari Datun Dumbu sampo nyaringin ya katanya di mapi wastane penebal batas batu riti kenten nge sama napi astane ring ke banjar batu leleng kok batu leleng bu leleng kenten nah
1: dan Nika salah ketik kan
0: salah ketik inget sesumbang banget Niki Kak Naira ngelancun ke wenten kaki yang dewa Karuna Wijaya sampo nyarengin iya dan juga Nini Hayuna nge mejepas malis apa sanggra Niki gonggek pacang ngiring titia raka raya antem sandekan dumun katurang tembang malih saking tripuspa kodrat nak luh.